sebegini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esen sebagai manusia? Supaya kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Hari-hari ada yang berita gini. Siapa kemik bunga suruh malah nak baca berita? Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam dia juga luar negara. Jadinya lah ni mik bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar mik bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh. Jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara deh. Jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosok ke masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak royak jam.

0: setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Okey, baik. 8.15 minit pagi di Kelantan FM bersama dengan Liz dan juga Is pagi ni. Bagi edisi hari Selasa lah, Is.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik, Is. Kalau tadi kita dah dengar pun promo untuk ruangan Siapa Itu.
3: Siapa Itu.
1: Oh, super.
2: Janganlah.
1: Dia juga, ya. Dia punya suara. Boleh, boleh, boleh. Okey, baik, Is. Dan untuk pagi ni, seperti biasalah, kita nak main teka-teki untuk ruangan sebetul. Kita nak tahu suara siapa yang telah pun kita pilih tadi.
2: Jadi anda semua dah ready ke belum? Tapi saya percaya semua orang dekat sini, alah, senang je, kacang je.
1: Siapa tak tahu cerita ni? Tapi ini kita akan mainkan petikannya. Jadinya kita naklah pendengar-pendengar dengar molek-molek suara siapa agak-agaknya ni tu. Jom, Is, kita dengarkan.
2: Jom.
1: Ini.
2: Baik.
4: Jaya, luar tinggal dalam macam kundur.
1: Okey, baik, dengarkan sekali lagi.
4: Jaya, luar tinggal dalam macam kundur.
1: Okey, baik.
2: Luar tinggal dalam macam kondo.
1: Okey.
2: Macam pernah aku dengar.
1: Macam pernah tengok.
2: Itu.
1: Macam pernah dengar ke? Tapi ni suara siapa? Kita nak tahu suara siapa. Cerita apakah itu? Jadi bolehlah telefon kami talinya 7488-630 ataupun 7433-858. Dan juga Is, sekarang ni kita tengah live dekat TikTok Kelantan FM.
2: Ya, betul. Sekarang ni kita ada 254 mata memandang.
1: Jadi yang mana nak komen dekat TikTok ni pun boleh juga. Sambil-sambil nak berkenalan dengan Is.
2: Ya, hai.
1: Okey, baik, itu. Ada jawapan lah. Is, baca, Is.
2: Dari Sinopal katanya, senario lagi Saipul Apek.
1: Okey, baik.
2: Betul ke?
1: Tak tahulah, kokotlah ada jawapan lain lagi. Kita tengok.
2: Lagi. Itu ada Yasin daripada Dayana Ibrahim. Katanya Yasin. Kalau boleh kita nak jawapan tu kasih tepat lah. Contohnya macam tajuk filem apa, siapa kah punya suara.
1: Ya, betul.
2: Kita tak nak tiba-tiba Yasin ke apa ke. Dayana, kita cuba bagi full sikit jawapan.
1: Cerita apa tu? Diana Ibrahim. Kata Diana, suara Yasin deh. Okey, baik. Lagi. Ini kita bacalah komen juga tu.
2: Kita baca. Dari Ayang Cafe. Selamat pagi dari Ayang Cafe.
1: Hai, selamat pagi Ayang Cafe. Ada juga Nur Emira. Assalamualaikum. Apa khabar DJ Is?
2: DJ Is juga?
1: Is. Tak apa. Saya bagi peluang untuk Is hari ni.
2: Saya khabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. DJ Liz pun kena tanya khabar dia juga sebab dia punya apa kesihatan tu masih belum 100% membaik. Betul?
1: Ya, betul tu Is. Okey, baik Is. Telefon kita pun dah berkelip-kelip. Jadi kita nak ambil dulu pemanggil pertama untuk pagi ini. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Ali.
1: Ada Pak Din.
2: Pak Din?
5: Ya.
1: Okey, Pak Din, dek, kau dengar tu?
5: Dan juga tadi saya malak tukar motor tu bunyi dah.
2: Rasanya Pak Din mesti tahu ke Pak Din ni?
1: Pak Din bisa.
5: Tak dia sebelah ni.
2: Saya DJ Is, DJ baru Pak Din. Salam kenalan daripada saya Pak Din.
5: Salam kenal juga lah. Tengok dapat dia ke barat hari tu.
1: Pak Din, semak ke?
2: Guana Pak Din boleh buat natu dah Pak Din agak-agak?
5: Tak ada dah anak habis.
1: Tak ada peluang, Is.
2: Tak apa, kita tunggu cucu.
1: Tunggu orang lain pula, Is.
2: Kita tunggu anak sedara kau.
1: Okey, baik, Pak Din. Silakan, Pak Din, teka. Suara siapa tadi tu?
5: Suara tu macam Wahid tu.
1: Wahid, okey.
2: Daripada cerita apa tu, Pak Din?
5: Lagi-lagi senario.
1: Lagi-lagi senario. Okey, baik.
5: Pilih tu tahun 2001, Pak Din ingat.
1: 2001? 2001, suara Wahid senario.
5: Lagi-lagi senario.
1: Lagi-lagi senario. Okey, baik. Jangan marah Pak Din.
2: Tak apa Pak Din, sebab
5: ni pun sama.
2: Tak apa Pak Din kena tahu Pak Din, senario ni dia ada banyak Pak Din.
1: Dia ada banyak, okey.
5: Satu lagi-lagi tu.
1: Lagi-lagi ni.
2: Dia ada senario lagi, lagi-lagi senario, senario the movie.
1: Tapi Pak Din lock lagi-lagi senario.
2: Lagi-lagi senario.
5: Lagi-lagi senario.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Din.
2: Terima kasih Pak Din.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama dengan Pak Din, Is. Kata Pak Din, suara Wahid senario. senario.
2: Baik.
1: Ceritanya lagi-lagi senario. Jadi ini kita nak baca juga. Ada di live TikTok Kelantan FM ni daripada Diana Umi 3D. Wahid, lagi-lagi senario. Okey, baik. Terima kasih. Ini ada juga.
2: Film lagi-lagi senario.
1: Diana 86. Suara siapa Diana?
2: Nak tahu
1: suara tu. Suara
2: saya
1: siapa?
2: Rasa Diana ni yang tadi yang dia cakap yes.
1: Lain.
2: Lain.
1: Nama dia lain.
2: Oh, Diana

0: Apa Dayana? Suara Is ke? Lagi-lagi senario.
1: Ada yang komen, wow, DJ Is dah sampai.
0: Ya, dah sampai.
1: Eh, daripada pukul 6 tadi lagi.
0: 5 pagi. Takkanlah tidak.
1: Okey, baik Is, kita nak ambil pemanggil kedua pagi ni.
0: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ada.
1: Okey, ini kita ada Pak Mat.
2: Ya, Pak Mat tu.
1: Ceria, yeah. Pak Mat pagi ni.
0: Yo, baik-baik alhamdulillah Pak Ma.
2: Alah. Is saya yo. Cukup bangga dengan kena Is jadi DJ ni.
0: Yo.
2: Kena Is ni orang kapu saya.
0: Benar.
1: Tu benar sekali.
0: Pak Mak.
1: Orang kapu.
0: Pak Mak duduk dekat kawasan mana Pak Mak kalau besi?
2: Duduk dekat kawasan bila saya Bukit Kenok ada.
0: Allahu akbar, setiap hari kami gak pasal malam lagi tempat mari.
1: Boleh lah lepas ni tempat bang.
2: Tapi is saya learning duduk di Federasi.
0: Oh baik. Tak apalah.
2: Dia pergi sokmo lah pergi kenok tu. Kuno tu pergi sokmo.
1: Okey.
0: Tak apa, lepas ni kita boleh minum-minum air, ngopi-ngopi.
1: Roger-roger dah Pak Mat lepas ni dia. Pak Mat.
0: Ya.
1: Yeah. Jangan lupa ajak saya retek.
2: Banyak
1: juga. Okey, baik Pak Mat. Untuk ruangan siapa tu kita ni, nak tanya Pak Mat.
2: Saya rasa lah, siapa Afiq dalam senario.
1: Saiful Afiq. Senario.
2: Senario. Tapi tak tahulah tak berapa dia keluar tak ingat tu.
1: Senario ni dia banyak pun Mat.
2: Ya, banyak senarionya.
1: Tapi senario je lah.
0: Senario lah. Tak kira mana pun jangan je senario ke kan kita.
2: Ayolah.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Mat.
2: Okey, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu menurut kata Pak Mat, suara Apek. Saiful Apek.
0: Suara Saiful Apek.
1: Okey, baik. Seterusnya ini kita ambil sore lah lagi.
0: Boleh.
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Yo, Waalaikumsalam.
1: Ya, ini. Tekok Is ni suara siapa?
3: Suara siapa ni Is?
0: Ini suara pendengar tega Kelantan FM, Bo.
1: Siapa tu? Tekok. Tak tahu. Tekok suara pemanggil pula. Siapa ni? Siapa ni?
0: Kita...
3: Tak boleh nak wig ni lah.
1: Silalah perkenalkan dirinya.
3: Kita begini lah. Kelik kaya berhati-hati jalan raya. Makan roti bersama kaya untuk arah perut yang lapar. Berhati-hati di jalan raya. Abejo doa selamat.
0: Abejo, okey, kita ingat Abejo. Kita ingat dah Abejo.
1: Ingat suara Abejo ni.
0: Kita ingat Abejo dengan pantun dia berhati-hati di jalan raya.
1: Okey, baik Abejo. Nak tekak. Agana?
3: Sihat lah kali.
1: Semakin sihat lah Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun gitulah.
3: Kenal sorok DJ baru ni supaya Allah Jamal Abdullah sorok.
0: Ya Allah.
1: Apa? Mari-marinya Jamal. Bangga sentang mentah.
3: Lagi-lagi senario ni.
1: Lagi-lagi senario.
0: Lagi-lagi senario. Siapa Bejo?
3: Saiful lah tu.
0: Saiful tu.
1: Saiful apa?
3: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih, Abejo.
0: Baik, Abejo.
3: Okay, terima kasih. Selamat
1: tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak itakelih jugalah, deh. Ada yang tanya ni. Siti CK, DJ baru kau ni? Jawab, Is.
0: DJ baru sangat. Panas-panas lagi. Baru. Ya,
1: bolehlah berkenalan dengan DJ Is kita ni.
0: Selamat pagi Kelantan FM terbaik Zul. Ya, okay, terima kasih. Meh-meh pelakon gitu. Allahu Akbar. Jamaah Abdillah pun jolo, pelakon pun jolo. Alhamdulillah. Biasa-biasa je saya. Tidak boleh lawai sifu di sebelah saya ni.
1: Alah. Ini ada juga daripada Kak Nora. Katanya salam selamat pagi DJ Is.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, mana DJ Is?
0: Saya orang sekapung dengan Pok Mak tadi. Besutlah saya. Suara okay. Yasin tu dalam cerita lagi-lagi senario katanya NF Love MN.
1: Okey, baik. Suara Yasin Yasin. Macam-macam lah suara pagi ni. Ada yang teka suara Wahid. Ada juga yang teka suara Saiful Apek. Yang ini katanya suara Yasin. Ini Is, kita nak itakelih juga di baik. WhatsApp Kelantan FM. Ada juga kiriman daripada siapa ni?
0: Kak Sah. Kak Sah kata Assalamualaikum Is. Dari Kak Sah suara Wahid. Lagi-lagi senario.
1: Okey, baik. Ini pula daripada siapa ni? Kita itakelih dulu. Alam, nama pula. Tak apa. Ini Kak Adah. Kak Adah. Kak Dadah dari Gubang Kerian. Katanya Wahid senario. Cerita tak ingat. Tak apa Wahid. Tak apalah, okay.
0: Tak apa.
1: Ini pula daripada Pok Din. Katanya filem lagi-lagi senario. Suara Wahid arahan M. Osman tahun 14 Disember 2001. Kata Pok Din.
0: Pok Din tertinggal nama pengarah tu.

0: Okey, baik. Itu antara jawapan-jawapan daripada pemanggil-pemanggil dan juga pendengar kita. Baik. Lepas ini kita akan kembali untuk berteka-teki lagi
1: dengan jawapan yang lebih banyak.
0: Cuma ini kita layan dulu lah lagu daripada Afsyik Ilahi.
1: Banisan di hati.
0: Untuk anda semua, good pagi.
1: Good kita belakang.

0: setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Jaya, luar tinggal dalam macam kundung.
2: Okey, baik. Itu tadi. Walaupun dia pendek dia punya petikan tu, tapi kalau orang hot biasa dengar ni, Is, dia tahulah suara siapa tu.
3: Dan saya pasti tak susah pun. Cayalah, luas tinggan dalam macam kondu.
2: Umar menghayati betul.
3: Hai, takkanlah tidak.
2: Okey, baik, Is, kita nak baca ada yang komen tu.
3: Kita ada daripada Pokku. Suara Wahid lagi-lagi senario daripada Pokku Mahmud, Kampung Ipoh, Tanah Merah, Kelantan.
2: Okey, baik. Ini kita nak ambil lagi lah pemanggil ada ke. Kalau tak ada, tak apa. Kita baca dulu. Ini daripada Bonda Rahimah. Katanya, Assalamualaikum, DJ Liz dan Is, Wahid lagi-lagi senario. Salam kenal, DJ baru.
3: Salam kenal, Bonda.
2: Okey, ini pula ada daripada Kak Ayah Jabi, jawapannya Wahid senario.
3: Tapi daripada cerita gapo?
2: Tak ada. Cerita gapo tu, Kak Ayah?
3: Kak Ayah.
2: Okey, ini kita ambil pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Ayah. Kak Ayah lepas baca dia punya WhatsApp dia telefon.
3: Kak Ayah royak nama pelakon dalam WhatsApp. Lepas tu nama cerita dalam panggil. Tak apa, Kak Ayah, kita benarkan.
4: Aku tak ingat lah. Boleh banyak lagi-lagi senario ya lah.
2: Tapi Kak Ayah sebut ni Wahid senario.
3: Kak Ayah sebut dah tu.
2: Cerita lagi-lagi senario lah tu.
4: Lagi-lagi senario. Hak je cakap tu, tu saya anak Kak Ayah tu. Saya nombor jati tu.
2: Sudah je pakai kapung pula.
3: Esok juga saya.
2: Okey, esok besuk ke lagu mana ni, Kak Ayah? Okey, Soho dibesuk ke ni?
4: Yalah, okey, Soho lah dia tu.
3: Kak Ayah.
4: Dikit banyak pun boleh tu.
2: Boleh dikit ke banyak?
3: Jangan.
2: Dia pendam benda ni.
3: Jangan sampai saya.
2: Baru tahu ni.
4: Okeylah,
3: Baik, Kak Ayah, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Ayah pecah rahsia Is pagi ni. Rupa-rupanya dia boleh dikir.
3: Jangan siapa saya start. Lembu siapa dia?
2: Jangan, Is. Jangan.
3: Nak tubik dah.
2: Okey, baik. Kita nak baca lagi. Kot-kot ada lagi lah yang mana memberikan jawapan untuk pagi ini. Kita tengok.
3: Ganah DJ Is. Super.
2: Pok ni.
3: Pak Nil ke?
2: Pak Nil lah. Kot lah. Yelah kot. Dekat Rosidah, kita tak boleh nak bagi jawapan. Tak dengar sebab radio. Duduk dapur. Tak apalah. Dengarkan kita pun tak apa dah, Kak Dah deh. Okey, ada lagi ke yang mana memberikan jawapan? Yang ini ucapan-ucapan ni. Nickname 07. Assalamualaikum, Abek Is.
3: Waalaikumsalam, nickname.
2: Abek kah?
3: Abah dah ni.
2: Okey, baik. Ada lagi ke? Lepas tu.
3: Patut pun comel. Suka makan pulut ke?
2: Tengok kulit lah dulu. Lepas tu ada juga daripada siapa lagi? Kita nak cari jawapan ni.
3: Ya.
2: Kita nak cari jawapan. DJ Liz tak jauh beza dengan DJ Is. Aku dia terpaksa komen aku tu. Dia kena paksa saya.
3: Aku dah mula rasa bersalah.
2: Betul.
3: Aku fikir lagi lagu mana nak ambil hati DJ Liz balik.
2: Sebelum DJ Liz merajuk
3: dan tak datang lagi.
2: Okey, ini kita nak ambil pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ada Kak Shima dari Macam.
3: Kak Shima.
5: Selamat pagi DJ baru tu.
3: Selamat pagi Kak Shima.
2: Kak Shima. Amboi, metel-metel lah DJ pagi ni jatuh deh. Dia punya galak tu selai macam. Sabar Kak Shima. Sabar.
3: Tak apa Kak Shima, pagi-pagi kita kena ceria Kak Shima. Apa jolok?
5: Liz, jangan cemburu.
3: Cemburu kau.
2: Tak apa. Saya redo.
5: Redo.
2: Baik, Kak Shima. Untuk ruangan sama tu kita pagi ni. Siapa-siapa ada?
5: Tu Wahid tu. Kalau cerita senario.
2: Cerita senario?
3: Senario banyak, Kak Shima. Senario mana ni?
5: Senario satu rasanya.
2: Senario satu?
3: Ya, cerita ya kan. Cerita ya kan. Tanya cerita. Cerita ya kan.
5: Senario lah. Lagi-lagi senario.
3: Baik.
2: Okey, tak apalah Kak Shima.
5: Okey.
2: Terima kasih.
3: Kak Shima, selamat. Baik.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ah, kita bagilah peluang untuk Kak Shima berkecek dengan Is pagi ni. Yeah. Saya tahu Kak Shima. Ah, dengan suara Kak Shima apa tahu dah happy je.
3: Kita dah kenal Kak Shima. Suara dia kita dah tahu dah.
2: Okey, baik. Ada lagi ke yang komen ni? Untuk jawapan bagi ruangan siapa tu? Tapi kebanyakan ni Is, hok mana komen ni nak berkenalan dengan Is dah belakang ni.
3: Yeah.
2: Tak apalah Is. Lepas ni lah kita baca ucapan-ucapan tu. Dan juga kita akan bagi jawapan yang sebenar untuk ruangan siapa tu. Lepas
3: kita,
2: ini.
3: Kita dah nak sampai masa untuk bagi tahu jawapan yang sebenar.
2: Tapi sebelum tu jom sama-sama lain dulu. Ini lagu daripada Misha Omar.
3: Break.
2: Kita break sekejap untuk anda. 3 pagi.
3: Go kita belakang.

0: Baik, terima kasih untuk anda semua. Masih ada lagi lah bersama dengan Liz dan juga Is pagi ni.
1: Ya, yeah, betul. Hari ni Selasa 19 Mei 2026.
0: Dan Is, yeah. Kalau tadi kita masih lagi sebenarnya dalam ruangan siapa itu?
2: Ya, yeah, siapa itu?
1: Kita masih lagi tercari-cari jawapan yang sebenar, Liz.
0: Ya, yeah, betul. Kalau tadi ramai dah yang meneka untuk suara siapa itu, banyaklah jawapan yang kita boleh hari ni.
1: Betul. Ada kata Saiful Apek. Ada kata Yasin, ada kata Wahid. Tapi ada yang hampir tepat dan ada yang jauh betul.
0: Dan juga ada yang tepat.
1: Jadi ada yang betul-betul tepat.
0: Kita nak tanyalah dengan penerbit sebenar. Dah ada dah jawapan dengan kita ni, Is.
1: Okey, ada. Ya, betul-betul.
0: Jadi suara itu tadi sebenarnya ialah suara siapa?
1: Suara tadi adalah milik Wahid Senario yang dipetik daripada filem Lagi-Lagi Senario, keluaran pada tahun 2021 filem ni. Ni cerita yang roti canai-roti canai tu.
0: Baloh tu lah. Kedah.
1: Ini arahan Aziz M. Osman. Kita ada Wardina Safia, Acapan, Kumpulan Senario. Maksudnya cerita ni dikeluarkan sebelum Senario Lagi dan selepas Senario The Movie.
0: Okey, baik. Dan juga untuk filem ini merupakan arahan daripada pengarah Aziz M. Osman. Abang kata buat Dan tadi itulah. Betul. Dan juga antara pelakon-pelakon lain lagi yang ada berlakon dalam cerita ni, tentunya lah kumpulan senario sendiri.
1: Betul.
0: Ada Azli Jaafar, ada Wahid, ada Lan Pet, ada Saiful Apek, Yasin Yahya, dan juga ramai lagi sebenarnya. Dan cerita ini adalah cerita kegemaran kita dulu-dulu lah ni.
1: Kalau Liz ingat tak scene-scene yang...
0: Oh, mesti lah ingat.
1: Hak Manas
0: tau. Oh, Peko Batu tu. Kena pala Wardina Safiyah tu. Darah pala tu.
1: Saya suka cerita tu sebenarnya buat kita lapar. Sebab sikit-sikit tebar roti. Sikit-sikit tebar roti. Hei, jangan lah.
0: Cuba rengehing je tu. Lepas ni kita kecari lah. Is lah. Jangan gusing. Okay, baik Is. Lepas ini kita nak bersama lagi. Jadi terima kasih lah kita ucapkan untuk semua yang berkongsi jawapan.
1: Sokongan pendengar Kelantan FM yang bertubi-tubi bagi jawapan memang padu daripada grup WhatsApp, daripada siaran TikTok, daripada panggilan.
0: Betul. Padu. Banyak sangat jawapan hari ini. Terima kasih untuk anda semua. Dan juga lepas ini kita akan bersama lagi. Cumanya kita nak layan lagu. Ini lagu Hindustan. Is.
1: Wey, baru keluar lagu Hindustan.
0: Mestilah Is.
1: Ini bukan ke lagu Deka Tumku Japsi Bas Deka Tumku.
0: Betul lah kot tu.
1: Betul lah kan. Kalau nak tahu betul ke tak, jom kita layan You Are My Sonia
0: untuk anda di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Johor, layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Is dan juga Liz pagi ni.
2: Ya, betul. Hari ni Selasa, 19 Mei 2026.
1: Okey, baik. Dan untuk anda pagi-pagi ni, Is, mungkinlah ada yang suka lakukan aktiviti jalan kaki. Is suka apa?
2: Betul. Sebenarnya kalau kita tak dare sangat nak bersenam, seelok-eloknya kalau nak pergi ke lokasi yang dekat-dekat tu, jalan kaki je lah.
1: Betul. Okey, ini adalah untuk kesihatan badan sendirilah, Dik.
2: Betul. Tapi... Jalan kaki juga. Tapi nak nitah jalan tu kena pandai, sangat-sangat perhati betul-betul bilakah waktu yang tepat untuk kita melintas.
1: Sebabnya ada setengah jalan tu kalau kita tengok, okay, Is, dia punya laluan untuk lintasan pejalan kaki tu berbeza warna.
2: Ada warna putih, ada warna kuning.
1: Jadi apa dia maksud sebenarnya? Kadang-kadang kita ni hok mana bawa kereta pun Is tak tahu nak berhenti masa bila ni. Kadang-kadang kita nampak pejalan kaki nak litah kita lalu je juga.
2: Jadi anda semua kena faham, kalau ada lintasan jalur kata hok bele-bele tu, zebra tu, kalau warna kuning tu dia bukan puda ilekala, bukan. Dia memang dikhaskan warna kuning dengan warna putih. Jadi saya jelaskanlah, kalau warna putih ni sebenarnya kita wajib berhenti jika ada pejalan kaki sedang melintas atau berhenti di tepi lintasan. Maksudnya kalau kita nampak ada orang duduk tepi garis yang warna putih tu, kita sebagai pemandu wajib berhenti.
1: Mungkin ada yang baru tahulah. Jadi itu sebenarnya makna untuk lintasan pejalan kaki yang berwarna putih-hitam, azibra itulah
2: dia. Azibra, kalau kita tak, kalau kita rushing ke apa ke, terlalu tergesa-gesa ke apa ke, kita tetap kena berhenti.
1: Kalau ada orang okay, nitah lah. Kalau tak ada, tak apa, boleh tak jalan. Kalau warna kuning pula lagu mana, Is?
2: Kalau warna kuning, kita kena peka siapa yang melintas ataupun siapa yang sampai dahulu antara kita dengan pejalan kaki itulah. Jika pejalan kaki yang sampai dahulu, pemandu wajib berhenti dan berikan laluan. Dan jika pemandu yang sampai dahulu, pejalan kaki pula wajib berhenti dan berikan laluan. Bermakna kita tengok siapa-siapa dulu.
1: Badide lah ni.
2: Jangan amat badide. Bermakna kita kena perhati betul-betul, pejalan kaki pun kena perhati betul-betul siapa yang paling dekat dengan gigi ataupun jalan bahu jalan raya tu.
1: Okey, baik. Tapi kalau boleh, seboleh-bolehnya kita bagilah ruang untuk pejalan kaki melintas. Kalau kita tak wiru-wiru ke dia, kena pulak pengen saya ni nali nak lintas jalan. Takut.
2: Betul. Kira-kira bila orang berdiri lama ni nyaknya dia.
1: Kita bagilah ruang untuk mereka. Okey. Itu antara warna-warna perbezaannya. Baik, Is, lepas ini kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu balik semula bersama dengan kami berdua di jam yang terakhir.
2: Alah, dah nak habis dah.
1: Ya, betul. Tapi sebelum tu, jom layan dulu. Ini lagu daripada Justin Bieber,
2: Love Yourself.
1: Untuk anda, Gu Pagi.
2: Gu Kita Belaka. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Kelantan FM.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Kelantan FM.

0: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Jadi ni, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM Belako deh.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
2: Gu Pagi, Gu Kita Belako. Masih lagi bersama dengan Iz dan juga DJ Liz. Hari ini kita Selasa 19 Mei dah, kawan-kawan.
3: Betul. Okay. Iz, kita pun dah masuk di jam yang terakhir hari ini.
2: Aduh.
3: 9.14 minit pagi.
2: Aloh.
3: Metah je.
2: Metah. Metah sangat.
3: Metah tu sebab Iz bersama dengan saya, Iz.
2: Benar sekali. Kita tidak puas. Kita rasa macam, kenapa jam berlalu terlalu pantas?
3: Ya, yeah, betul tu, Iz. Sebab kadang-kadang, Iz, kalau sebelum ni saya bersama dengan DJ Syah.
2: Baik.
3: Best Syah kita lah. Pagi-pagi.
2: Sifu saya juga tu.
3: Lepas tu saya berseorangan, Is.
2: Kesepian lah.
3: Lama saya keseorangan.
2: Tercari-cari jejaka lah pengganti.
3: Sedih hidupku. Tapi bila ada Is hari ni temankan Gu Pagi bersama dengan Liz, jadi rasa macam ceria sikit. Ramai juga pendengar-pendengar hot comment deh. Rasanya suka dengar pagi ni. Harapnya sentiasalah berikan sokongan untuk kami berdua.
2: Ya, betul. Sambutan daripada siaran langsung TikTok juga tak kaleng-kaleng.
3: Ya, betul. Amboi, metel-metel lah hari ni ada Is deh. Ramai pula view hari ni eh. Kemain semua. Tanya saya sorry Is. Awak tak tahu lagu tu je asyik dia.
2: Saya rasa sebab line kot. Line habis, data habis ke apa ke. Bukannya sebab dia orang tak sambut.
3: Bukan. Sebab dia nak tengok semak pagi ni. Tu ramai pula tu. Apa ni penyokong-penyokong daripada Besut, daripada Jurteh, daripada Terengganu pagi ni. Terima kasih lah. Tak kira di mana sahaja anda berada.
2: Betul.
3: Kena sentiasalah bersama dengan kita.
2: Bersama dengan kita. Bukan 3 pagi sahaja, segmen lain juga kena ada juga bersama-sama dengan kita. Dan lepas ni dikabarkan ada DJ baru yang akan berpasangan dengan DJ senior. Tapi kita tak nak bagi tahu siapa lah.
3: Kena dengar ke lah dia. Untuk gua galik panika.
2: Ya, betul.
3: Okey, baik. Dan juga untuk anda semua yang mana nak dengarkan Is lepas-lepas ni pun, kalau rasa macam tak boleh nak dengar kot radio, boleh dengar kot mana? Kot mana, Is?
2: Boleh download app RTM Click. Senang download lah. Sebenarnya kita boleh juga dengar secara online, tapi seelok-eloknya lebih baik kita download supaya kita ada apps RTM Click dalam telefon kita anytime, setiap masa, di mana saja anda berada. Janji ada data, klik sahaja buka RTM Click, boleh terus dengarkan kami.
3: Ya, betul tu, Is. Kok lah rindu suara Is ke?
2: Yo.
3: Boleh dengarkan melalui aplikasi RTM Click walau di mana sahaja anda berada. Kok lah ni. Cuti nak pergi jauh sikit lah. Overseas. Tapi nak dengar suara Is.
2: Nak kau raya haji pas ke London lah. Orang klik kapal. Kita pergi overseas pula. Betul. Sambil-sambil kita tengah siapkan juadah untuk hari Raya Aidiladha, ada honok gula kari daging kau gapo kau, bukalah Kelantan FM.
3: Betul. Okey. Kena sentiasa sokong kami walau di mana sahaja anda berada lah. Okey, baik Is. Lepas ini kita akan kembali balik. Nak bersama dengan Is lagi. Bersama dengan Is.
2: Tak nak lepas kan.
3: Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Ida Azrin, Adik Wani dan juga Dan Manjo.
2: Kita ada Bidoh Stoker, Lijoh Laser.
3: Untuk anda, Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Berita palsu? Bahaya. Kalau kita sebarkan berita palsu, boleh sebabkan panik dan gugat keselamatan negara. Jom tingkatkan kesedaran, sebarkan berita atau info yang sahih sahaja di media sosial atau aplikasi seperti WhatsApp. RTM Hashtag Maklumat Sahih Jenama Dipercayai.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua. Hashtag Maklumat Sahih Dipercayai. Kalau nak dapatkan berita-berita yang sahih ni, kenalah dengar ke kita lah, Izri.
2: Ya, betul.
1: Pastinya di RTM.
2: Segalanya yang benar-benar berlaku.
1: Yang benar sahaja yang kami berikan untuk anda. Dan juga Is, kita ni janganlah jadi penyebab ataupun punca kepada berita-berita yang tidak benar.
2: Betul, berita-berita yang penting, yang fitnah, semua benda tu tolonglah jangan. Kalau kita tak tahu lagi kesahihan kenyataan itu, jangan memandai-mandai.
1: Kita duk sebar kot WhatsApp, kita duk sebar apa di media sosial. Sebabnya bila kita menyebarkan maklumat palsu gini ni, boleh kena denda, Is.
2: Betul,
1: hati-hati.
2: Jadi ingat sebenarnya awal-awal kita bermula dengan nak suka-suka sahaja. Kita rasa macam seronok sebab orang lain teruja ataupun takut dengan apa yang kita sebarkan. Tapi kalau sekali anda tertangkap, padahnya sakit juga. Sama lah macam Is nak bagi tahu ni, ada satu individu ni, dia didenda RM4,000 kerana menyebarkan maklumat palsu. Berkaitan dengan harga petrol dengan diesel. Dia di media sosial dia lah.
1: Dia share kot tu.
2: Maklumat tu tak betul pun, tapi dia bagi tahu tentang diesel dan harga petrol dekat media sosial dia, benda yang langsung tak benar. Dan ada juga satu lagi, dia menyebarkan satu kandungan, dia sunting daripada salah satu siaran television lah. And then dia upload, dia re-edit balik, dia sunting balik, dia upload dekat media sosial dia, dekat account thread. Dan benda tu memang kata tidak sah sebab dia download dan dia sunting balik.
1: Dia tipu lah benda tu. Jadi sebenarnya ini adalah hantaran palsu yang mana mengandungi maklumat-maklumat hoax palsu lah juga ni. Berkenaan dengan kenaikan harga bahan api. Jadi benda-benda lagu ni sebenarnya dia boleh menimbulkan kekeliruan dalam orang ramai dan juga mencetuskan kegusaran awam berhubung dengan kes isu kos sara hidup ni lah. Kita pun tengok kalau barang tu kau naik, naling Is.
2: Kalau kita ni jenis yang aku tak percaya, aku nak research sendiri, aku nak cari sendiri, tak apa.
1: Betul.
2: Tapi kalau untuk ibu-ibu yang duduk dekat dapur, yang orang kata tak mahir sangat menggunakan gadget, macam mana dia nak dapatkan sumber yang sahih? Sekali dia dengar, sekali dia tengok, oh betul lah ni, terus percaya. Terus takut.
1: Jadi inilah juga sebenarnya kita kena ada sifat untuk cuba cari sumber yang betul-betul sahih sebelum kita percaya kepada sesuatu berita yang disebarkan oleh orang awam, khususnya di media sosial ni. Adalah kadang-kadang dia saja-saja je, Is.
2: Dia sebenarnya kalau kita sebarkan benda-benda yang tengah trending, tengah-tengah orang kata isu-isu yang tengah hangat, kalau kita menggunakan topik itu sebagai kupasan paparan media sosial kita, kita akan dapat perhatian. Jadi kita buat je lah benda-benda yang palsu ke, yang fitnah ke, yang tak betul ke, semata-mata kita nak dapat like, nak dapat komen, nak dapat perhatian.
1: Betul. Jadi jangan jadi lagu tu.
2: Tak boleh.
1: Kena pastikan apa sahaja yang kita nak kongsikan di media sosial itu adalah sesuatu yang sahih. Yang benar.
2: Kalau boleh dekat bawah kita punya kenyataan tu, tulis sikit sumber. Sumber daripada mana?
1: Baru kau tahu. Okey, ambil sumber daripada RTM. Betul, boleh percaya. Itu adalah salah satu apa benda yang elok untuk kita buat. Barulah orang tahu ini adalah berita yang betul-betul sahih.
2: Kalau DJ Lee sendiri pernah tak tertipu dengan maklumat palsu?
1: Saya ni bekas wartawan awak.
2: Jadi
1: kita kena baca berita yang betul-betul sahih sebelum kita sebarkan berita yang tidak benar. Dengar je.
2: Baik. Jadi kalau awak dapat tahu salah satu sumber tu menyebarkan berita yang palsu, apa awak buat?
1: Kita report sahaja. Ini adalah berita palsu. Jangan percaya. Sebab kadang-kadang ni orang-orang khususnya di bahagian pedalaman, demo-demo ni cepat percaya sebenarnya.
2: Betul. Dan saya risau juga bila kita ketakutan sangat dengan berita-berita palsu ni, dia boleh efek kita punya emosi dan juga mental.
1: Kadang-kadang
2: duk alik mikir-mikir, siapa tak nak tidur mikir kau benda yang tak sahih pun.
1: Jadi jangan jadi penyebab kepada benda-benda lagu ni lah, Is.
2: Betul.
1: Okey, baik Is, lepas ini kita akan akan kembali balik. Lepas ni kita nak sembang-sembang dengan Is lah. Boleh ke tak?
2: Boleh. Untuk jam-jam yang terakhir ni hargailah betul-betul.
1: Saya hargai Is lah.
2: You. Skit Is pula hargai Lee.
1: Okay, baik. Tapi Is, kita nak layan dulu. Ini lagu daripada Misha Omar dan juga Saiful.
2: Tak kuduga.
1: Untuk anda, Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Terus dengar Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.

0: Weh, orang Kelate, jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega ARTC Kelate.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kengit, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke ni peluang.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Turbo, Kupule Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
0: Kelate tiga dulu, zame tanpa gejek.
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Yeah. Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami. Waktu ini dah pun pukul 9.45 minit pagi, Is.
4: Ui, kita ada lagi 15 minit lah, eh.
3: Ya, yeah, Is. Nak tanya Is lah. Hari ini Is bergandingan dengan DJ Liz untuk ruangan gua pagi.
4: Betul.
3: Lagu mana perasaannya, Is?
4: Perasaan saya rasa macam sangat-sangat beruntung. Uh-huh. Sebab saya dapat serap sebanyak-banyaknya ilmu daripada DJ Liz. Sebab tujuan saya pada pagi ini bukan sahaja untuk menghibur anda semua, tapi sebenarnya saya juga datang untuk menimba ilmu, kata. Sebab saya ni lepas ni akan dilepaskan sendirian di konti mungkin. Kita tak tahulah kan. Jadi saya sebagai pendatang baru ni, saya perlulah, kata, kutip ilmu daripada semua DJ-DJ senior kita. Dan untuk pagi ni saya bersama dengan DJ Lee, saya sangat-sangat, kata, seronok. Komen-komen daripada siaran langsung TikTok pun kata kami berdua ni ada keserasian.
3: Boleh masuk.
4: Nama pun hampir sama, Liz.
3: Betul tu. Liz is. Paling mudah sekali, Liz.
4: L-I-Z-Z.
3: Ya, betul. Nama dah matching dah tu. Doakanlah, ya. Moga-moga Is menjadi partner baru saya ke untuk pagi. Geng-geng, sikit tugas tu berasa, ni. Okey, jadinya kita nak ucapkan terima kasih juga untuk anda. Betul. Yang mana dalam live TikTok kita ni, Is.
4: Ya.
3: Yang mana memberikan sokongan. Tap-tap screen daripada pagi tadi lagi.
4: Ya, kita nak sebut ke berapa like kita dapat sepanjang kita bersiaran. Sepanjang kita bersiaran ni, bukan 4J ya, di live TikTok kita baru sahaja live selama 1 jam lebih je.
3: Ya, betul.
4: Kita berjaya kumpul 31.3K likes.
3: Untuk pagi ni.
4: Wow.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih korang. Terima kasih sangat-sangat.
3: Pagi ni sebenarnya, ramai orang besut yang masuk.
4: Ramai juga orang macam.
3: Terima kasih.
4: Ramai juga orang macam.
3: Terima kasih lah untuk anda semua. Jadinya pagi ni boleh kena Is lagu mana. Boleh tengok gayanya macam mana. InsyaAllah kami di Kelantan FM ini pun sentiasa mengalu-alukan DJ-DJ baru ni. Bakat-bakat baru yang kita cari.
4: Idamkan sejak dulu.
3: Untuk bergandingan bersama dengan DJ Liz pagi-pagi. Tapi tak tahulah, kok-kok lah. Okay? Is kena pergi Alik Malik ke. Tak sure lah.
4: Kalau tengok daripada ucapan daripada DJ Liz tu, dia mengharapkan saya ke pagi.
3: Memang mengharap sesangat. Okay, jadi terima kasih juga Is hari ni sudi bersama dengan Liz. Esoknya kita tak ada.
4: Oh ya ke, gimana?
3: Tak ada esok. Esok pagi esok DJ Cik Su.
4: Ya ke, Cik Su pun Cik Su lah, eh.
3: Tapi tak tahulah esok pagi Cik Su bersama dengan siapa, eh.
4: Nak royak
3: DJ mana, eh?
4: Dia ada DJ tu comel-comel, molek-molek, cute-cute.
3: Dia
4: cute,
3: kalau kalau Dok Syira agak nuha dua tu.
4: Oh, lo gigak dah, eh.
3: Dan juga lepas ini, Is, untuk Gugalik, kita akan bersama dengan DJ Syah dan juga
4: DJ Nuha, salah seorang daripada tiga penyampai baru Kelate FM. Macam saya, salah seorang lah. Kita ada Syira dan lagi satu Nuha.
3: Yeah.
4: Nuha akan bersama dengan Abis Syah ataupun DJ Syah untuk segmen Gugalik.
3: Ya, yeah, betul. Pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang. Jadi betul. Lepas ini untuk anda semua, jangan tukar siaran. Teruskan kesetan anda bersama dengan kami. Nak tahu lagu mana pula Abis Syah ngasuh DJ Nuha lepas ni? Boleh dengar lah.
4: Kalau saya ni ngasuh ke?
3: Ngasuh.
4: Ngasuh juga. Ngasuh juga. Lain. Takkanlah tiba. Tidak.
3: Jadi kita nak ucapkan terima kasih semua yang mana dengarkan kami. Dengarkan Liz dan juga Is. Start daripada pukul 9 pagi tadi lagi.
4: Betul.
3: Hinggalah ke waktunya yang sekarang ni, Is.
4: Ya, betul. Tak terasa 4J tu, memang tak terasa langsung. Walaupun orang kata apa, dari hujung kiri dan kanan terbau-bau nasi dagang dan nasi minyak, tapi kita tetap steady. Sebab sokongnya dekat live, dekat WhatsApp, dekat panggilan, semuanya padu. Kita bagi teka-teki dia. Jauh jawab teka-teki.
3: Ya, betul. Is. Ha, pagi-pagi ni memang pendengar-beringar bersemangat juga. Semangatnya sama macam penyampai juga lah.
4: Ya, penyampai dengan penyampai dengan pendengar. Sama-sama energi dia 100% semangat pagi ni. Ada yang bawa kereta tu, ketawa dalam kereta tu. Assalamualaikum DJ. Saya teruja.
3: Jadi itu sebenarnya yang kita harapkan. Ya. Untuk pendengar-pendengar ni sentiasa memberikan sokongan kepada kami. Betul. Khususnya untuk Gu Pagi lah.
4: Ya. Khususnya
3: mana
4: untuk
3: lagi?
4: Gu Pagi, kan?
3: Mestilah Gu Pagi. Kita nak bertanding dengan Gu Galik lepas ini. Naling Gu, apa ni DJ Nuha sebelah tu. Sabar
4: DJ,
3: Nuha.
4: DJ Nuha, sabar DJ Nuha. Kejap lagi DJ
3: okay,
4: Nuha.
3: Okey, baik. Kita pun nak balik dah dulu ni. Is,
4: ya, kita pun
3: sampai di sini saja kami temankan anda. Nak balik dah dulu.
4: Is pun nak minta maaf kalau andai sepanjang 4 jam ni Is ada dah tersalah kata ke, tersalah bual ke, tak baca komen korang ke. Minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah apa yang baik tu boleh ambil. Yang tak baik tu semua datang daripada Is. Is masih belajar. Apa-apa pun Is mengharapkan sokongan daripada pendengar-pendengar Kelantan FM untuk terus bagi sokongan kepada Is dan hari-hari mendatang. Okay? Terima kasih.
3: InsyaAllah. Baik. Liz pun nak balik dulu dah ni. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonance magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi belaka-belaka tu. Yeah. Okey. Biasanya adik kakak dengar Abis Syah adik di Gugalik. Tapi semalam Abis Syah telefon ko ha. Dia kata, Abis Syah ni puah dah lama dah ni konti Gugalik. Boleh ke nuhanem Abis Syah? Itulah sebabnya hari duduk kursi ni berada di tepi Abis Syah pada hari ni.
1: Ya, jadi seperti biasa kita nak ucapkan selamat pagi kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita di mana-mana saja anda berada. Dengan ucapannya, terima kasihlah kerana anda menjadi pendengar setia kita di mana saja anda berada. Dia seperti biasalah Nuhad. Untuk pagi ni kita nak bersama menerusi segmen Gugali.
0: Betul.
1: Kelantan FM.
0: Ada semua.
1: Jadi seperti biasalah selama Pak Jen ni, Syah dan juga Nuhad akan terus menemani anda dengan pelbagai-bagai perkongsian dan juga
0: berita-berita semasa.
1: Betul. Dan selain daripada tu juga ada lagu-lagu hiburan yang bakal menanti anda semua.
0: Betul. Jadi adik-adik teruskan mendengar Gugali di Kelantan FM. Ada semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan pasnya Gugalik. Kelate FM ada semua Syah dan juga
1: DJ Nuha.
0: Masih lagi terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada pagi ini.
1: Betul.
0: Harapannya semoga anda terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat. Kita Nuha, pagi ini kita nak tengok dulu keadaan cuaca kita lagu mana tu.
1: Ya, keadaan cuaca kita pagi ini tak ujel lah. Besyah. Hari ini 19 hari bulan 5 2020. Tapi alah kepetek tu dia ribut petek di beberapa kawasan pedalam. Pahalah malik pula ribut petek di beberapa tempat di kawasan pedalam jugalah. Dia minimum dalam 23 celsius, maksimum dalam 35 celsius gitulah.
0: Okey, tu ramai keadaan cuaca kita untuk hari ini. Jadi kita nak tengok juga lagu mana dengan status cuaca panas kita dalam negara kita ni. Jadi untuk status cuaca panas dalam negara kita ni, kalau kita tengok sini, untuk hari ini ya, yang telah pun dikemas kini pada pagi tadi, iaitu 19 hari bulan Mei, yang mana menyatakan bahawasanya

0: Jadi kita beres dah tu. Ada rekod pacar air kita tu pun dah menyatakan bahawasanya seluruh negara tidak ada status cuaca panas yang terkini.
1: Kata boleh lah. Sedap joong-joong segar deh daripada pecah panah lama hari dah.
0: Kemarin pun hujan juga 2-3 tempat lah kemarin. Lepas tu malam kemarin tu hok-hok. Dia agak ketara sikit sebabnya hujan tu dia agak lebat dan disertai dengan ribut petir.
1: Oh, kalau ho zing ke bunyi koge-koge-koge lah. Lagi-lagi alik-malik nak tidur ni. Tapi apa, hujan lebat pun ya tidur nyenyak jugalah.
0: Okey, jom kita nak beribu lagi bersama dengan ni lagu lama sebenarnya. Lanang Tunang Tak Jadi. Dari
1: Pop Klasik Malay.
0: Ini lagu cover ya. Semuanya untuk anda yang dengar kami. Pastinya di Gugalik
1: Kelantan FM. Ada semua.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengarkan Galit kita untuk pagi ni, bertemankan Syah dan juga Noha yang terus menemani anda. Sekarang ni kita dah pukul 10.28 minit pagi dah kita, Noha.
1: Syah.
0: Sekejap lagi pukul 10.30 minit pagi, supaya sekala kita nak bersama menerusi info sukan. Jadi kepada anda semua, jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Galit.
1: Kelantan FM ada, Sokma.

0: 10.30 minit pagi.
1: Info Sukan Kelantan FM.
2: Okey. Kemelut tunggakan gaji yang melanda Kelantan The Real Warriors semakin meruncing apabila jurulatih kecergasan pasukan Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan kesukaran sebenar yang dihadapi oleh barisan pemain ketika ini. Selepas kekalahan 1-2 kepada Negeri Sembilan FC NSFC dalam akhir terakhir Liga Super, Kamarul mengakui isu tunggakan gaji selama 4 bulan memberi kesan besar terhadap kehidupan harian pemain. Kamaru berkata pihak pengurusan tertinggi terutamanya Ketua Pegawai Eksekutif CEO KTRW, Datuk Muhammad Irwan Rizal Club diharap dapat segera mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut. Skuad KTRW mengakhiri kempen Liga dengan meraih 15 mata selepas hanya mencatat 4 kemenangan pada musim ini di kedudukan yang ke-12.
0: Sementara itu, ketiadaan kelibat bergu wanita negara Pialitan M. Taniah yang pada sesi uji gelanggang kejohanan badminton Malaysia Master Unified Arena di Bukit Jalil akhirnya terjawab apabila mereka disahkan menarik diri. Perkembangan itu dikongsikan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi status yang dimuat naik di laman Facebook badan induk itu sebentar tadi sebaik saja tamat mesyuarat pengurusan pasukan. BAM mendedahkan naib juara dunia itu terpaksa mengambil keputusan untuk menarik diri memandangkan Pearly masih belum pulih daripada kecederaan belakang yang menyaksikan dia turut terlepas ke Piala Uber 2026 sebelum ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Negara Rosman Razak berkata barisan kejurulatihan terpaksa menarik penyertaan Pearly kerana enggan mengambil risiko biarpun anak buahnya itu memiliki keinginan untuk beraksi. Ketiadaan Pearly dan juga Taniah bagaimanapun tidak merecatkan perancangan pasukan negara apabila Malaysia masih memiliki beberapa wakil dalam acara bergu wanita termasuk Ong Xin Yi, Kamen Tin dan juga Chong Ji Yu, Vanessa Ng. Pada persaingan musim lalu, Pearly Taniah berjaya melangkah sehingga ke pentas separuh akhir sebelum tewas pada bergu Cina Zan Xu Zhen dan juga Jia Yifan 16-21, 21-15, 14-21. Sekian perkembangan info sukan untuk hari ini.
1: Info Sukan Kelantan FM.

kalau sebegini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esen sebagai manusia? Supaya kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Ayah-ayah berita gini, siapa ke Mek Bunga suruh malah nak baca berita? Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam negara luar negara. Jadinya lah ni Mek Bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar Mek Bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bincang molek deh. Jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara deh. Jangan apa dia hak kita buat ni boleh merosak ke masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak royak jam.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami. Ada yang tengah pening-pening ko pagi ni.
1: Abisyah. Luha nak tanyalah.
0: Okey.
1: Setakat ni.
0: Okey.
1: Lo ni pukul 10:57 deh.
0: Alright.
1: Setakat ni pening dah ke ngasuh Luha ni?
0: Adalah rasa pening-pening sikit.
1: Sudah. Tambah lagi ni nak temu pukul 2 ni.
0: Okey, jadi kalau ada di antara anda yang rasa macam tak apa sihat, pening-pening sikit ke, rehat dulu sebentar, cari ketenangan, mungkin dia boleh memberi kelegaan lah untuk sementara waktu ni dah. Okey, jadi selepas ni Nuha, pukul 11 pagi sepas kala kita nak ke mengikuti berita Kelantan FM.
1: Betul.
0: Jadi hari ni kita nak dengar Nuha baca berita.
1: Harap ke kau ni?
0: Kita tengoklah lagu mana selepas ini. Jadi kalau anda rasanya nak dengar Nuha baca berita, tunggu je sebentar lagi deh. Okey. Jadi anda juga boleh komen-komen kami di TikTok kita yang kita tengah live sekarang ni. Nak komen apa-apa. Yang pentingnya jangan lupa tap-tap screen. Kalau ada gift-gift tu hulu-hulu dah sikit.
1: Ada yang komen Huzaini, stay di DJ Nuha, seronok dengar cara live. Alhamdulillah.
0: Jadi gitulah deh. Okey, baru bahasa dia dah. Alright, jangan pergi mana-mana. Harapnya anda terus setia bersama-sama dengan kami, mendengarkan kami pastinya di Guralik Kelantan FM. Ada sama.
2: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM.
1: Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

0: kami hilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gugalik Kelantan FM. Ada sokmola ni, kita dah pukul 11.12 minit pagi.
1: Ya, betul.
0: Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Nuha menemani pagi anda walau di mana saja anda berada. Okay,
1: ya,
0: kita juga nak berkongsi kepada anda ini mengenai dengan 21 jemaah Malaysia terpilih untuk menyertai program tetamu Raja Arab Saudi 2026 untuk mengerjakan ibadah haji bagi tahun ini.
1: Ketua Delegasi Program Tetamu Raja Arab Saudi 2026, Datuk Wira Ahmad Tajuddin berkata kriteria pemilihan program ini, dia mengutamakan mereka yang banyak menyumbang kepada aktiviti dakwah dan syiar Islam.
0: Okey, jadi sebenarnya untuk di Malaysia ni, dianya di bawah atas agama ataupun kedutaan diraja apabila peserta dipilih berdasarkan sumbangan jasa terhadap Islam, dakwah dalam masyarakat dan juga kepada negara kita Malaysia lah.
1: Ya, betul tak, Besyah? Secara umumnya, peserta yang dipilih ni ialah mereka yang banyak berjasa kepada negara selain mempunyai hubungan baik serta sumbangan kepada Arab Saudi itu sendiri. Itu antara kriteria utamalah katanya ketika ditemui pemberita di sini.
0: Okey, jadi menurut Mursyid, bagi delegasi kali ini, Dr. Fazlan Muhammad Osman, setakat tahun lalu, kota jemaah haji ni, dia bagi Malaysia, bagi program ni kira-kira 20 orang lah berbanding tahun sebelumnya.
1: Ya, betul tu Abishah. Jadi pada tahun-tahun sebelum ni jumlahnya agak banyak. Kalau tidak kalau tak silap kira-kira dalam 5 ataupun 6 tahun lepas seramai 60 orang.
0: Okey.
1: Kita berharap agar pada tahun hadapan ni jumlah tu dapat ditingkatkan lagi katanya.
0: Okey, jadi kita juga nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bermangkatlah untuk jemaah-jemaah haji Malaysia kita yang dijemput untuk menunaikan ibadah haji bagi tahun 1447 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Semoga semua jemaah kita mendapat haji yang mabrul.
1: Amin. Okay.
0: Dan untuk jam ini juga, Nuha, kita ada lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk hiburkan anda semua pagi ini. Antaranya kita ada lagu ini.

0: Okey, itu dia bersama dengan Heng Ritimah dengan lagunya Anak Tok Lebah. Nuha ni anak Tok Lebah ke?
1: Duduk lagi lah setakat ni. Habis Syah, nampak gaya, tengok kepada rambut.
0: Habis Syah bukan anak Tok Lebah, tapi habis Syah hok lebahnya.
1: Oh, situ duduk.
0: Okey, apa pun terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia untuk bersama-sama dengan kita masuk ke jam yang kedua ni. Sementara laginya pukul 11.30 minit pagi, kita ada rancangan tajik untuk hari ni, yang mana kita akan bersama dengan Tilam Organik. Jadi nak tahu dan juga nak mengetahui perkembangannya, tunggu sementara aja lagi. Kita akan bersama dengan jurucakapnya yang akan bersama-sama dengan kita pukul 11.30 minit pagi. Okey, persoalan kita lah ni, nak tanya anda ni, hari ni dah pun hari Selasa.
1: Selasa, betul.
0: Jadi kalau dihitung kira, kita dah lebih kuih seminggu je lagi lah untuk kita nak bersama-sama meraihkan satu lagi perayaan, iaitu Hari Raya Korban.
1: Hari Raya Aidil Adha.
0: Lebih dikenali dengan Hari Raya Aidil Adha. Ada setengah orang dia panggil Hari Raya Korban. Macam-macam lah. Jadi cumanya, kalau bagi anda yang rasanya nak ambil gear tu, ada kesempatan lagi lah.
1: Betul.
0: Dia lagi.
1: Abis Syah nak tanya. Abis Syah korban kau tahun ni?
0: Tahun ni Abis Syah ke sentiasa berkorban. Berkorban apa saja?
1: Berkorban apa saja
0: ni? Harta ataupun nyawa.
1: Jangan
0: tapi
1: satu lah.
0: Ibadah korban tu tahun ni tidak dilaksanakan. Okay? Berikutnya ada beberapa faktor lah. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, kita nak beribul lagi. Ini dia bersama dengan lagu dari persembahan Jason Mars dengan lagunya
1: I'm Yours.
0: Terus dengan kami di
1: Google
0: Klate FM. Ada semua.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gugalik Kelantan FM. Sekarang ni kita dah pun pukul 11.30 minit pagi. Jadi seperti biasa, kita akan bersama menerusi rancangan tajaan. Untuk pagi ni kita bersama Tilam Organik dan kita akan bersama dengan jurucakapnya yang bersama-sama dengan kita. Kita bersama dengan Saiful. Assalamualaikum, Saiful.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dan selamat hari Selasa saya ucapkan kepada Saiful dan juga semualah. Okey, jadi mungkin hari ini ada tawaran menarik menanti para pendengar kita yang disediakan oleh Tilam Organik. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Kelantan FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua khususnya pendengar setia Radio Kelantan FM berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini izinkan saya pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress. Untuk hari ini juga kan mungkin ada yang tengah bercuti kan, tengah berehat di rumah kan waktu sekarang ni. Tapi betul ke anda dapat rehat yang baik? Cuba kita ingat semula, tidur malam tadi tu kan betul-betul ke anda dapat tidur yang lena? Ataupun ada yang bangun pagi tadi kan rasa tak selesa dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan? Badan kita ni rasa letih walaupun kita dah tidur 7 ataupun 8 jam sehari. Ramai sebenarnya yang tak sedar yang masalah tidur ini bukan hanya disebabkan oleh badan, tapi juga mungkin boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap hari. Yang mana mungkin tilam yang kita guna tu dah rasa terlalu keras ataupun mungkin terlalu lembut kan, dah tenggelam kan, badan kita ni tak disokong dengan betul, jadi tidur kita pun menjadi tak berkualiti kan. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua khususnya pendengar setia Radio Kelantan FM untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Untuk hari ini kita datangkan kepada anda dengan dua jenis promosi tilam, iaitu pertama kita ada untuk tilam Surya dan juga yang kedua kita ada untuk tilam Manja Organik. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk promosi hari ini, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa waktu kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang kita nak tawarkan kepada anda, iaitu kita ada tilam Surya. Yang mana tilam Surya ni adalah tilam jenis compress foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Maksudnya untuk tilam Surya ni tak ada spring, dia jenis foam yang padat. Yang mana untuk tilam foam ini dia sangat padat juga kukuh untuk mengkata bagi keselesaan pada bahagian belakang. Yang mana untuk tilam Surya ni dia tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam Surya ni kita rekakan khas untuk anda di mana ia mampu untuk menampung berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Jadi kepada anda pasangan yang mana memiliki kan gabungan berat untuk berdua tu sekitar 150 berdua ataupun mungkin sehingga maksimum 180, anda masih lagi boleh untuk menggunakan tilam Surya ini. Yang mana untuk tilam Surya khusus kalau kata untuk yang saiz kelamin queen ni, kita datangkan ke Penang dengan pelbagai jenis pilihan saiz, semana kita ada untuk bermula daripada yang berketebalan 5 inci, 6 inci dan juga 8 inci tebal. Kita mula dulu dengan yang paling rendah iaitu 5 inci tebal. Harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM788. Tapi untuk hari ini, khusus untuk pendengar yang mendengarkan kita pada pagi ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Kita bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada harga asal tadi RM788 tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM488 sahaja. Itu untuk tilam suria saiz kelamin queen yang berketebalan 5 inci tebal. Okey, itu untuk tebal 5 inci, harganya RM488. Nak lebih tebal lagi, contohnya untuk 6 inci tebal, anda boleh tambah lagi 100, harganya RM588. Ataupun nak senang cerita, tak payah lagi fikir panjang, boleh terus ambil saiz standard iaitu tebal 8 inci. Mana untuk tebal 8 inci, harga pasaran biasanya RM1,088, yang mana anda ada tilam lama, boleh trade in tilam lama, kita bagi potongan. Harga yang perlu anda bayar waktu tilam ni sampai di rumah pada harga serendah RM788 sahaja. Dan juga lagi, kepada anda yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan tilam suria saiz queen tebal 8 inci pada hari ini, kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal. Ya, jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan tilam suria ini, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Untuk itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.
1: Baik, terima kasih Syarul. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita nak berhibur bersama dengan lagu yang telah pun disediakan untuk hiburankan, untuk hiburkan anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Gualik, Kelantan FM. Ado semua.

0: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengarkan Gu Galik Kelantan FM ada semua menemani anda. Seperti biasa kita masih lagi bersama menerusi tajaan tilam organik untuk pagi ni dan bersama dengan juru cakapnya iaitu Saiful. Silakan Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi kepada pendengar semua kan, yang mana bercadang kan, berminat nak tukar tilam yang lama kepada tilam baru kan, untuk mendapatkan lebih lagi sokongan keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Seterusnya juga, mungkin ada dalam kalangan pendengar kita sekarang ni yang mana mungkin tengah mencari tilam bersama dengan katil kan, mungkin ada nak tengah mencari satu set terus kan, kita juga nak datangkan kepada anda dengan satu pilihan, iaitu kita ada set combo jimat. Yang mana untuk set combo jimat ni kita datangkan kepada anda dengan satu unit tilam suria size queen yang berketebalan 8 inci tebal bersama dengan satu unit katil divan. Yang mana katil divan ni kita buat sendiri juga, selain daripada kita di organic mattress yang mana kita ada kilang sendiri kan, kilang kita hasilkan tilam ini sendiri. Untuk katil pun kita buat sendiri daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasak. Yang mana untuk set combo jimat ni kita nak tawarkan kepada anda satu unit tilam suria size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua unit bantal. Harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,699, tapi untuk hari ini kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita sekarang ni, yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, apa size juga, anda boleh tolak je tilam lama dah. Anda boleh trade-in tilam lama anda tu, kita bagi potongan yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1,299 ya, pada harga RM1,299 anda dah boleh dapat satu tilam suria, satu katil divan dan juga percuma dua unit bantal. Jadi kepada pendengar yang mana berminat untuk mendapatkan set tilam bersama dengan katil ini, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang ya di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, dan juga lagi mungkinlah ada antara pendengar kita yang mana mungkin ada bajet lebih sedikit nak mencari tilamnya dengan kualiti yang lebih premium, boleh guna untuk tempoh jangka masa yang lebih panjang kan, anda juga boleh dapatkan. Kita ada untuk tilam manja organik, yang mana untuk tilam manja ni adalah tilam yang kita buat dengan formulasi kompres form, iaitu penggunaan form yang telah dipecahkan dan juga kita padatkan semula bersama dengan saduran getah asli ya, supaya struktur dalaman tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah tenggelam. Dan juga lagi apa yang istimewa untuk tilam manja ini adalah di setiap lapisan tilam tu kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik, yang mana daun organik ini dapat membantu untuk menjaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama dalam tilam ini. Yang mana untuk tilam manja ni juga ianya boleh menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Okey, dan juga lagi untuk fabrik juga kita menggunakan fabrik yang premium, iaitu fabrik daripada tenunan benang halus. Sebenarnya fabrik ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya untuk tilam manja, tilam suria tadi, semua lapisan umur pun boleh guna ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja organik ini. Okey, yang mana untuk promosi hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk saiz kelamin queen yang berketebalan 8 inci tebal, harga pasaran yang selalu kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk anda yang mana anda ada tilam lama tu ya, tak kisah pun apa jenis, apa jenama sekalipun, boleh trade in tilam lama, kita bagi potongan RM300, tinggal RM1,400. Tapi juga hari ni kita nak bagi lagi voucher tambahan kepada anda yang bernilai RM270, yang mana daripada harga RM1,400 tadi kita tolak lagi RM270, yang mana mendengarkan kita pada hari ini anda hanya perlu bayar waktu tilam manja ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1,130 sahaja. Dan juga lagi yang mana buat tempahan pada hari ini, kita nak bagi anda juga percuma 2 unit bantal. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja pada harga RM1,130, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelumnya guys, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promos kita yang mana mungkin ada terlepaskan di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria size queen tebal 5 inci, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM488 selepas tolak tilam lama. Nak yang tebal 6 inci RM588 ataupun 8 inci tebal pada harga RM788. Nak bersama dengan katil, boleh dapatkan pada harga RM1,299. Ataupun yang mana mungkin ada bajet lebih, nak mendapatkan untuk tilam manja organik size queen tebal 8 inci, anda juga boleh dapatkan pada harga serendah RM1,130. Jadi pada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Kelantan FM dan juga DJ yang bertugas. Ada masa dan ketika kita jumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, kita telah pun bersama dengan Syahrul yang telah pun bersama-sama dengan kita memperkatakan tentang tawaran menarik tilam organik daripada Organic Mattress. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Galik.
2: Gu kita belakang.

0: Kembali kita bersama bertemuan di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Sekarang ini dah pukul 12.10 minit tengah hari. Selamat tengah hari kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kita, Noha. Menerusi gu galik kita ni yang ke udara bermula daripada pukul 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang setiap hari.
1: Harap-harapnya pendengar ni setia lah sehingga ke pukul 2 petang nanti.
0: Okey, jadi itu adalah merupakan sebahagian daripada anugerah lah bila anda bersama dengan kita. Kita berkongsi gapa-gapa dengan anda semua. Sebahagian daripada apa yang kita kongsikan tu boleh memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi cerita pasal anugerah ni juga, pembangunan sukan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan. Itu kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah, yang mana aspek pembangunan dan juga sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan dengan cabaran ekonomi global.
1: Ya, komitmen itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara ASN 2025 yang berlangsung di sini hari ini.
0: Okey, dan kita mahu tekankan bahawa kebajikan para atlet ni perlu diberikan tumpuan sekiranya mahu menjayakan sukan. Jadi, aspek ini merupakan faktor nombor satu. Kemudahan yang disediakan perlu lebih selesa, lebih mudah dan tempat latihan adalah lebih baik.
1: Ya, katanya saya memberi jaminan meskipun berdepan dengan kegawatan keuangan, acara kegiatan dan juga kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tiada potongan, katanya.
0: Okey, dan Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara membanggakan kerana sering melepasi sasaran yang ditetapkan, dan ini sekaligus membuktikan disiplin dan juga semangat atlet ni mampu untuk membawa kejayaan yang lebih besar kepada negara kita lah. Dan dalam pada itu juga, beliau dalam ucapan sama menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif.
1: Ya, Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan ni dia terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
0: Dan penyertaan dan sokongan itu spontan sebenarnya, Noha. Istimewanya sokongan itu datang tanpa mengira siapa yang menyumbang gol ataupun mata kemenangan. Penyokong tidak mengira keturunan ataupun kaum etik yang terlibat lah.
1: Betul. Malah ada juga kajian akademik sosiologi yang menunjukkan hampir semua berpendapat bahawa satu-satunya kerangka untuk menyatukan rakyat ni adalah melalui kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet ni dia mempunyai peranan penyatuan, katanya lagi.
0: Okey, jadi untuk ASM 2025 ni menyaksikan pemain badminton beregu campuran negara iaitu Cheng Tan Ji dan juga Toh Iwe masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan juga olahragawati kebangsaan. Okey, tahniahlah kita ucapkan kepada para atlet kita yang banyak memberikan sumbangan untuk membawa nama negara kita ke pesada dunia. Ramai yang mengenali Malaysia di seluruh pelosok dunia disebabkan oleh mereka yang membawa nama dan juga mengibarkan jalur gemilang. Okey, jadi harapnya itu akan lebih menjadi kebanggaan untuk kita semualah. Bangga dengan pencapaian yang dicapai oleh atlet-atlet kita, tak, Noha? Bangga dengan apa yang dimiliki oleh Malaysia. Walaupun Malaysia ni sebuah negara yang kecil, tapi pembangunannya pesat, bangunannya mencakar langit dan sebagainya.
1: Ya, dari kata lain, pemangkin negara lah tu,
0: Abisha. Betul. Okey, kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan kumpulan Visa.
1: Ya, Visa untukmu selamanya. Teruskan mendengar Gugalik Kelantan FM. Ada semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Okey, itu dia adik-kakak, Because You Love Me telah membawa kita ke pukul 12.23 minit tengah hari, Abis Shah.
1: Masih lagi kita terus bersama berteman kita di Guralik Kelantan FM. Ada seumur menemani anda waktu lon ni, di mana-mana saja anda berada. Yang tengah memandu lon ni, selamat memandu, hati-hati, semoga perjalanan anda selamat sampailah ke mana saja destinasi anda. Okey, kita nak cerita juga mengenai dengan pasal penyeluduk pebegah ni. Masih lagi berlaku yang mana pasukan gerakan UMNO PGA Brigade Tenggara ni, dia berjaya merampas 946 kilogram beras dipercayai diseludup dari Thailand bernilai RM2,584 dalam satu operasi bersepadu di Pasir Mas hari Sabtu baru ni.
0: Rampasan tersebut menerusi operasi taring wawasan Kelantan dilakukan oleh Strike Force Company C Sektor Bijuram Perdah Batalion 7 PGA Kuantan dengan kerjasama Kawal Selia Padi dan Beras Kota Baru.
1: Jadi pegawai operasi dia, Inspektor Muhammad Badri Jamaluddin, dalam kenyataannya memaklumkan pemeriksaan yang dijalankan di stor tidak beralamat di Kampung Banggol, Gelemah, kira-kira pada pukul 6 petang. Dan ketika pasukan serbuan tiba di lokasi, stor berkenaan didapati tidak berpenghuni.
0: Ya, selepas menunggu kira-kira 30 minit gitu, tanpa sebarang pergerakan individu, pemeriksaan lanjut dilakukan di dalam stor sebelum menemui 26 kampik beras pelbagai cap yang dipercayai diseludup dari Thailand menurut kenyataan itu.
1: Okey, jadi semua rampasan dibawa ke kompleks teknikal untuk memastikan supaya ianya diserahkan kepada pihak Kawal Selia Padi dan Beras Kota Baru untuk tindakan lanjut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994.
1: Okey, jadi siasatan awal juga percaya stor berkenaan dijadikan lokasi transit bagi menyimpan bekalan beras seludup sebelum dia diedarkan di pasaran tempatan.
0: Betul. Pihak berkuasa turut sedang menjalankan risikan bagi mengenal pasti modus operandi sebenar sindiket serta mengesan pemilik sebenar stor terbabit.
1: Okey, jadi sebagai kupasannya untuk kes ni, rampasan 646 kilogram beras ni dari Thailand, ini menunjukkan kegiatan penyeludupan barangan makanan masih lagi berlaku terutamanya di kawasan sempadan. Walaupun jumlah tu mungkin nampak kecil bagi sesetengah pihak, ia sebenarnya memberi kesan besar kepada ekonomi, keselamatan makanan dan juga pendapatan peniaga.

0: umpatan sebenarnya, Nuha.
1: Dan juga penyeludup pek berah ni biasanya berlaku kerana perbezaan harga antara dua negara. Ada pihak yang mengambil kesempatan dibawa masuk beras tanpa cukai dan tanpa pemeriksa esah untuk mendapatkan keuntungan yang cepat. Namun tindakan ni boleh menjejaskan pasar tempatan lah, Besyah. Kerana beras yang masuk secara haram ni, dia tidak melalui kawal kualiti dan juga keselamatan makanan.
0: Betul tu, Nuha. Jadi selain daripada tu juga, kegiatan seperti ini menyebabkan kerajaan akan mengalami kerugian hasil cukai dan juga menyukarkan usaha untuk mengawal bekalan makanan negara. Jika tidak dibendung, ia boleh membuka ruang kepada sindiket lebih besar untuk melibatkan barang kawalan yang lain pula.
1: Betul, dan tindakan pihak penguatkuasa merampas beras tersebut ni membuktikan kawalan sempadan ni sentiasa dipertingkatkan. Kerjasama masyarakat juga pentinglah dengan menyalurkan maklumat-maklumat jika melihat aktiviti mencurigakan ni di kawasan sempadan.
0: Okey, jadi kita sebagai pengguna, kita juga perlu lebih peka dan memilih barangan yang mempunyai kelulusan serta dijual melalui saluran yang sah demi keselamatan dan juga kesejahteraan bersama. Okey, jom kita nak berhibur. Ni lagu lama sebenarnya ni, Anuha. Masa remaja-remaja dululah.
1: Sama-sama lah habis dengarnya.
0: Okey, apa-apa pun terus dengar kami pastinya di Gugalik.
1: Ada, Sokmo.

0: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
1: Tak pakatlah jaga mana kita.
2: Kami dengar Kelantan FM, Man Angeligo.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar ke Gugalik Kelantan FM. Okey Nuha, kalau kita tengok ni kita dah pun tengah hari 12.34 minit tengah hari. Ada setengah di antara kita ni dia tengah menghitung kira lah waktu untuk rehat.
4: Ada setengah tu duk beceh dah, nak makan mano, nak makan air gepuk ke, nak makan ule ke, nasi air ule ke.
3: Macam-macam lah. Ada setengah tu dia mengambil jalan mudah dengan hanya berehat saja.
4: Dan ada setengah nak senek, lo ni kan hujung jari, ada grab food dan sebagainya.
3: Jadi tak adalah kena panah ke apa semua nak. Duduk jadi pejabat, order je, makan ni tu siapa. Boleh makan, kita tak ada guna gimana-mana, tak kena terdedah dengan panah lah. Duduk dalam bilik sejuk ke apa semua. Tapi kalau kita ada kerja, kita kena selesaikan dulu segala kerja-kerja kita ni. Jangan kita tinggal ke kerja-kerja kita. Takutnya bila kita tubi kerja kita untuk pagi ni tak selesai lagi.
4: Tertangguh pula jadinya.
3: Petai kat hari, mari tambah hal lain pula masalah.
4: Jadi pening pala.
3: Jadi kena selesai-selesai. Kalau boleh sudah dulu kerja bahagia pagi ni. Petai kat hari kita kira bahagia petai pula.
4: Sudah mana patut dulu.
3: Betul. Lepas tu barulah kita fikir bila kita dah habis kerja untuk pagi ni, boleh kita fikir untuk kita nak makan, kita nak rehat dan sebagainya.
4: Jadi betul.
3: Lebih kurang sejauh tu rasanya dapat dah kita menafaatkan waktu tu untuk kita mendapat rehat yang cukup.
4: Secukupnya. Sebab petai kan nak ngadap kerja lain pula.
3: Betul. Okey. Baik, kepada anda semua, ada lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda untuk jam ini. Antaranya kita ada lagu ini. Okey, ini dia antara lagu yang bakal kita mainkan untuk hiburkan anda yang tetap setia bersama-sama dengan kita.
1: Kenangan silam, susah dan senang.
3: Dari persembahan kumpulan UK, Lepas Kamu Kerana Terpaksa, ada juga lagu ini.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Temankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Bersama dengan Syah, masih lagi terus setia untuk menemani anda. Sekarang ini dah pukul 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda semua yang tetap setia bersama mendengarkan Kelantan FM. Pastinya bertemankan Gu Galik ketika ini di mana-mana saja anda berada. Yang sedang dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke mana saja hala destinasi anda. Ini kita nak cerita juga mengenai dengan gejala utama kegagalan jantung kita ni. Kita kena tahu juga apa yang menyebabkan berlakunya kegagalan jantung kita, yang mana sifat penyakit ni adalah keadaan kronik tapi boleh diuruskan dengan berkesan, dan kepentingannya mengenal pasti dan memeriksa kegagalan ataupun memeriksa gejala ni lebih awal adalah amat penting untuk pengurusan yang selanjutnya. Jadi kalau kita rasa macam sesak nafas, itu adalah merupakan gejalanya yang berpunca daripada cecair terkumpul dalam paru-paru, dan ini akan menjejaskan aktiviti-aktiviti harian kita. Yang keduanya, sesak nafas apabila berbaring. Bila kita berbaring terlentang menyebabkan sesak nafas dan memerlukan posisi tidur sambil duduk ataupun dengan menggunakan bantal yang tinggi. Dan ketiganya, penambahan berat badan mendadak. Jadi berat badan naik melebihi 2 kilogram dalam masa seminggu akibat daripada pengumpulan cecair. Dan juga yang keempat, bengkak di pergelangan kaki, kaki dan juga perut. Jadi cecair ini dia terkumpul di bahagian bawah badan, pakaian ataupun kasut kita tu akan mula terasa ketat. Itu adalah merupakan gejala utama jugalah yang menggagalkan pergerakan ataupun denyutan jantung kita. Seterusnya, hilang selera makan. Jadi pengumpulan cecair di sekeliling rongga perut ini dia juga akan turut menjejaskan penghadaman dan akan menyebabkan kita ni akan rasa loya, menyebabkan kita akan rasa hilang selera makan. Dan paling penting untuk kita nak mengesan gejala ini dengan degupan jantung yang cepat. Jadi jantung kita ni dia berdegup dengan kencang untuk mengimbangi kekurangan keupayaan dan juga mengepam darah. Seterusnya, kita akan sentiasa keletihan, yang mana darah yang kaya dengan oksigen tidak cukup ke seluruh badan. Otot dan juga tisu akan kekurangan tenaga. Jadi perubahan cara ataupun corak kencing kita, yang mana boleh berlaku kurang kencing terutamanya pada waktu siang ataupun lebih kerap pada waktu malam, terutama jika mengalami kita mengambil ubat berkenaan ataupun pil kencing ini. Jadi itu kita kena tahulah mengenai dengan gejala utama kegagalan jantung kita untuk beroperasi, membabkan kita akan mengalami gejala-gejala yang telah pun saya nyatakan kepada anda sebentar tadi. Dan selepas ini pukul 1 tengah hari, saya bawakan pendengaran anda untuk ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur bersama menerusi berita utama. Dan selepas itu kita akan kembali bersama untuk berteman di Kelantan FM. Dan suka juga untuk saya umumkan, maksudnya waktu solat zuhur kita bagi Zon 1 Negeri Kelantan hari ini pukul 1.10 minit tengah hari, Zon 2 Negeri Kelantan 1.12 minit tengah hari, dan bagi rakan-rakan kita yang berada di Besut dan Setiu Terengganu, maksudnya waktu solat zuhur tengah hari nanti pukul 8.01 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan anda, pastinya bertemankan kami di Gu Galik Kelantan FM. Ado semua.

0: setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
2: Lantan FM.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayoni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasinah Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayoni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumber Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegagalan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat jemaah menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang just score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Iwei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Iwei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air watermark. Jadi dia memerlukan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tara hidup, menentang dasar perang, selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubah dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Masih menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata, jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
2: Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Alamak.
1: Kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call. Aku tak sempat angkat. Aduh. Macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok. Tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Baik, saudara, nampaknya hanya di sini dulu pertemuannya untuk saya terus bersama-sama menemani anda di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Selepas ini anda akan terus bertemankan, kita akan bersama mengikuti dengar orang ngajar untuk hari ini. Dan selepas itu anda akan terus bertemankan Pak Do dan juga Kak Ngoh yang akan terus setia untuk menemani anda di segmen Akok kita, bermula dari jam 2 petang hingga ke pukul 6 petang nanti. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun setia bersama bertemankan saya dan juga Noha sebentar tadi, dari pukul 10 pagi hingga ke saat ini. Semoga kita bersua lagi di lain masa, lain ketika. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Bye.

0: aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin.
1: Dia beritahu kita bahawa sembahyang itu adalah tiang agama. Sembahyang ini tiang. Maka bila dia mendirikan sembahyang, dia mendiri agama dia.
0: Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, seolah-olah dia meruntuhkan agama.
1: Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang.
0: Sesungguhnya bila kita dirikan sembahyang, sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perkara fahsyat.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Apabila kita membicarakan tentang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, ayat tersebut dipetik daripada surah Saba ayat yang ke-15 yang asalnya berbunyi laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqillahi min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Apabila kita kata bahawa di sana tadi kita memerlukan, kita cerita dan kita tahu bahawa baldatun tayyibatun ni merupakan adalah satu negeri, satu negara yang aman lagi makmur dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Jadi dalam konteks ayat ni, mari kita sama-sama melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mempamerkan kepada kita tentang penduduk dia. Laqad kana fi Saba'in fi maskanihim. Dia cerita mengenai kerajaan Sabah, kemudian dia cerita fi maskanihim. Maksudnya penduduk-penduduk yang ada pada masa tu. Jadi kalau kita dalam sebuah negara, dia ada pemimpin, dia ada rakyat. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala cerita lagi dalam ayat tersebut, ayah sebagai tanda bukti kemurahan Allah. Apa yang murah sangatnya? Allah murahkan bagi mereka. Allah bagi nikmat apa kepada mereka itu? Bagi kerajaan Sabah ialah jannatanin, dua kebun. Yang mana kebun itu sebelah kanan jalan pun ada kebun sebelah kanan dan sebelah kiri pun ada kebun dia. Sehinggakan dalam satu riwayat cerita, kalau bawa bakul sahaja, maka buah itu sendiri akan jatuh di dalam bakul. Nak ceritanya bahawa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kerajaan Sabah pada masa itu melimpah ruahnya rezeki. Allah gambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kerajaan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita lagi, bukan hanya sekadar itu lagi. Kulu min rizqi rabbikum, Tuhan sebut lagi, makanlah kamu daripada rezeki yang Allah beri. Maksudnya bahawa rezeki hari ini sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hari itu Nabi kita dalam Quran pun cerita sebagaimana dalam surah tersebut. Lepas itu dia cerita lagi dalam ayat tersebut, washkuru lahu. Inilah pokok yang perlu kita bincang di sini. Persoalan yang kita bincang ni, washkuru lahu. Apabila Allah beri rezeki, berilah kita boleh makan. Kemudian washkuru lahu, berapa ramai yang orang boleh bersyukur kepada nikmat tersebut. Nak boleh jadi satu negara yang aman, nak boleh jadi satu negara, negeri yang mana aman lagi sentosa, ialah apabila Tuhan bagi nikmat, maka yang pertama saya sebut ialah mengenai sifat syukur itu. Sifat syukur ni lah nak cari, nak paling payah. Paling susah nak cari, jangan kita rasa mudah sifat syukur ini. Sebab sifat syukur ini dalam Quran cerita, wa qalilum min ibadiyash syakur. Tak ramai orang yang boleh terima kasih. Tak ramai orang yang boleh kata terima kasih. Tak ramai orang yang boleh kata bahawa timur nak mengenang budi. Tak ramai. Oleh sebab itu kalau kita tengok Allah SWT ulang lagi, ulang. Washkuru laku, bersyukurlah kamu kepada Allah. Baru dia sebut lepas itu, baldatun tayyibatun. Baru boleh mencapai satu tahap negara atau negeri yang sejahtera, negeri yang aman lagi sentosa. Kalau kita tengok di sini, kenapa selebihnya Allah SWT letak pula satu kalimah yang lain, satu ungkapan yang lain, yang sama-sama sepatut kita ambil iktibar. Warabbun ghafur. Kenapa Allah dan Allah yang Maha Pengampun? Dia cerita Maha Pengampun sebab ramai yang orang tidak boleh bersyukur. Ramai orang tak boleh berterima kasih. Ini persoalan yang kita perlu renung bersama. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap kali ada ayat Quran tebut tentang nikmat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tebut sifat dia yang Maha Pengampun. Kita tengok surah Idza Jaa Nasrullah. Apa? Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
1: fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cerita pembukaan kota Mekah. Nikmat boleh buka kota Mekah. Ramai orang Islam masuk ke kota Mekah. Ramai orang-orang Islam, orang kufar, orang asing masuk agama Islam. Allah kata in dalam sebab dalam ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kenapa? Sebab ramai lepas diberi nikmat kita lalai. Ramai yang alpa, ramai yang lupa. Kadang-kadang nak ucap terima kasih kepada orang tua kita ya. Kadang-kadang mualing pun ada simpan. Kat kampung kita, kadang-kadang kita tengok sebab je kita tengok dah. Contoh orang nak lalu, tu paling mudah sekali. Paling mudah dah. Kita contoh, kita parking kereta, kita bagi ruang ke dia supaya ini boleh parking. Tapi dia parking mudah-mudah, tapi ucap terima kasih tak pernah nak ucap. Nak cakap sikap kita susah nak berterima kasih. Sebab itu Nabi antara orang yang syukur. Orang yang mana apabila bangkit, Bilal pergi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu ibadat sampai begini sekali? Sedangkan kamu ini sudah Allah SWT ampunkan dosa kamu. Sedangkan Allah SWT calonkan kamu ahli syurga. Kenapa kamu buat begini, ya Rasulullah? Rasulullah ibadat berdiri qiyamul lail sampai waktu subuh. Sehingga Bilal lagi kata, ya Rasulullah, cukup memadai, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Sebab nikmat Allah SWT Ta'ala terlalu banyak sebenarnya. Tidak boleh dihitungkan. Oleh sebab itu di hari akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya benda yang paling mudah. Simple ya Allah tanya. Allah panggil kita berhadapan fawakafa inda rabbih. Apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang Allah tanya? Allah bagi nikmat. Sekian. Ini boleh gini. Boleh dengar jawatan gini. Boleh rezeki ni mewah pada orang lain gini. Tuhan tunjuk nikmat, tak tunjuk lagi. Gapa kita balas ke nikmat Tuhan, tak tunjuk lagi. Masa situlah kita rasa malu. Sehingga kan muka kita kalau lama kau rendah. Kita malu lagi nak kata dengan Allah. Sebab kita ibadat pun kurang daripada Allah. Sedangkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri terlalu banyak. Sebab itu dalam surah ni nak cerita kepada kita mengenai rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dia boleh mari berlebok jadi segar itu. Negara boleh mari aman begitu. Tapi kena ada di sana itu nak cerita kepada kita. Nak boleh daripada kalau sebuah negeri, sebuah negara dia ada rakyat dia, dia ada pemimpin dia. Dia tak boleh lari dah. Dia kena ada pemimpin dia, dia ada rakyat dia. Tapi kena ingat di sini apabila Allah SWT cerita mengenai bersyukur, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama-ulama bincang mengenai bagaimanakah kita nak cari, nak kenal ciri-ciri orang yang boleh memimpin sebenarnya. Ini menentukan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri satu negeri, negeri yang macam mana? Baldatun tayyibah, negeri yang aman. Maka dua kala, rakyat tu kena faham, atas pun kena faham. Dan nak cari yang atas ini, maka digariskan oleh ulama-ulama. Dan di antara ayat Quran paling ringkasnya, ayat Quran cerita dalam surah, kalau kita surah Al-Imran ayat yang 159. Cerita rekah, mari kita tengok sama-sama di kesempatan pagi ini. Fabima rahmatin minallah lintalakum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kalau dengan sebab dan dengan sebab rahmat Allah, لِنْتَ لَهُمْ, kamu hatimu ni orang yang lembut. Hatinya maksudnya bukan jenis orang yang mana kalau kita agak paling mudahnya bukan kalau lelaki, bukan maksudnya maknya ni sini. Maksudnya hati dia ni ialah, kalau bolehnya, ialah kasih sayang. Tengok orang bukan nak mecah. Tengok orang mari suruh nak tolong. Itu adalah lintalahum. Apabila, apakah dengan apa? Dengan sebab rahmat daripada cerita Tuhan kata, yang boleh menyebabkan hati kamu itu jadi lemah lembut, yang boleh jadi masuk dalam hatimu tadi sifat kasih sayang, kerana apa? Rahmat. Fabima rahmat. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lah yang menyebabkan seorang itu, ingat malak, buat dengan rahmat Allah. Kalau bukan dengan rahmat Allah, tak leh kita nak kata hebat kita. Ni kita kadang-kadang kata padai dengan pala, tak leh. Kita dengan padai dengan gapah, dengan rahmat Allah. Nak boleh lakukan ibadat semuanya semaya berjemaah kerana rahmat Allah. Sebab boleh bangun dengan kiamnya, dengan merokok, dengan comelnya, dengan iktidarnya comel, dengan kat takbirnya comel, segala-galanya comel. Comel itu adalah dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita tengok bahawa Yang pertama digariskan oleh ulama dipanggil sifat al-layyin. Layyin ini ialah sifat lemah lembut, sifat kasih saya. Yang sifat ini ialah dipanggil sifat mesra. Kalau daripada atas, dia suka mari tengok orang bawah. Tunggu pada. Bukan hanya sekadar duduk atas saja. Ni sifat ia nak membentuk sebagai baldatun tayyibatun. Dia rasa seronok sebab itu bagaimana keadaan ini Nabi besar lagi kepada kita supaya kita nampak. Lagau mana? Sehingga ke dalam Quran cerita kepada kita, wahfidh janahaka anil ladina taba'aka minal mu'minin. Mu kena rendah sayap. Sayap ni ke bagai-bagai sayap ni dalam Quran. Kenapa dia cerita hal sayap? Perendahkan sayap kamu seolah-olah burung. Seolah-olah boleh terbang. Maksudnya boleh terbang ni bagai tinggi. Bagai ada datang. Tapi kalau sakut paut dengan orang mukmin, kamu rendahkan sayap kamu. Kamu rendahkan sayap kamu. Tanda kita ni boleh mesra dengan orang. Kita boleh turun pada bersama dengan orang. Kita turun ke lapangan bersama-sama dengan masyarakat dan rakyat sebagainya. Itulah yang sebaik-baik kalau kita tengok sebenarnya.
0: Kalau kita tengok bahawa dalam cerita mengenai kerosakan, manusia ni suka buat atas dunia, kerosakan. Kenapa? Sebab itu dalam satu kata-kata hikmat, ialah hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cintakan kepada dunia. Cintakan kepada dunia ialah merupakan kepala kepada segala jenis kejahatan atau dosa. Kalau kita tengok bahawa hubbud dunya, hub maksudnya cinta, cintakan kepadanya. Ada orang kerana dunia itu dia cintakan kepada pakat, maka macam-macam akan keluar lahir daripada lidah-lidah mereka, akan lahir macam-macam perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya berlaku, akan lahir juga perkataan jika kalau cintakan kepada pangkat, cintakan kepada harta sehingga kan dia tak sembahyang pun ada, kan cintakan kepada kekayaan, dia tak kira dah. Apabila cinta kepada kekayaan, dia tak kira ada halal ke tak halal pun, dia tibai semuanya. Ini masalah cinta dunia yang menyebabkan itu pesan kepada kita. Alim ulama kita pesan kepala kepada segala kejahatan. Oleh sebab itu, kalau kita tengok, sebagai kalau kita nak cari sebagai negara yang aman makmur, oleh sebab itu tak boleh lari dah. Kita ni kena ada antara pemimpin dan juga rakyat itu. Sifat yang macam mana? Kalau seorang pemimpin itu, dia panggil sifat mudah bahasa. Senek kira. Sifat ni sifat yang paling-paling cukup nak jaga. Oleh sebab itu, kata ulama, interaksi antara hubungan antara rakyat, rakyat dengan pemimpin, dia hubungan, dia tiga hubungan. Pertama, dia panggil ala kata tawasul, ialah hubungan secara diplomasi. Hubungan baik. Kalau rakyat tak baik, pemimpin baik tak jadi juga. Kalau pemimpin baik, rakyat tak baik, pemimpin baik tak jadi juga. Atau pemimpin tak baik, rakyat baik tak jadi juga. Dia kena sama-sama. Sifat kerjasama ni kena ada. Jadi alaqah tawasul, kata ulama, hubungan antara diplomasi. Yang kedua, alaqatul hubbi, hubungan cinta. Ha ni kita nak cerita ni supaya kita nampak ni. Dan yang ketiga, kata ulama, alaqatul tafahum. Hubungan kesefahaman, sama-sama sepahat. Contoh sama-sama ni, kalau lagu nak lagu ni, sama-sama boleh buat. Sama-sama kita boleh kotor zaman-zaman dulu lah kalau muda. Kalau boleh hakak rumah tu, boleh tunjuk rumah, boleh hakak rumah. Boleh pindah rumah. Sebabnya kesefahaman. Kalau ada sini sore dua, duk gatuh, gapa-gapa tu kok. Jadi payah selalu. Duk sama-sama bergandeng bahu. Jadi benda ni jadi selalu. Inilah interaksi yang paling baik. Oleh sebab itu, kalau kita tengok sifat-sifat yang macam ni, perlu ada kepada kita semua, sama ada rakyat atau pemimpin kalau kita tengok. Supaya kita jadi satu negara, baldatun tayyibatun, negara yang aman lagi makmur. Dan saya nak cerita lagi supaya kita nampak bahawa tak boleh dalam ayat Quran cerita sebagaimana saya cerita tadi bahawa jangan ada satu sifat sikap lagu ni, iaitu sifat yang panggil sifat kasar atau di jenis panah barat. Rakyat panah barat. Orang pemimpin pun panah barat. Tak jadi belakon ni. Dipunuh belakon. Dari lagu mana? Jenis panah barat ni pernah diuji oleh seorang. Kalau kita tengok Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abdullah bin Zubair Al-Hawari. Ceritanya ialah panjang. Saya rekah skip sikit ya. Supaya saya pernah satu ketika bahawa Muawiyah dengan Abdullah Zubair ni dia ada kebun berepek. Kalau kita tak jadi jiran sama kebun-kebun ni berepek pagar. Ladang dia sebelah-sebelah menyebelah. Maka dia ada pekerja-pekerja dia.
1: Masa tu ialah Muawiyah duduk di Damsyik. Kebun dia duduk di Madinah. Maka dua tu baru saja baiknya. Antara Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair baru baik. Tetapi apabila lepas saja baik, betulnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pekerja dia tak pergi masuk. Salah seorangnya pekerja Muawiyah pergi masuk dalam kebun Abdullah, pergi cari benda, tak tahu bukan apa lah. Pergi cari dalam kebun. Maka khabarlah, pergi khabar kepada Abdullah bin Zubair. Dia kata, pekerja kamu sudah masuk dah dalam kamu. Mari meretas sini, dia kata. Mari panah barang dah. Maka laporlah kepada Abdullah, nak marah sangat. Maka tulis surat kepada Muawiyah masa tu, masa di Damsyik. Tulis surat. Dia kata surat tu lagu mana? Dia buat nyanyi, buat cerca, nak ajini panah barang ni bahaya. Buat nyanyi lagu kata, Muawiyah bin Hindun. Hindun ni kita faham lah. Pemakai hati. Hati siapa dia? Hati Hamzah bin Abi Talib. Buat apa tu? Apabila siapa surat gitu, dia kata minta alih semua, ambil semua pekerjamu yang di ladang aku ni, buat balik semua. Kalau tidak, akan ambil buat tindakan yang sewajarnya. Maka, siapa surat gitu, Muawiyah masa tu jadi khalifah, dia pergi tengok surat itu, dia bui kanak dia, nama dia Yazid. Apabila bui kanak dia Yazid, dia mecok jenis pongoh. Wahai dia kata, wahai ayah hendakku, kita pergi serailah dia, kita pergi bawa 100 orang tentera kita pergi takak. Kita pergi masuk ladang dia, kita takak pasukan Zubay-Zubay sahaja. Abdullah bin Zubair. Maka ia dia kata, lagu tu dia nak buat lagi. Tak apalah. Aku nak tengok yang reaksimu mu ni jadi panah barang. Mu tak boleh jadi pemimpin kalau setahun ni, dia kata. Aku nak pergi mu atas surat ni sepuluh. Surat nak cerita ni, sini surat. Satu surat yang dibawa, maka ditulis kepada dia. Ditulis nama Abdullah bin Zubair binti Asma Qatain. Maksudnya ialah Abdullah bin Zubair dengan binti Asma. Nak kaya bi Asma ni. Contoh sekali. Nak kaya nama comel lah. Jadi apabila dalam keadaan begitu, gilah. Kalau kita tengok dalam keadaan begitu, siapa surat? Tengok, kejutlah. Dia kata, demi Allah, seandainya dunia ini dimiliki oleh dua orang ni dah, segala harta atas dunia ni. Satu, Abdullah bin Zubair. Satunya adalah kalau Muawiyah. Maka aku pasti akan beri segala dunia ni kepada kamu. Kalaulah aku ada ladang daripada Madinah sampai ke Damsyik ini, ladang aku dengan mu je ada, maka nescaya ladang ni aku beri kemu seorang je. Wahai Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, kalaulah sekiranya dikata mu lepas mu terima saja surat ini, maka jadikanlah surat ini sebagai aku beri segala-gala apa dia, pekerja aku nak masuk ladang tu ambil kemu belaka, dan ladang-ladang aku tu ambil kemu belaka. Maka aku bukan nak gitu. Tengok surat tu, teriaklah Abdullah bin Zubair. Maka pergi daripada Damsyik ni, daripada Madinah, pergi ke mana? Pergi kepada ke Damsyik. Apabila pergi ke sana, maka gilah dia pergi sana, jumpa saja siapa dia, jumpa Muawiyah. Dia pergi kucuk dan dia teriak menangis sehabis-habisnya, minta maaf banyak. Kamu ni betul-betul lah seorang. Apa ucapan dia? Ini ucapan kita kena ingat molek ni. Ucapan orang-orang yang tahan sabar dia. Apa ucapannya? Semoga Allah tidak akan menghilangkan sifatmu yang penyabar. Nak cerita sifat penyabar ni paling penting. Kalau kita jenis panah barang ni cakap balas dengan orang sokmo lah. Lebih-lebih lagi dok, kalau kerja di ketua kapur, balas dengan orang kapur. Kalau tak email, dia balas dengan anak mukil. Jadi parah marah. Sifat ni tak boleh. Sebab itu benda-benda lagu ni, benda-benda yang tu Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita supaya ni kita ni nampak. Ni yang pula paling kita pernah jaga dalam masalah ni, sifat panah bagian ni kita sepatutnya kita kena jauh daripada sifat-sifat begitu. Oleh sebab itu, kalau kita tengok Nabi, apa satu ketika Imam Syafi'i rahimahullah apabila orang ajak debat dengan dia. Tengok Imam Syafi'i bagaimana apabila orang ajak ni berdebat dengan dia. Maka sebelum lepas berdebat semua sekali-kali-kali, dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku. Dia doa korea ni, doa baik. Orang yang tak panah barang. Sebab itu dalam Quran cerita, kalau cerita mengenai sifat-sifat orang yang baik, dia sifat lagu mana? Al-bu'adu an-ghal tazul qalbi. Sifat dia ialah sifat orang yang mana tak kerah hati. Suka memberi maaf dalam Quran cerita, dalam Quran cerita. Fa'fu anhum. Fa'fu, maka hendaklah kamu maafkan kepada mereka. Dalam kata ulama, fi sirotil amri, dalam sirah amal, suruh kita supaya mu kena banyak maaf kat orang. Sifat ni sifat nak paling baik. Kalau kita duduk mana-mana tempat, nak paling comel sekali. Kalau duduk kapur, orang yang jenis suka maaf kat orang, orang lama satu. Duduk mana tempat, sifat ini segaklah Allah SWT paling saya sifat-sifat begini. Oleh sebab itu, apabila Imam Syafi'i rahimahullah lepas saja dia berdebat, gapo dia doa kok orang benda baik. Doa, Ya Allah, luruskanlah dia. doa sebelum perdebatan ni tadi Imam Syafi'i rahimahullah. Orang nak mari dia cabar dia, cabar dia, kata siapa nak pandang sini. Sehingga kami Imam Syafi'i naik kuda lagi, unta lagi. Orang senyai dia, senyai unta dia supaya duduk dalam ni. Duduk dalam majlis dia, rakyat gini-gini, fatwa dan sebagainya. Maka apabila nak debat dengan dia, dia kata apa? Ya Allah, luruskanlah dia, ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah dia, ya Allah. Tengok doa kepada kebajikan. Inilah sebenarnya seorang ciri-ciri orang-orang yang baik. Inilah yang kita nak cari sebenarnya kalau kita tengok. Oleh sebab itu, kalau kita tengok lagi, bahawa dalam Quran pun cerita, wastaghfir lahum, tadi kita boleh maafkan kesalahan mereka. Ciri yang baik. Dan yang seterusnya ialah wastaghfir lahum, kita boleh doakan keampunan kepada mereka. Allahu Akbar, ya Allah, ampunlah dosa sahabat-sahabatku, ampunlah dosa pemimpin-pemimpinku. Kalau duduk lagu ni, Allah nombor satu. Inilah yang Allah Subhanahu Taala suruh dalam Quran. Ni saya ambil daripada mana? Syekh, daripada Syekh Azhar, cerita mengenai bagaimana nak jadi seorang orang yang paling baik. Pilihan kita, inilah pilihan kita. Doa kebajikan kepada orang. Kalau kita boleh duduk pekat sampai pekat begitu, insyaAllah Allah Subhanahu Taala bagi yang cemerlang kepada kita. Pernah benar cerita kepada kita, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengok jaga, apabila mari orang kufar datang seorang kafir, mari jumpa dia, dia kata, wahai Muhammad, mari kita debat dulu. Habib berkata, hamu kacak dulu. Dia bui kacak boleh sejeltih. Lepas sudah semua, Nabi kata, aku nak sekap, tahu dah memang salah dah nak dia kacak. Bagaimana nak buat Nabi mu? Lepas sudah semua, dia kata, sudah dah. Haa, ni geleri aku kacak pula. Pendek kata, tak ada nak kapa. Nabi kacak dua patah, tiga patah. Dia mengaku kalah Muhammad, aku tahu mu Rasulullah. Rasulullah, nak rakyat Nabi bagi peluang. Oleh sebab itu, orang yang mana yang paling baik sebenarnya, menjadi pilihan, sepatutnya jadi pilihan kita ialah orang yang boleh memberi kemaafan kepada orang. Orang yang tidak berhati keras dan orang yang boleh memberi keampunan kepada Allah, kepada orang. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Inilah pilihan-pilihan yang sepatutnya kita ada pada kita semua. Hadirin hadirat muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang seterusnya kata ulama, al-azimah wa'adamut taraddud. Dia tegas, dia cekal dan tidak lagi ragu-ragu. Sekali lagu ni ke, berubah, pas berubah, sekali lagi tu tak boleh, tak boleh. Dia tak boleh nak berubah. Dia buat keputusan itu, dia punya al-azimah. Sebab itu, apabila Al-Quran cerita kepada kita, supaya kita jelah molek, fa'idha azamta, fatawakkal ala Allah. Inilah ulama-ulama ambil, apabila kita bertawakal, dan kita buat keputusan, tak boleh nak taraddud, tak boleh kata, eh, silap hari boleh, kali aku buat, tak boleh dah. Sepatutnya tak berlaku sekian rupa berlakunya. Itulah pemimpin-pemimpin sepatutnya yang kita pilih dan sebagainya. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tunjukkan kepada kita, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita bagaimana sepatutnya kita mencari seorang pemimpin yang baik. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, bimbang takut sebagaimana saya kata tadi bahawa ingat molek benda-benda yang salah, dosa mula-mulanya, punca kesalahan dosa itu ialah hubbud dunia, cintakan kepada dunia. Kalau kita tengok dosa yang berlaku mula-mula sekali dosa siapa? Kesalahan pertama makhluk kepada Allah ialah dosa apa dah? Dosa bangga diri. Oh ni nak paling susah, nak paling takut ni. Tak boleh tegur. Ni paling payah. Duduk mana-mana ni kalau tengulu sekalipun, kalau kita kata tengulu orang tegur secomel, kita kena beki. Itu kata Imam Ghazali, mu nak suruh comel pergi perang kamu mudah. Mu dengar gapa musuh kata kepada kamu. Mu baiki. Kita tak boleh nyetok. Sedangkan tu yang tak boleh baik. Sebab nak baiki diri kita. Nak baiki diri kita. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dan kita kati molek-molek, supaya kita kenal, supaya ingat molek, ialah sifat yang pertama, ialah sifat sombong yang berlaku kepada Iblis. Siapa bila suruh sujud saja kepada Nabi Adam, tak nak sujud. Tapi malaikat sujud. Kenapa? Maksudnya, sombong itu menyebabkan dia ni lari dah pada perintah Allah. Dia tak boleh. Dia nak jadi bersyukur, dia jadi timbul kepada dosa. Orang yang tak nak bersyukur, dia pergi kepada menyebabkan dosa. Automatik secara jadi gitu dah. Tak boleh bersyukur, dia pergi kepada dosa. Sebab itu apabila sujudlah malaikat sujud kali pertama, tengok, pekah bangun, sujud. Tengok-tengok, Iblis tak sujud. Sujud kali kedua, kenapa? Sujud pertama itu adalah perintah pada Allah. Yang kedua itu sujud kerana terima kasih kepada Allah. Dua kata perintah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rupa-rupanya orang tak nak sujud, orang tak nak bersyukur, itu antara orang-orang yang berdosa. Hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam bisawab.

0: Selamat petang belakang dengan kau, harap-harapnya sihat belakang lah Pak Do.
1: Ya, itulah kita hari-hari lagu tu lah. Tiap hari, tiap
0: doa
1: masa.
0: Doa yang comel-comel, doa yang molek-molek. Selain pada untuk dekat kau, untuk Kak Angus dan juga untuk Pak Do cukup lah.
1: Kita sama-sama berdoa lah. Pak Do dengan Kak Angus doa. Kak Angus, adik-kak, jangan lupa lah doa lah kau Pak Do dengan Kak Angus. Panjang umur, murah rezeki, cepat kaya.
0: Cepat kaya, sihat adik-kak.
1: Tak ada orang tak si kaya Kak Angus nak kaya belakang.
0: Memang Kak Angus pun nak juga kaya.
1: Nak terah juga lah rasa jadi orang kaya lah ke mana.
0: Ya. Kalau orang kaya jadi kecik kan nak dah.
1: Orang kaya dia jalan lain dah Kak Angus.
0: Jalan lain dah.
1: Dia jalan macam dalam cerita Piramli.
0: Piramli tu lah. Gitu.
1: Dia geleding-geleding gitu dah jalan.
0: Ya ni.
1: Jadi gitulah. Tapi kita nak kaya belakang. Maknanya kaya ni sebenarnya dia simbolik sebenarnya Kak Angus. Dia simbolik maknanya kaya ni bukan kata kaya harta saja.
0: Yo.
1: Kaya dengan budi bahasa. Kaya dengan perbuatan. Kaya tutur kata.
0: Kaya
1: dengan kesihatan yang molek-molek. Kaya harta benda pun muju.
0: Alhamdulillah.
1: Ada rezeki kita jadi kaya.
0: Jadi kalau kita sebut kaya nak kaya belakang lah Pak Do. Jadi alhamdulillah. Hari ni kita pun harap-harapnya kaya lah dengan pendengar-pendengar kita. Supaya ramai bersama dengan kita untuk hari ni. Bersama dengan siap menakut deh.
1: Mana sakit demam tu jangan lupa lah jumpa doktor. Dan ni ramah demam. Budak-budak pun ramah demam
0: lah
1: ni Kak Angus.
0: Tapi lagu tu lah Pak Do. Lah ni tak ada masalah demam pun sepita dah.
1: Yalah. Cuma jangan duduk berok.
0: Jangan duduk lok dek akak. Barang nyakit dia nak mari sementara nak pergi payuh.
1: Mari kita dengar dulu lagu lepas ni.

0: Cerita dekat kami, ha, bahagia cerita apa ni, jemput malah ataupun colik malah. Colik malah. Tempat kita ni adalah kepetai ni dah banyak makanan petai pak dah.
1: Ya, sangat.
0: Colik malah, kepuk gotek, goreng pisang, goreng ubi. Ha, nama lagi eh. Learning kalau sasang muda ni dia mau makan go tu. Tohu bergede. Ha, tu dia.
1: Cicah colik tu.
0: Cicah colik. Colik kicak dia kak.
1: Dia pada duk perhati lah. Kalau bak-bak makan alik petel ni. Makan hok kak Angoh duk sebut tadi tu.
0: Saat ni kak Angoh makan katu.
1: Dia kebanyakan je. Hok berhib go ni. Kebanyakan hok sungguh bak makan petel. Gori pisah lah. Orang tin no kak Angoh. Orang jatuh dia tak percaya lah mana.
0: Orang jatuh dia makan nama betul-betul.
1: Makan juga. Tapi kat tidak duk sungguh lah mana nak cari goreng pisang. Tak ada orang jatuh. Orang jatuh dia mudah. Ya, mana ada depan mata.
0: Jatuh lah.
1: Orang nyari tak lana.
0: Ya.
1: Berasa nak makan goreng pisang pun ke cari goreng pisang. Tak lah. Orang jatuh. Rutin lah eh.
0: Memel lah pak ada.
1: Orang tino dia berhi lah ada. Ngunyah-ngunyah betul-betul.
0: Haa deh. Sebab tu kata gapa orang tino ni makan tak boleh talah dek.
1: Itulah.
0: Kita tengok gerai goreng pisang tu sedap dah.
1: Ya, tu.
0: Tengok gerai tu sedap dah. Lepas tu kalau kita biasa-biasa beli apung kau pak dah. Janganlah.
1: Tu lah. Aku tu lah adik aku. Biasa dia dah nak wana adik aku. Biar aku lah.
0: Katu. Katu dengan poli ni beza mana kak Ngo?
1: Poli ni poli ubi lah ni.
0: Katu?
1: Katu ni kau dia?
0: Supo je. Supo je hawa.
1: Cuma nama orang sebut dia lain kau.
0: Deh, Kak Angoh.
1: Benda supo je. Pada tak tahu. Pada tak kenal.
0: Dia ampo tak adi. Dia macam gini. Poli kau katu eh. Kak Angoh makan. Sudah. Dia macam buat dengan beras puluk. Beras puluk lepas tu bubunya dekat kak itu kita makan air ni se. Kalau poli tu ubi kayu mana? Poli tu ubi kayu. Kalau kato tu tepung puluk. Zaharah betul. Jangan nak tu kakak ngah mudah pening nak kau
1: eh. Pada kalau sebut dua tu tak tahu gapo tu. Poli hok mana kato hok mano.
0: Dia mujur apa ni mujur tak kekoh gerai je kak Angoh ni. Sungguh. Jadi itulah makan-makan orang kelata kita. Halah kebetul-betul lah dek kok.
1: Orang tina dek kok begitulah. Tengok kok gerak goreng pisang pun terliur dah. Makan dok lagi. Mesti makan orang tina dek. Aku rasa dia dah lah.
0: Kata nak besar body ni mudah.

0: banyak komen-komen tu. Eh, terima kasih banyak yang bersama dengan Kak Ngoh petang ni. Dok. Katanya, dia kata, orang jatuh memang tak makan belah mana. Tak nyari lah dah. Ha, tapi makan apa tu lah. Bahagia guru pisir, kau nama. Cuma dia tak pergi nyari. Nyarinya kita retina je lah. Adik. Lepas tu, dia kata, apa ni, hari ni tu Kak Ngoh Ustaz Bahari kan ngaji Quran kat hari bukan. Hari ni hari Selasa. Hari Rabu Ustaz Bahari. Hari ni kalau tengok kepada jadual tu hari ni Selasa Ustaz Osmi. Tapi terpakat dengar lah Kak Ngoh siapa-siapa. InsyaAllah kalau ada adik kakak yang musakoh adalah apa-apa sahaja. Dengar rujuk Ustaz adik kakak. Setiap petang Ustaz-Ustaz akan mari bersiaran bersama dengan adik kakak. Itu dia.
1: Jadi hari ni kita tengok cuaca kita di Wakacik Yeh dah. Di kota baru kita ni mendung hari ni daripada pagi.
0: Tadi Kak Ayah pun komen juga alak tu pak ni pojok unuk hujan dah Kak Ngoh.
1: Dia sudah ambil orang tua-tua Kak Ngoh ni. Sudah ambil orang tua-tua. Dia kata dekat-dekat nak raya haji ni dia hujan lah. Dia hujan lepas-lepas raya haji ni siap dah. Orang tua-tua.
0: Panah pula. Ya,
1: panah pula. Ya gitu juga kalau dekat-dekat nak raya Cina ni. Hujan juga. Tapi kalau zaman dekat-dekat nak Christmas.
0: Hujan
1: juga.
0: Tu hujan sebabnya hujan tahun.
1: Boleh 12. Pesen dia dah
0: masuk tengkujuh dah kita adik akak.
1: Tapi syukur lah adik akak dah malam-malam dah sejuk tidur ni.
0: Memang.
1: Tidak ngetik lah mana panas.
0: Selesa lah ni.
1: Selesa sikit lah.
0: Sabu basuh hang bagi cari kopi saya hang selesa lah. Pasal mah baru mendung ni Kak Ngoh. Ramlah kita mana padanya bunyi suara je. Ada lepas ni Kak Ngoh. Kak Ngoh talor. Titik alak pada pula.
1: Sobat. Jadi gitulah dalam kata cuaca kita gini bolehlah sikit kita berjimat cermat dalam bab-bab elektrik tenaga ni.
0: Baru ni enggak paruh.
1: Baru ni kipas 24 jam tak berhenti ni. Tapi dalam bab-bab ni pun kena beringat juga dengan aku. Mana tak guna tu tutup lah. Kadang-kadang demo ni habis kipasnya pasal orang tak ada pun ada. Dalam bilik pun pasal.
0: Yolah.
1: Dapur pun pasal. Habis kipasnya pasal.
0: Baru ni pada. Baru ni habis pun pada habis berapa.
1: Parok sikit pada skala weh. Boleh panas pun ni. Berasa nak buai dinding-dinding. Cabut dinding.
0: Nak suruh hangin masuk.
1: Tak suruh duk bakar. Laki pakai pahai ekor-ekor lah.
0: Parok belanja dia kak.
1: Jadi musim ni musim panas dia kak. Jadi kena pandai kena bijak lah. Menjimatkan tenaga dah elektrik kita.
0: Okey, TMB pun duk bisa semua dia kak. Dia kata kalulah apa ni barang-barang elektrik yang kita tak guna tu dia suruh tutup. Lepas tu ngecah-ngecah pun dia suruh tutup. Sebab musim baru ni tu memang bimbel lah.
1: Setengah-setengah kak ngoh dia mau ni cah telefon pakai tak tutup. Pakai cabut di telefon tu kak. Pakai lock dengan begitu. Sui tak tutup.
0: Budak tu Pak Doh.
1: Budak tu apa serupa yang tengok-tengok. Lu pakai cabut dengan begitu je. Harus tetap berjalan. Jadi tutup cabut lah pelak tu. Sungguh-sungguh kita nak perhati ambil mudah. Ambil mudah berkenaan dengan barang-barang elektrik ni. Bahaya tu. Nyawa mari pecoh ke guano ke. Maklum lah setengah-setengah demo-demo duduk beli tu. Peralatan elektrik yang tidak ori ni pun masalah juga ni Kak Ngoh. Itu bimbing kau bakar di tapita.
0: Dia tak ada sirim lah.
1: Tak ada sirim. Maknanya pakai mari beli tak. Cacah telefon tu setengah-setengah cah duduk tengah tidur pun ada. Letak di kepala katil pun ada. Letak atas lembek pun ada. Bahaya tu. Setengah-setengah budak-budak kau tua pun serupa je. Kadang-kadang demo cah dia pakai tok atas lembek atas batal ni. Aduh nak tutup mic teh.
0: Dak. Lepas tu ceritanya apa tu?
1: Gaduh nak tutup pula. Maknanya cara penggunaan barang elektrik ni kena pandai adik akak weh. Tempat cah telefon tu tidak atas katil, tidak atas batas kita.
0: Dia kalau adik kakak tengok di media sosial ni pun dia banyak dah bagi pesan ni khidmat masyarakat Kak Ngoh tengok Pak Doh. Tapi benda yang berlaku lah. Cah telipung sambil-sambil guna telipung netuk.
1: Cah telipung sambil-sambil nak tidur. Letak sebelah. Nak pula atas katil. Kalau dia meletuk cepat benar terbakar tu.
0: Lepas tu ni benda tu macam gelombang elektrik ni dah kak. Dia punya gelombang elektrik kau panggil kan Kak Ngoh tak ngaji. Bapak tu dia ada efek tu pada.
1: Dia panggil elektromagnet. Gitulah lebih kurang deh. Yo aku dok tak tahu lah.
0: Dia maknanya gelombang tu akan ada radiasi.

0: Itulah. Bila bunyi apa pelakar kak, dia tutup habis, dia buih habis pelak-pelak sui-sui. Nah, kita ni dok lah ni. Tukar pelakar tu lah, nak kecek degahnya, nak kecek dengan telefonnya, nak tengok TV-nya.
1: Bisa mendegah dengan pelakar.
0: Oh, pelakar goge-goge dia pun. Oh, kau degah. Takut main buah, tak duduk nalik pun tak dengar. Jadi, kita kena tahu masa-masa yang sesuai, masa-masa yang selamat. Menggunakan peralatan elektrik ni. Jadi, buah-buah orang tua gitu boleh pakai juga.
1: Boleh pakai,
0: sungguh. Kita duduk tengah sedap, tengok cerita. Bogeng-bogeng bunyi pelakar, dia pun tutup.
1: Tutup. Dia zaman dulu, kat nampak gelak tu, tutup dah.
0: Tutup.
1: Takutnya dia memang takut pelakar.
0: Takut pelakar, sambar di TV.
1: Sambar di TV lah, sambar di periuk lah. Apalah pas kau pelak-pelak peti itu
0: tu. Pahala ni pula, ni kita ada krisis tenaga ni adik-adik ni. Benda-benda gini kena berjimat cermat lah. Dari segi pengguna elektrik di rumah, tak pengguna gapo-gapo lah tenaga elektrik
1: ni. Kalau ni pakai elektrik belakang
0: dia kena pandai-pandai berjimat lah.
1: Betul.

0: Ya, segang ini demo dengan lagu Hari Raya dah terasa.
1: Bila dengar lagu Raya, dah segar selalu. Ha, berasa dekat
0: nak Raya.
1: Berapa hari lagi kita dengar?
0: Hari ini hari Selasa, Rabu minggu depan.
1: Macam kira, berapa hari?
0: 7
1: hari ke?
0: 8
1: pula? Sudah berapa? 4-7, 4-8.
0: Ni, hari ni Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Sembilan lah nya.
1: Jadi masuk bulan Zulhijjah lah kita ni.
0: Masuk dah Pak Dah. Kita masuk hari ni Zulhijjahnya dua hari
1: dua bulan Zulhijjah. Jadi dia boleh mohon nak rebel tu. Tak boleh nak kerak kuku rambut.
0: Tak boleh kerak kuku, tak boleh kerak rambut dah lah.
1: Kalau kerak jadi kan nak kerak?
0: Tak boleh lah.
1: Kalau kerak lah, tak ingat lah kata.
0: Tak ingat deh. Pak Gana eh.
1: Dia mohon gerbel lah. Tak gerbel, tak nak gapo.
0: Lagu mana eh? Kalau kita tak ingat contoh, dia mohon gerbel ni. Kak Ngo tanya dia, kalau kita tak ingat.
1: Tak ingat tak apa.
0: Kabar-kabar, terpotong kuku, terkerak rambut. Habis muntah pun jawab dah lah.
1: Tak apa.
0: Sunat je Kak Ngo.
1: Sunat muakkad ya. Dia gini, dia tidak menjejahkan pahala korban. Tak nak gapo, cumanya... Pahala sunat tu kurang lah sikit.
0: Mama Tun pun suka Kak Angoh juga. Sebab baris tahun sekali kita tak tahu dia juga tak ingat.
1: Lepas tu ni comel lah ni poso ni kalau dia mau nak poso.
0: Poso siapa raya?
1: Poso comel lah ni. Dah 10 hari, 9 hari nak poso.
0: 9 hari nak raya.
1: Boleh lah ni comel.
0: Boleh lah tu poso deh.
1: Tapi kalau anda kata tak boleh, gak ambil hop paling penting sekali gak. Poso di hari
0: Arafah. Kalau kita kiranya di tempat kita ni hari Arafahnya ialah pada hari Selasa 20 ni ko. 20 ni ko nanti Kak Angoh tengok aku ni. Dia kena tengok dia Kak weh.
1: Dia puasa. Puasa Arafah 9 Zulhijjah.
0: 9 Zulhijjah.
1: Puasa ni puasa yang istimewa ni sebabnya puasa Arafah ni Kak Angoh. Dia hapuskan dosa setahun lepas dan setahun akan datang.
0: Okey. 9 Zulhijjah deh.
1: Jadi kitanya 2026 ni hari Arafah 26 hari Selasa.
0: 26 hari Selasa.
1: Hari Selasa lah. Hari Selasa.
0: Kalau masih kita kat 26 hari bulan dah dek.
1: Hari Selasa. Comel tu tarikh tu ingat molek tu lah.
0: Okey, tak apa Abedeng. Sobat Abedeng, nanti Kak Ngoh maklum kepada pihak teknikal kita lah. Ni ialah Gogo Musa ni tak dengar pulak suara kita ni, Pak Dah. Sobat Abedeng. Sobat deh. Okey, baik. Lagi Pak Dah?
1: Dia tanya Pak Dah pula. Kenapa 10 hari ni istimewa?
0: Apa 10 hari sebelum Hari Raya Haji lah deh. Istimewa.
1: Sebabnya 10 hari ni dia terkumpul semua ibadat besar Kak Ngoh. Solat, puasa, sedekah, haji dan korban.
0: Okey.
1: Jadi tak ada hari lain yang ada semua tu sekali.
0: Hari lain tak ada.
1: 10 hari inilah. Dalam masa 10 hari ni, ada orang puasanya, ada orang pergi hajinya, ada orang kuat sedekahnya, solatnya macam-macam lah. Maknanya 10 hari ni 10 hari istimewa lah ni.
0: 10 hari istimewa.
1: Yang tidak ada pada hari-hari lain. 10 hari ni, 10 dalam masa bulan Zulhijjah.
0: Ibn Hamid kata hari yang amat-amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: 10 hari ni 10 hari istimewa.
0: Ya, 10 hari istimewa.
1: Boleh dah ni start ni demo nak buat.
0: Ambil peluang lah dia
1: nak berzikir tahmid lah, nak bersedekah lah. Boleh dah ni. Ini antara 10 hari istimewa ni kan.
0: Ya.
1: 10 hari istimewa ni orang kata holah haji pun dalam 10 hari ni dah. Tak lama dah ni.
0: Ya.
1: Akan berlaku. Jadi jaga-jaga molek lah. Sedekah-sedekah kita.
0: Baik.
1: Comel lah ni kalau buat bulan-bulan ni.
0: Baik.

begini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah ihsan sebagai manusia? Sampai kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Ayah-ayah dah, dah berita gini. Siapa kemik bunga suruh malah nak baca berita? Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam juga luar negara. Jadinya lah ni mik bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar mik bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bincang molek deh. Jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara deh. Jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosok ke masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak raya je.

0: Sai, aku nak tanya mu ni, Sai. Mu nama penuh ke apa dia? Haa, nama penuh, Sai. Gua nu, abe mak, kalau tak tanya nama ambo, kau nasi boleh duit marah. Nama penuh ambo ke, Muhammad Sai. Aku nak tanya berlaku. Woyo, nama penuh. Kapa dia, woyo. Aku boleh isi boleh juga kau sama. Nama aku, okay, tu panggil Abdul Woyo. Aku nak ya berlaku ni, popo kita ni. Kena dengar. Popo kita ni ake ada cucu. Ake ada yang boleh hano. Apa mak? Tosi tanya kau ambo. Namo gapo asa dulu tak kalau mulo. Namo mu ke tau ke aku tak tahu. Ni rana cicasa di hati. Abe mana kaya gapo dia abe ma. Bermula tau 2000 ni. Kalau gitu gak lama dah 20 tahun. Lama tak lama paku kena royak semula ni. Siapa-siapa nak buat, nak daftar nama anak. Kalau nak buat nama Muhammad, kena hijau penuh. Kalau dulu kan, pemu saya, Muhammad saya, hijau dia, M-O-H-D. Lo ni tak boleh lagu tu. Kena hijau penuh. Sepomu juga Woyo. Abdul Woyo. Kalau dulu boleh daftar ABD. Abdul. Lo ni tak boleh Woyo. Kalau lagu tu ga beyo tak boleh daftar nama anak panjang-panjang lagi tu ga. Kalau preso orang lain jawab soalan lomu lima dah. Kita baru di sini mu. Ambo nak tanya lah juga. Dokwano tak lewat pendek-pendek abang ma. Sebab kalau negara kita MOHD kita pehedoh mama. Kalau pergi Peraci ya sobeh. Jadi benar ni tak lewat guna pakar do. Ingatlah belakang tuan-tuan dah popan cian. Bagus doh muroyak tenggulu sama. Mumeroyak kau selalu hore. Ciuji ngani rana tak beranok do. Saya pula tak nikah lagi. No daftar nama ano ko mano. Pendo kita tahu ke kena royak kau gila beyo.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Allow me to introduce myself.

0: Baik, Dek Akawi. Jadi kita lah ni tu pukul 3.20 minit petang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semua Dek Kakak Kak Angoh, Dek. Ya, bersama dengan Kak Angoh untuk hari ni. Ya, Kak Angoh pergi Pak Adam rehat sebentar. Dewi rehat sebentar. Jadi sebabnya Kak Angoh nak bersama dengan Prof. Aziz Asafi kita hari ni. Bersama dengan Neo Medicare di Kampung Cica. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam.
0: Dek, Alhamdulillah. Hari ni berkesempatan. Kak Angoh, saya 2 minggu kau?
1: 2 minggu tak
0: mari. 2 minggu, Prof. Yeah. Kita tak mari. Dek. Jadi hari ni ramalah demo-demo yang mungkin nak tanya apa-apa soalan yang bersama dengan Prof. Boleh yang berkaitan dengan CKD kau, berkaitan dengan kecing buih kau, adik aku. Deh, buah pinggir kau boleh. InsyaAllah Prof kita akan tolong bantu. Baik, untuk hari ni perkembangan terkini setelah 2 minggu Prof tak ada nak mari Pak kita lakukan mana, betul. Prof.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, ya. Kak Ngoh. Dan juga semua pendengar-pendengar Kelantan FM. Dua minggu lepas memang sibuk sangat sebab kita buat camp. Kita buat camp Eladalisi ataupun Eladia nama. Maksudnya Eladia. Kita kumpul ramai orang daripada seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, daripada Indonesia. Pakat mari tu yang top there tu. Jadi pakat mari berhimpun sini. Satu tujuan je, Mak Da. Tujuannya ada. Mak Da pula.
0: Kak Angoh, tak apa.
1: Bukan. Okey, Kak Angoh. Tujuannya satu je, iaitu nak mereka ni semua ada masalah buah pinggir. Jadi hospital 2-3 kali doktor tekan juga. Cuci. Buat tapuk. Jadi dia kata pening. Jadi pening.

0: lah, jadi dia tengok, eh tak boleh ni, kalau kalau dia dia kena cuci. Dia masalah dia gini satu lagi kan. Dia ada anak seorang, anak OKU. Dia jaga anak, anak OKU. Umur 40 tahun dah umur OKU dia.
1: Allah.
0: Tapi tak boleh dia jaga diri. Jadi dia kena mandi, pakai baju, pakai pampers anak tu. Jadi dia ni puel lah. Jadi kalau dia cuci, siapa dia nak jaga anak dia?
1: Siapa nak jaga anak dia?
0: Dia sendiri pun orang yang kena jaga.
1: Ha, ha, betul,
0: dia
1: betul.
0: Dia di rumah tak ada orang. Dia dengan suami dia.
1: Okey, okey, okey.
0: Dengan okay, lelaki okay. dia. Mm-hmm. Jadi kak, dia kata lah mana pun, lah mana pun, tak mesti cuci. Kena buat. Tak si cuci.
1: Tak si cuci.
0: Dan dia punya kreatinin tu tinggi. Tinggi yang amat lah. 700.
1: Aloh.
0: 700 lepas tu dia panggil GFR dah. GFR ni untuk nak tetulah tahap berapa. Dia ni tahap 5, GFR ni 4 je. Maksudnya kangoh, kalau kita pergi dengan pasien macam tu pergi hospital, mana doktor kat hospital tu tak tanya gapo dah. Tolak buat cuci selalu.
1: Tolak buat cuci.
0: Ha, tempat cuci selalu dah. Mana tak perlu tanyalah, nak kau tak sih tak ada
1: sebab
0: dah.
1: Sebab tahap 5 lah tu
0: dah teruk, dia. Teruk. Memang teruk sangat. Jadi dia kata tolonglah, dia kata lah mana pun tak sih cuci. Lah mana buatlah kok mana pun hamba tak secuci. Dia pisau mari tu, dia mari dia baru tahu rupanya dia tengok-tengok TikTok, tengok ada rupanya di kebahagiaan ni ada doktor hak boleh buat.
1: Boleh buat.
0: So dia mari, dia mari tolak malam.
1: Okey.
0: Dah bawa bawa kereta siapa dia tu? Tok laki dia umur 74 tahun.
1: Juga. Bagi warga mahal
0: kau. Bagi antik lah kita. Tapi dia boleh bawa kereta.
1: Dengan semangat lah dia tu.
0: Amat sendiri pun rasa, mana tak sanggup dah nak pergi, nak bawa kereta sore-sore. Tengah-tengah malam. Sampai pagi sini.
1: Maknanya dia tu kata bergerak, apa ni, bertindak tu demi sihat lah tu.
0: Demi untuk sihat. Dia demi kata lah mana sihat. Pun dia tak sihat. Lah mana.
1: Sebab demi kek anak dia.
0: Betul. Jadi itulah. Mana sini. Tapi alhamdulillah lama kita boleh tolong dia. Dia mari ni. Dia mari tu nak oyak ni. Mari dengan tolak dengan wheelchair.
1: Wheelchair tu. Okey.
0: Mari tolong. Tu lelaki lah tu tolong. Anak dia kata, okey, you duduk dalam kereta.
1: Okey.
0: Dia tunggu cokor dalam kereta. Jadi kat tolong mari. Jadi 3-4 hari jugalah duduk mari tolong dengan wheelchair. Tapi akhirnya selepas hari ke-4 tu, boleh jalan dah. Tak payah tolong dengan kereta dah. Kereta tolong.
1: Alhamdulillah.
0: Tak payah wheelchair. Pakai tukar lah. Pakai tukar lagi.
1: Okey.
0: Lepas tu hari ni ya. Hari ni. Tukar pun buat dah. Tukar pun buat. Dia jalan pun sedap.
1: Okay.
0: Belengge molek dalam hari. Tu nak royaknya. Okay. Perubahan-perubahan berlaku. Yeah, dia punya kreatinin pun berubah daripada 700 turun pada 900. Dan terakhir sekali turun 400. Ni hari ni pula ni turun pada 300.
1: Okey.
0: Macam tu. Jadi
1: maknanya dalam tempoh berapa lama tu Prof perubahan dia lah. Perubahan
0: dia mari tadi. Mula-mula dia mari bulan 4.
1: Bulan 4 lagi.
0: Ni okay. Bulan 5.
1: Bulan 5 sebulan lebih kurang lah.
0: Jadi itulah alhamdulillah lah. Maknanya dia pun kemarin kita buat interview dengan dia.
1: Dia
0: dengan suami dia. Dalam interview tu boleh kata 5 minit jerit, 5 minit jerit.
1: Iyalah.
0: Maknanya dia tak sekolah
1: lah keadaan hidup sangat dia.
0: Alhamdulillah, dia memang cukup bersyukur lah.
1: Yeah.
0: Dia maknanya dia paling kurangnya, suami dia ni boleh jaga anak dia. Dia ni tak perlu orang lain jaga lah kan. Dia sehat, dia boleh jalan sendiri, tak payah tolak dengan wheelchair ke apa.
1: Mereka
0: tidak, dua-dua dia kena tolak wheelchair. Anak dia tolak wheelchair, dia
1: dia tolak wheelchair ni. Okey, baik.
0: Jadi itulah nak royaknya. Kesimpulannya, kalau adik kakak di luar sana tu ada masalah buah pinggan. Tak kira lah tahap 4 kau tahap 5. Teruk sangat. Doktor kata kena buat tapak. Nak kena cuci. Ada lagi peluang dia untuk pulih. Walaupun tak cuci. Jadi kena mari kat New Medicare. Kita boleh tunjuk cara-cara dia.
1: Okey. Terang-terang singgah dek kau di New Medicare di Kampung Cicah, Kota Baru. Kalau dia mau tak tahu, kau boleh halo dulu atau WhatsApp dulu lah di nombor telefon 011-100-99. Kak Ngong cadangkan supaya adik kakak tulis dulu nombor nak tanya apa-apa dengan Prof. Nombor telefonnya 011 1-0-0-9-0-0-9-9. Sebab di Neo Medical ni dekat kot, selain daripada Kak Angoh nak tengok lah, selain daripada dia ada
0: Eladialisis.
1: Nama baru dulu CKD. Kem analisis ada juga perkhidmatan-perkhidmatan lain sebenarnya dekat. Jangan demo kata oh buah pinggir situ ya, penyakit lain tak ada.

0: Dok. Dia macam-macam ada situ.
1: Ada bekel, ada untuk jatung,
0: ada untuk jatung, sauna. Nak rawat pemeris eksakter, peboleh. Ada di situ, Prof.
1: Ya, betul.
0: Singgah-singgah lah dek kok di Neo Medica di Kampung Cica di 011-10-99. Baik, sebelum kita bertirehat, mungkin Prof. Novi pesan sikit lagi.
1: Pesan sikit lagi ni gini. Sama perhati, ramai orang yang sakit-sakit ni, terutama sakit buah pinggir ni, dia lambat pergi minta pertolongan.
0: Lambat tahu tu
1: sebab dia tak pergi periksa. Walaupun tengok kecimbuih lah. Kecimbuih ni sebenarnya tanda paling awal sekali. Kecimbuih. Jadi buat dok dulu. Buat dok tahu perai. Orang panggil perai dulu kan. Siapa masuk. Siapa masuk tu tinggi telajak lah. Siapa sembak. Biasanya dia orang mula mari bila tu? Bila kaki sembak. Kaki sembak. Poho sembak. Ataupun air paru-paru tak boleh nak bernafas. Leluh. Jadi tunggu macam. Jangan tunggu macam tu. Jadi nampak kecimpuih aja, mari selalu kita periksa. Lagipun lah ni kita buat pemeriksaan percuma. Masih ada lagi.
0: Percuma masih ada lagi, Prof.
1: Rasa macam-macam tak tergamuk nak berhenti tu.
0: Tak tergamuk nak berhenti.
1: Sebab kita dah mula dah ramai orang mari tu kan. Mari periksa, baru tahu. Jadi kita tak secas lah. Itu kita casnya bila dia ambil ubat.
0: Jadi
1: tak apalah.
0: Kalau nak periksa tu percuma je lah.
1: 240, 250. Kalau nak kira, kalau kita nak cas je lah. Tak payahlah kita buat nak tolong. Nak tolong adik
0: dia kata. Dia ada orang tangan tak tengah mak nak berhenti.
1: Tak tengah mak nak berhenti.
0: Okey, baik. Tak apa. Kita rehat dulu sebentar. Lepas ni kita sambung semula bersama dengan Prof kita untuk hari ni. Adik akak, weh. Bersama dengan Neo Medica di Kampung Cica, Kota Baru.

0: Baik, dia kakak Angah masih lagi bersama dengan Prof. Aziz Sofi kita. Cinta berputik di Kota Baru, dia kak. Jadi Kak Angah pun nak tanyalah Prof kita untuk petenis sebabnya ramai juga. Pelanggan-pelanggan Prof ni daripada luar negara.
1: Daripada kan, luar, betul.
0: Singapura betul. Ada.
1: Singapura, Brunei.
0: Brunei ada.
1: Indonesia.
0: Indonesia pun ada. Betul. Jadi apa yang kata boleh menarik demo mari ke Neo Medican?
1: Baik. Satu je sebab dia kerana di hospital, sama ada di Malaysia ke, Sabah Sarawak ke, di tempat-tempat lain, di hospital, kalau orang masalah buah pinggan macam ni, tahap 4, tahap 5, dia akan tolak untuk cuci. Dia bila nak kena cuci ni, semua orang tahulah, susahnya kan.
0: Susah.
1: Betul. Nak kena ada orang atas, ambil, kalau dia boleh bawa kereta, kalau dia segar, boleh lah. Kalau tak boleh.
0: Sebab lepas dialisis ni, dia mana-mana kata kita letih.
1: Betul. Letih lah, malah nyetok lah.
0: Okay.
1: Jadi semua tu tak same belaka. Jadi demo, dan juga kebanyakan dah tahu dah. Dia ada mak sara dia pernah dialisis, ada mak dia pernah dialisis. Penderitaan tu, derita sangat orang dialisis ni. Jadi dia kalau boleh jadi kebanyakan saya tak dengar lagi lah tempat-tempat lain hok buat perkhidmatan macam apa buat. Maknanya boleh jami kata tak jadi cuci. Boleh. Jadi tu memang mari. Sebab di Indonesia sendiri pun tak ada.
0: Tak ada.
1: Brunei tak ada. Singapura tak ada. Jadi semua tempat kita. Dan di Malaysia ni pun tempat hamba di Kota Baru ya.
0: Sahaja
1: yang ada perkhidmatan tu. So kita ada dengan tempat duduk ada, kita sedia makan minum, kita sedia rawatan kita. Jadi demo suka lah mari.
0: Betul.
1: Itulah sebabnya faktor pendan kita ni jauh lebih murah lah kalau nak berubah. Jadi jadi faktor-faktor tu lah menyebabkan dia mari.
0: Dia mau berminat mari tempat kita lah.
1: Dan satu lagi satu lagi hasil dia.
0: Hasil.
1: Kebanyakannya hok mana mari tu dia dengar dah daripada orang lain hok pernah mari. Daripada Indonesia, daripada Padang lah, daripada Sulawesi lah. Dia ada dah jiran-jiran dia mari. Daripada Batam lah. Mari dia demo ni dia cerita. Dia buat pinggir nak kena cuci dah ni orang dah kata gila Kota Baru dia macam tu. Jadi tu nama pakat mari. Alhamdulillah dia sendiri pun ada hasil.
0: Maknanya demo ni tahunya melalui mulut ke mulut,
1: mulut
0: juga
1: ke mulut
0: lah
1: dulu. Mulut ke mulut. Banyak melalui mulut ke mulut lah. Jadi saing-saing jiran-jiran pergi sana. Jadi demo mari lah. Ada satu kita dapat minggu lepas daripada Ni Cina daripada Sabah.
0: Cina daripada Sabah.
1: Kau Cina ke biasa tak say dengar mari Kelantan orang takut. Tapi dia mari. Dia mari dah dia suka sangat. Dengan makan yang kita bagi dan dia suka. Aman royak Cina ni nak tahu kaya tak kaya. Dia mari dia bawa pembantu dia dua orang sekali. Pembantu dua orang ni Melayu. Dia cara masuk dia cara dia panggil PA dia lah. Dua-dua bawa dia bawa. Kaya gila lah kan nak kira. Tapi dia mari bawa sendiri dia puas hati lah. Jadi sebabnya dulu letih tak boleh nak buat kerja orang nego kan. Jadi tak boleh nak kalau dia cuci ke habis lah. Jadi dia mari tengok dah betul kita tunjuk hasil dia. Hasil dia tengok dalam masa 10 hari dalam masa seminggu tu turun belah kau. Yuria turun, kreatinin turun, GFR. Jadi itulah menyebabkan mereka ni puas hati. Itulah.
0: Jadi kalau hak Singapura mari, hak Indonesia mari, Brunei mari, produk. Apa lagi kita hak duduk di Kelantan dah.
1: Lagi senang lah dia boleh bulan. Ramai ya bulan ya mari hak dekat-dekat ni dia bulan ya mari bubak balik.
0: Bubak
1: ni dalam 2 jam ya sehari. Tapi hak jauh-jauh ni hak jeli, Gua Musang, ramai daripada Gua Musang mari duduk sini ya.
0: Tak larat. Kalau jumpa hari tu dia kata di Kuala Kerai dia asal. Marilah 2 hari sekali gitu dia kata. Dia maknanya boleh lah. Jadi alhamdulillah tempat kita ada maknanya kemudahan kepada kita adik kakak. Jadi ambil peluang ni adik kakak untuk kita sama-sama meningkatkan kesihatan kita. Eloklah kalau kat rasa gini. Elokkan daripada masalah buah pinggir.
1: Betul.
0: Kepada kita. Kalau dia ada buah pinggir, masalah buah pinggir ni payuh. Dia panggil cerita, Prof ni.
1: Panggil cerita.
0: Tubuh pada letih, nak buat kerja tak boleh. Lepas tu kalau tahap 4, tahap 5 nak kena makan ubat berterusan, nak kena dialisis.
1: Nak kena buat tapok.
0: Jadi panggil cerita.
1: Kalau dia ni kerja-kerja tak apalah, kerja tanggung. Kalau sendiri dia ada 300, 400 sekali pergi. Jadi yeah. seminggu dalam 1,000 lebih. Yeah. Kan?
0: Mikir juga.
1: Itu dari segi kewangan kan? Dari segi kewangan. Lepas tu kan lain. Jadi kalau bayar sendiri kan, sekali lagi tak.
0: Maknanya tidak berkala lah.
1: Tak berkala. Itu yang penting sekali. Dan untuk kita ada Eladia yang akan datang ni ialah pada 7 hari bulan ni.
0: 7 hari bulan ni lepas gaya lah.
1: Lepas gaya. Lepas gaya ni kita akan ada satu lagi ni lagi ramai lah. Jadi bagi mereka yang berhajat nak join ya, kena daftar cepat-cepat. Daftar ni? Nombor telefon tu lah. Kalau sebab takut ninggal lah. Macam bawah ni pun ramai juga. Ninggal tak boleh kan? Kita lah ni kita buat sebulan sekali.
0: 7 hari bulan. Dia berapa hari? Seminggu eh, Prof?
1: Seminggu.
0: Seminggu 7. Maknanya lebih kurang dalam
1: 13
0: lah ni. 13. 7 hari bulan ni sampai 13 hari bulan ni.
1: Betul.
0: Untuk camp seterusnya lah ni.
1: Camp seterusnya.
0: Camp Eladia. Jadi boleh daftar dia kok.
1: Daftar ikut nombor tu lah nombor kita bagi tadi.
0: 011-100-999. 011-100-999. Adik kakak boleh lah berhubung terus dengan Prof nak tanya apa-apa yang berkaitan dengan kesihatan adik kakak deh. Tak semua senyum buah pinggir Prof deh.
1: Boleh lain pun
0: boleh. Penyakit pun lain boleh. Nak kalau di tempat Prof tu kat tengok X-ray pun boleh.
1: X-ray ada. X-ray lepas tu ada. Kita ada sauna. Lepas tu sauna. Yang satu lagi kita buat berbeza daripada orang lain. Orang kena baruh.
0: Baruh.
1: Cancer. Kalau cancer tak kira lah cancer gapo, cancer hati ke. Biasanya orang nak pergi ambil rawatan di luar. Di luar negara kan. YB ke. Apa nak pergi luar negara. Di luar negara ni dia buat kimo juga. Kimo ni juga. Dia lebih teruk lagi daripada. Sebab dia sel baru tu mati. Dan sel normal pun mati juga. Yeah. Jadi lagi teruk dengan gugur rambut lah. Yeah. Dengan kudih mulut lah. Yeah. Tak cakap tak lalu makan muntah apa semua sekali. Jadi kita buat ni berbeza sikit. Kita tak buat kimo tapi kita buat rawatan lain.
0: Ada kaedah lain lah.
1: Ada kaedah lain. Yang pentingnya ada kaedah lain yang lebih selamat. Dan juga hasilnya lebih baik.
0: Baik. Itu dia baik. Adik kakak boleh berhubung terus. Sekali lagi kat ngehui nombor ni 011-100-999 eh. 011-100-999. Boleh gilah terus ke klinik Neo Medical di Kampung Cicah, Kota Baru, Prof. Deh.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak, Prof.
1: Okey, baik.
0: Apa yang kita kongsikan hari ini harap-harapnya kata memberi peluang kepada kita untuk terus sihat lah.
1: Ya,
0: selepas
1: betul.
0: Ini, eh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kembali pada. Okey.

0: Ha, dia ada kakak bersama dengan lagu Francis Capita. Pak Domi nak benar dia ni dulu ni.
1: Ya.
0: Masa dia duet dengan Roy.
1: Royston Stamaria.
0: Ya.
1: Yalah.
0: Francis Capita dengan Roy Star.
1: Betul dah.
0: Roy apa?
1: Royston Stamaria.
0: Ya kali. Laju molek eh.
1: Itulah.
0: Laju molek.
1: Jadi alhamdulillah dah kakak weh. Kak Ngong dengan Pak Dom masih lagi bersama dengan kakak untuk waktu ni. Kak Rebu kata lagu lama-lama ni Kak Ngong sedap dengar.
0: Memang.
1: Menusuk menusuk kalbu.
0: Ha. Jadi itulah kita teringatlah bila dengar lagu-lagu lama ni dia teringat zaman tu.
1: Zamet tu
0: kita nyomo berapa masa lagu ni sohor eh.
1: Iyo.
0: Kita lagu mana duk kerja kau duk ngaji kau ingat mari dah. Nak pula lagu ni tain-tain kita ada kenengeng lah.
1: Iyo.
0: Ada kenengeng mungkin lagu ni masa tu kalau pada lah. Masa tu duk tengah ngaji lagi ni.
1: Tengah ngaji. Ingat kau tengah gawe dah.
0: Dah duk tengah ngaji lagi. Jadi teringatlah duduk dengar lagu ni. Masa tu duduk mana-mana teringatlah. Teringat. So yang keduanya duduk cara kau ham nyakit-nyakit tadi kat ngau ni.
1: Rasa
0: takut weh lo. Takut weh lo kau nyakit ni deh. Agak-agak sihat lah kita.
1: Yo.
0: Tak boleh main dengan anak cucu dengan keadaan sihat. Tak tengok anak cucu. Ha lah.
1: Seperti mana prinsip pada kata gapo mula?
0: Gapo eh?
1: Sihat. Jangan orang jaga kita jaga orang.
0: Kita nak kita sihat. Kalau
1: kita
0: boleh,
1: nak kita sihat. Kalau boleh.
0: Kita tak sihat lah orang jaga kita.
1: Orang jaga kita.
0: Kita nak kita yang boleh jaga orang.
1: Itu dia.
0: Tapi itulah adik kakak dalam kehidupan kita. Ni lagu tu lah. Orang kata berapa perkara kena ingat tu kat kau. Sihat sebelum sakit. Gana dah tak ingat dah.
1: Tak ingat kat ngapa main lalu.
0: Kaya sebelum miskin.
1: Kaya sebelum miskin. Sihat sebelum sakit. Lepas tu
0: Hidup sebelum mati. Dia ada lima tak ingat dah. Tapi gitulah kesihatan kita ni kat ngolah. Jaga molek lah adik kakak dia sebenarnya kesihatan ni. Dia laku kok mana pun kita akan jumpa mati deh.
1: Memang dah.
0: Tapi ada orang yang mati dalam sihat. Walaupun umur dia banyak dah. Sakit ni kau jumpa juga. Cuma berat dengan tak berat je lah. Berat dengan tak berat. Tapi begitulah Kak Ngoh.
1: Dia benar-benar orang tua dia mau dulu kata pada tuk nenek itu dia kata sakit. Betul lah. Maknanya kita nak mati ni sakit deh. Tapi biar sakit yang sekejap.
0: Iya.
1: Sakit yang semeta dia kok. Dan jangan siapa bertahun-tahun sakit menyusah kok ke. Ni, menyusah kok ke. Ni, menyusah tidak orang lain, menyusah anak-anak kita lah. Ni. Jadi kena biar jagalah kesihatan.
0: Jaga molek lah. Umur-umur kita lah ni kena pergi dah jumpa doktor. Ada setengah-setengah tu duduk bersahur. Tak ajib jumpa. Ambon sepanjang umur ni tak pernah pun masuk uap. Tak pernah pun jumpa doktor. Tak masuk uap tu, okey lah. Sebab dia mau sihat. Tak jumpa doktor tu masalah. Takutnya kita duduk berasa kita sihat. Takutnya sebenarnya ada penyakit.
1: Ada penyakit.
0: Ada penyakit duduk menunggu.
1: Bagi penyakit ni dia tidak mari degak lalu dekat. Eh, ada sikit. Sebab itulah hak perahu ayat saat ni tu gecek lah kesihatan dulu. Gecek percuma je. Apa ni peri.
0: Warna ni Pak Sumu pakai spek tengah-tengah duduk dalam jabat pakai spek dia. Pakai serio dia ni.
1: Hak tu dah tak kira. Pagi petang siang malam spek dah pakai je.
0: Nak mandi pun pakai spek tak ada arah lah. Adik kakak memang yang Pak Sumu ni kak. DJ Kit ni lah.
1: DJ Kit lah ni.
0: Dia malam dengan spek mata dia.
1: Alhamdulillah. Cuma ni kat ngam belak-belak belak-belak media sosial kita di IG ni sikit pak dah. Ceritanya pasal sah-sah orang muda kita ni.
0: Mana?
1: Pesing sawit. Vip.
0: Pak dah ada tengok bau ni weh. Siapa kau tak nak bangun pun ada. Siapa kau buat babak pun ada.
1: Hak tu bukeh. Hak tu tu mushroom.
0: Mushroom.
1: Ni vape ni ialah rokok elektronik.
0: Alah.
1: Apa-apanya? Sasa muda lala ni. Umur 15 tahun. Umur 14 tahun. Terjebak dah. Sebab ni pengaruh sains-sains lah. Di sekolah ni.
0: Tengoklah kita takutnya heret pergi kau nak try rasa mushroom pula.
1: Jangan pak
0: dah. Allah, mushroom ni adik aku meh orang tak ada akal leh dah. Keduduk ke kedai dia tu ni.
1: Bahaya sangat-sangat.
0: Atau
1: jadi sekso kelih.
0: Saya kau umur muda lah.
1: Yalah.
0: Orang tu mau nabi gua tu mushroom ni baru tengok padanya. Cara kena dia tu lah. Kaedah. Kaedah bila kena tu kak. Jadi lagu tu.
1: Ketak-ketak
0: tu satu ha. Nak duduk cacai pun tak boleh. Kena menera atas jalan apa. Oh, meh-meh pa orang.
1: Berat
0: benar dia. Kita selalu tengok weh anak-anak kita tu. Tak usah duduk belajar-belajar lah isap vape, isap berapanya. Dia mula-mula dia nak try isap vape.
1: Try dulu.
0: Hari ni dia try isap rasa vanila. Pas esok nak try rasa apple. Pas lusa nak try rasa strawberry. Takutnya lama-lama nak try mushroom. Tak ada apalah. Mushroom ni ada akak dadah sintetik lah. Dia boleh korang dia panggil dia. Oh, bahaya dekat aku tak usah lah. Kalau ada anak-anak nak try sap go tu tak usah.
1: Bagus.
0: Lari awal-awal lah. Takut denyo ketagih, takut denyo borak. Demo-demo kata mari dia kata tak apa sap vape tak tak si sap rokok. Tak usah lah. Bahaya belaka dua-dua.
1: Vape pun tak usah, rokok pun tak usah.
0: Tak usah lah.
1: Ha,
0: dia vape cara bahaya dia.
1: Cara bahaya dia.
0: Tak usah lah kalau boleh gak tak usah lah. Orang kata bentrah awal-awal.
1: Sebab tu kalau anak-anak kita di sekolah ke kita kena cek tengok juga mak dia. Kadang-kadang susuk dah lebih lah apalah. Jadi kena cek tengok, jangan duduk mempercayai 100% anak kita pun mak dia.
0: Benda tak molek tu lari awal-awal. Biarlah dia kata tak bahaya kau ni mak. Tak ada gapo kau ni ayah. Tak usah lah. Bagi tak pedah tu tak usah duk witerah lah.
1: Tak.

0: Sobar. Nak angin tu. Sobar.
1: Nak kata nak lagi. Itu kita pergi angin demo ya cik Dekor.
0: Angin demo muda. Pukul 4-10 minit betul kita lah ni. Ni Pak Do nak tanya Kak Ngoh ni. Ada orang tanya Pak Do. Pak Do nak jawab. Dia kata dia ni umur 40 dah. Tapi siapa lo ni lah, saat lo ni umur 40.
1: Sudah berkahwin ke belum?
0: Sudah berkahwin dan sudah ada anak. Tapi rumah tak beli lagi. Normal ke gitu Pak Do?
1: Ingat kau nak tanya pasal gerbel. Dia tanya pasal menggolai.
0: Jujur Pak Do tak tanya gerbel lah. Aku tak nak jawab tak boleh lah.
1: Umur 40. Sudah beristeri dan juga beranak.
0: Tapi sampai saat ni, sampai saat ni tak ada nak beli rumah lagi. Normal ke gitu Pak Do? Dan tanya Pak Do. Sudah Pak Do ni bukan pakar ekonomi, bukan pakar keuangan. Pak Do nak suruh Kak Ngoh jawab. Pak Do tak reti nak jawab.
1: Tak tahu nak Kak Ngoh tak reti juga.
0: Umur 40 tak beli rumah lagi.
1: Pada Kak Ngoh. Pendapat Kak Ngoh ni lewat dah tu Pak Do.
0: Lewat dah?
1: Lewat dah lah kalau nak kita nak ada aset macam rumah kau nama ni.
0: 40 tu lewat ni. Pak Su umur berapa ni JK Pak Su ni? Umur berapa dah dia?
1: Hey, dia tu muda Pak Do.
0: Berapa umur dia?
1: Baru hampir 30 lagi Kak Ngoh suruh.
0: Tapi tak boleh nak main-main lah. Kalau tak boleh jumpa rumah lagi bukan dia.
1: Mengenai saya rumah Mak punya iwak gedik-gedik kita.
0: Wak getok tak boleh tidak nak tidur bawah getok anak binimu. Alah.
1: Aduh. Tapi gitulah Pak Do deh. Sepatutnya kita ada kesedaran lah.
0: Pak Do ni dok bukan nak agah bukan nak sohudok kan. Pak Do umur 30 tu ada rumah dah.
1: Awal.
0: 25, 30 tak ada rumah dah.
1: Pak Do fikir ke dia masa tu?
0: Pak Do fikir. Sebab Pak Do melalui zaman susah kan. Cerita Pak Do ni, dia mahu tahu belakang.
1: Pak Do ni orang susah. Jadi Pak Do fikir, apa dia yang Pak Do fikir yang menyebabkan Pak Do usaha nak beli rumah sebelum usia 30 tahun?
0: Ya, 30 lah. Pak Do fikir nak suruh mak Pak Do, adik-beradik Pak Do ada tempat berteduh. Tu ya sebabnya kita lalu zaman susah.
1: Kita biasa dah duduk rumah sewa biasa deh. Duduk rumah tak berapa comel pun biasa. Berpindah randah biasa.
0: Pak Do beli rumah masa tu rumah go 45,000 ya kan.
1: Memelah
0: dulu. Rumah tereh.
1: Iyalah.
0: 45,000. Kerja gaji berapa sen ya hari tu.
1: Tapi orang kata Dah lah.
0: Kalau Allah Ta'ala tolong. Kalau niat kita comel kak. Duduk situ je lah. Tapi kena berkorban lah sikit. Bakal menu tak boleh nak semewah orang lah. Orang kita gak kata-kata kita tak apa-apa nak boleh lah.
1: Nak bayar rumah ni.
0: Nak bayar kau rumah tu.
1: Bayar rumah lagi, bayar motor lagi, bayar kereta lagi. Atas batu cuma lepak tip belakang
0: tu. Makan pun bertengak kat ngor. Orang lain boleh gila. Makan nasi sup, daging bakar apa semua. Kita tak boleh lah lagu tu. Nak boleh kau nak bayar deposit tu dulu. Berapa dah? Nak cari kau 4,000 setengah tu pun masa tu.
1: Payuh ni?
0: Payuh. Dah 45,000 kena bayar 4,000 setengah dulu. Masa tu lah.
1: Dia kata beli rumah dulu, kau nikah dulu, Pak Do mulanya.
0: Dia
1: tak tanya.
0: Beli rumah dulu.
1: Beli rumah dulu.
0: Oh,
1: beli rumah dulu, baru berumahnya. Baguslah, maknanya nawa itu Pak Do tu baguslah. Adik maknanya nak suruh mak ayah kita merasa dulu, adik-beradik kita merasa dulu rumah kita.
0: Kita standby. Dah mak kita nak duduk rumah dia gak? Gitulah. Tapi yalah kau mak Pak Do pun Pak Do buat. Dah ada taduk pitis juga tu kat kau.
1: Buat juga. Buat rumah kau mok lah.
0: Tidaklah besar kata basah lah. Tidak rumah basah.
1: Tak apa lah.
0: Tu yang kata tu orang makan sup daging bakar kita tak boleh. Kedegaknya orang Allah ya pada masa tu nya. Mungkin kerja di supermarket masa tu kat kau. Duk jaga kuih-kuih orang mari atas kuih kan nak jual di supermarket tu kan. Kita bagi ceknya. Kita bagi cek kalau dalam borel dia ada resit dia tu dia tulis 10 butir kita kena bilai lah 10 butir. Baru boleh masuk dalam. Ha, gitu. Kari pak 10 butir, go to kuih go ni 10 butir. Kita kena kira-kira kat, kita pecok dah. Ha, kita cok, kita sayang-sayang kat, baru dia boleh masuk.
1: Ya,
0: dia panggil store supervisor masa tu.
1: Ah, begitu.
0: Ha, jadinya kak, bila kita ni hari-hari dengan dia kat, dia bawa sama lah bagi ngupah kitanya. Tidak rasuah.
1: Ya.
0: Ha, sebab kalau tak cukup, kalau tak cukup 10 butir, kita tak boleh masuk juga. Dia mau bawa ngupah pun.
1: Iyalah.
0: Ha. Ya. Jadi karipak-karipak tu lah makanya. Ya. Kalau betul dia bawa banyak kat sipir.
1: Wak klik kemuk, wak klik ke adik. Aku tahu dah. Pada mana gitu. Dia ingat kau yang rumah ni.
0: Alah. Tengok kau cakap kelak. Hok sedak-sedak dekat telio. Teringat lalu ke adik kat kau.
1: Alah. Abang yang penyayang. Ni mama tuan tanya. Habis dah kalau rumah Pak Da tu?
0: Kau banyak lu eh. Tidak kau habis, kau banyak.
1: Lo lain.
0: Kem go tu, kem go ni, kem go tu, kem go ni. Masa dia doh lah.
1: Ni mama saya tak payah lah nak cari super pada ni. Beli rumah dulu baru ni kau terbaik lah deh.
0: Kena buat gitu. Jadi kalau umur 40 ni rasa lewat.
1: Lewat lah deh.
0: Jadi anak-anak muda kita lah ni pada agak lah. Fikir kok tu lah dulu. Tak usah duk fikir kereta besar, motor besar lagi. Dah, budak-budak lah ni kebanyakan kat hong lah. Mungkin saya-saya pakai. Saya-saya pakai kereta, pakai motor. Rumah tak beli lagi. Jadi kalau ikut kepada perencana ekonomi ni, Kak Ngoh, dia kata lupakan dulu kereta besar, motor besar. Utama ke rumah. Yang pertama dia kata sebabnya rumah ni harga tak akan jatuh. Jadi okay, tak rugi lah beli rumah. Mungkin rumah setiap tahun naik. Naik-naik dia tak akan jatuh harga rumah ni. Kalau kereta motor dia jatuh.
1: Harga
0: hari ni kita beli asal jatuh lah. Lu rugi. Hari ni kakak beli kereta kancil. Kereta kancil.
1: Kancil je lah kita.
0: Taklah nak ayak hak pada mampunya kancil lah. Jadi hari ni kita beli kereta. Waktu bit daripada kedai hari ni. Esok kakak nak jual jatuh lalu. Dah kalau tidak 1,200 tu. Garanti dah lah.
1: Demok kata gitulah. Kalau kereta ni tubik pagar kedai aja.
0: Tubik jatuh lalu. Rumah dah. Rumah beli hari ni esok lusa naik lalu kita boleh tak lalu ke go tu 1,200 tu. Gitu. Jadi anak-anak muda kita, orang-orang muda, learning lah masa untuk kita cari rumah, beli rumah.
1: Buat esek.
0: Tak usah duk fikirlah nak pakai kereta besar, motor besar, biar dulu. Ada rumah, esok baru kita fikir kereta pula. Tapi yalah, orang kata lah ni, kereta motor ni keperluan. Betul, bukan tak boleh beli. Beli yang semampu.
1: Sekadar kita boleh.
0: Orang pakai motor superbike, kita jangan gaduh beli superbike. Kita belilah motor kapcah-kapcah dulu. Beli rumah. Gitu tak? Beli rumah biar padang eh. Kita nak bayar bulan ni tu kak. Tak sedap perhabis lah kot motor besar, kereta besar. Beli rumah dulu. Hak keperluan motor tu, beli hak kecil-kecil dulu.
1: Kamu dia hari.
0: Gitu.

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Dia. Dia lagi nak kecek ni.
3: Ada lagi ni.
2: Kita sambung sikit lagi.
3: Gamalah ya, respon-respon ni buat entertainment. Dia kata dia ni beli rumah 300 hias boleh kat ngoh selama 15 tahun. Kecek tak apa?
2: Tak apa.
3: Asalkan rumah sendiri.
2: Ni. Lepas tu nya Norman bunuh payung. Dia kata ambo bini dulu pak dah baru beli rumah tu pun suruh bini beli.

0: 500
1: tu pun payah nak jumpa 500
0: ya, ya, lah ya, ni. Ya, ya, ya.
1: Tak, maknanya kita bubuh lah
0: 7,800 loaning sewa rumah dekat aku.
1: Pak, kalau kita beli rumah, bayar bulannya dia lebih kurang tu je.
0: Sungguh?
1: Ha, lebih kurang 7,800.
0: Juganya.
1: Lama-lama rumah tu boleh kita.
0: Ya.
1: Kalau kita tak beli rumah, kau duduk nyewa 7,800 sebulan.
0: Duduk berpuluh-puluh tahun.
1: Tak boleh kita rumah
0: kita
1: tu.
0: Sungguh?
1: Baiklah kita sewa. Sebab apa? Sebab bulan ni dengan sewa agak lebih kurang.
0: Baik, kita beli lah Pak Do.
1: Baik, beli. Maknanya tak, kita duduk bayar bulan ni dia 700-800. Sewa 700-800.
0: 800 juga. Dan rumah tu akan jadi milik kita.
1: Baik. Kita beli. Moga sewa dengan beli. Tak ada harga serupa pada bulan.
0: Walaupun kita kata harga rumah ni memang terik lah kat Ngosera Pak Do. Dan kalau banglo tu sampai 300-400. Tengok atas kecil lah. Atas kemampuan kita dok. Kita tengok rumah tu 300-400 butir. Tapi kita tengok lah kemampuan kita. Kalau agak-agak kita boleh bayar 1,000 sebulan. Beli harga itu apa ni? Pada geng kita ni.
1: Tengoklah rumah kau berapa kita mampu. Jangan siapa rumah kau setengah juta gaji kita duk main 4,500. Tak boleh. Maknanya sesuai dengan gaji kita. Sebab tu Pak Do kata tadi, bila kita beli masa kita umur muda ni, dia punya bulan ni rendah.
0: Betul.
1: Kalau kita beli umur kita dah sampai 50 dah, mahal lah bulan ni dia nya.
0: DJ Zakri kata rapat peceng.
1: Rapat peceng tak apa. Rapat peceng tak apa. Sebabnya tentu dah rumah tu jadi hak kita dah. Dan kalau peceng, kerja-kerja peceng, tak ada masalah. Biarnya potong lah.
0: Kak Ayah kata, dia kata gini, Kak Ayah ni Kak Ngoh, boleh anak yang ketiga baru ada rumah sendiri.
1: Tak apa. Asal
0: rumah sendiri. Lepas tu nya, Bok Entertainment ni dia kata, ambo besok nasihatlah kau sayang ambo. Beli dulu rumah. Apa kata, apanya beli kereta dulu. Kak Ngoh ansurannya 1,700. Lo ni sakit palo bayar.
1: Sakit palo. Rumah sewa lagi, kereta lagi. Beli sekeh-sekeh lah dulu. Murah je kereta tu.
0: Asal kalau kau boleh pergi mari-mari tak?
1: Nak pergi kerja, nak pergi mana. Perlu juga kereta motor ni belilah. Tapi kak jangan duk beli hok siapa membebaikan kita.
0: Betul.
1: Bayar rumah lah, beli rumah.
0: Baik, kalau bayar 1,700, baik bayar rumah ada tak?
1: Baik bayar rumah.
0: Yalah. Itu dia. Tak lama lah pada kita ni.
1: Nak asal dah kita
0: hari ni, dek kak. Asal untuk zon satunya part 32 minit petang zon 1. Part 35 minit petang zon 2. Kawasan Besut Setiu part 31 minit petang ni. Jadi ramah bagi respon ni pada bahagian rumah-rumah ni, tak apa. Dek, kalau tak ada kita sambung hari ni, kita sambung esok pula. Esok kat rumah Pak Dan mari pula. Dek.

Dengan kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.32 menit petang, Kak Ngah kasih azam untuk hari ni lah. Bagi menandakan masuknya waktu semayang fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asar untuk zon 2 hari ni rekod tepat pada pukul 4.35 menit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baiklah Kak Hassan, Kak Ngasih, apa ini tu bagi menandakan maksudnya waktu semaya Falda Hassan untuk hari ini. Bagi zon 1 negeri Kelantan 4.32 minit petang, manakala untuk zon 2 4.35 minit petang. Dan juga untuk ada Kak Angah yang berada di kawasan Besut dan juga Siti Terengganu 4.31 minit petang. Maksudnya waktu semaya Falda Hassan untuk hari ini lah deh. Hari Selasa 19 Mei 2020 ni Kak, bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi sekali lagi Kak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petang ni, bersama dengan Ustaz Muhammad Afendi Muhammad Nur.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Afendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.

0: Baik, dek akak sekali lagi kak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar lah dek untuk semua sahabat-sahabat kita Pak Dodok. Yeah. Ha, yang bersama dengan kita untuk hari ni. Dia ramai lagi ni hak komen-komen bahagia sewa-sewa rumah. Azlina dia kata makcik ni beli rumah. Beli rumah terbengkalai. Tapi ni. Tiap-tiap bulan agak kena potong RM500 sewa rumah lagi.
1: Ramai gitu tu kak Noi.
0: Dih?
1: Oh, tu kita sebelum beli rumah ni cek molek. Jangan kata
0: kena kalau kena hak lagu ni nyanyo lah Pak Do.
1: Saya Pak Do pun ramai lah.
0: Ada kena terkena juga.
1: Terkena rumah tak siap.
0: Rumah tak siap dah.
1: Boleh-boleh kena bayar.
0: Kena bayar. Jadi dua kali bayar.
1: Ya tak tahulah. Mungkin Pak Do rasalah dak. Pihak berwajib kena tengok perkara ni. Supaya tidak ada yang teraniaya.
0: Itulah.
1: Jadi kita tengok kata gantung gitu siap kok gak jo bayar macam seolah tidak ada tindak care lah. Deh, kita agak ada lah orang kata mana-mana agensi kau jabatan kau KJL lah kau mudah deh. Tengok perkara ni supaya pembeli-pembeli tidak teraniaya. Sebabnya orang-orang kerja-kerja pun ramai kena gitu kan.
0: Lepas tu kontraktor-kontraktor hok bagi buat rumah lah kat ngono oyak. Kalau tak ada modal sesih buat rumah lah nyanyo kok orang.
1: Sobar kat ngoh jangan nak sobar.
0: Bukan. Maknanya demo gitulah. Kadang-kadang kontraktor ni dia time dia nak promo tu comel molek dak janji comel ha go tu percuma peguam contoh dak percuma go tu percuma go ni buat rumah tak siap. Hati yang kadang-kadang membebaskan pembeli tu.
1: Dia dulu kerajaan pernah menyarankan siapa-siapa apa ni kontraktor-kontraktor kau pemilik-pemilik hartanah kau bergapa nak jual rumah kena siap dulu baru boleh jual.
0: Peratus-peratus rumah tu kena siap berapa peratus kau kena kena siap penuh.
1: Dulu. Lepas tu kan tidak dipakai dah benda tu. Tak tahulah apa. Dulu nak jual rumah kena rumah siap.
0: Rumah siap baru boleh jual.
1: Baru boleh jual.
0: Molek juga ni tu
1: pada. Jadi kita pun gitulah kalau nak beli rumah cari rumah siap dah.
0: Cari rumah siap dah.
1: Tentu dah siap dah baru kita boleh beli. Banyaknya dulu kat ngau dia mau beli rumah dah. Dia beli atas kertas je.
0: Betul.
1: Tengok plan, tengok gambar rumah. Dak. Tapuk tak siap lagi. Maknanya tapuk dekat hutan rimba lagi. Tapi akan dibangun ke situ kononnya. Dak kita pun berebutlah pakat beli. Bila berebut pakat beli tu kan, itulah. Kebanyakannya jadi gitu. Jadi kita rasa molek guna pakar ke edoh tu lah. Kerja kena tengok pula benda ni supaya orang kata kuat kuasa dengan serius lah benda ni. Maknanya nak jual rumah.
0: Rumah siap dulu.
1: Baru boleh jual. Supaya kedua-dua pihak orang kata tidak nyanyo
0: lah.
1: Jadi kontraktor-kontraktor tu kena betul-betul ada piti lah.
0: Siap kata Kak Angoh naik angin. Sungguh dah kok bukannya gapo. Kita nak kata sama-sama ni lah. Kontraktor pun dia kena bekerjasama. Dia kena tu juga. Kita orang beli pun kita mengharapkan rumah tu siap.
1: Jadi iyalah betul jugalah Kak Angoh Hoyak tu. Tak ada piti tak suruh jadilah. Tak suruh buat rumah jual rumah lah. Mudah nyanyo kok orang. Dah habis-habis tu eh hok jumpa beli gi cari kat demo jawab mudah ja.
0: Iya.
1: Gua nak kawin pun tak ada piti dah bank rak dah lah begitu
0: lah begini. Aloh lah. Pah,
1: kawin ni lah ke mana? Hok gi beli ni lah ke mana? Nyanyo lah kok orang.
0: Baik.

0: asmara. Jadi Pak Dodi, nutuk ni nasihatlah, nak beli rumah ataupun nak beli kereta, kau nak beli apa kau, biarlah berhati-hati.
1: Berhati-hati.
0: Jangan siapa membebaikan kita, dek aku.
1: Betulnya kita semok dulu.
0: Semok dulu.
1: Kita cek dulu dia punya syarikat-syarikat
0: latar belakang syarikat
1: tu.
0: Tanya dulu.
1: Ada syarikat usaha-usaha dah dengan kejayaan-kejayaan dia, tak ada masalah. Dan yang paling penting, kalau tanya Pak Da nak beli rumah ni lagu mana, Pak Da kata Pak Da akan beli rumah siap ada. Lebih selamat.
0: Lebih selamat.
1: Maksudnya ada banyak kangoh gitu.
0: Betul.
1: Dia mau jual, dia mau buat-buat siap, dia mau jual.
0: Jual. Banyaklah ni gitu.
1: Kita boleh pergi tengok dalam rumah. Boleh kita tengok bila air duduk mana, luah mana, dapur besar mana dah. Jadi lagu tu lagi selamat. Mana kita beli rumah, hok siap dah.
0: Hok siap dah ni. Okey, baik pada. Kita nak pukul 5 dah ni. Lepas ni pukul 5, lepas tu ada berita, lepas tu hari ni insya-Allah kita ada selokolah pukul 5:30 deh. Kita rehat sebentar ni. Ambil apa lo?
1: Baik, ambil apa lo?

0: Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Masih lagi kekal bersama di Beast on Air Kelate FM. Syah masih lagi terus setia untuk terus bersama menemani anda. Walau di mana-mana saja anda berada, mana tengah dengar kita tu, tengah layar dalam kereta ko, di rumah ko, di tempat kerja ko, terima kasih banyaklah deh kerana anda menjadi pendengar setia yang mendengar Kelate FM setiap masa. Jadi kita bersiar 18 jam sehari, start daripada pukul 9 pagi sampailah ke pukul 12 malam. Okey, jadi kita masih lagi bersama dengan The Go Box. Jadi kita nak tanya jugalah dengan apa ni, mami daddy kita ni ataupun Syapeja kita ni, mengenai dengan The Go Box ni. Kita tahu kita di Malaysia ni, ramai di antara kita ni, dia ada minat masing-masing. Setengah orang tu minat, dia minat dapat pakai yang baru. Setengah orang dia minat pakai yang bandar. Jadi bagi pandangnya Peja sendiri ataupun daddy sendiri lah, mana?
1: Bagi pandangan daddy sendiri, kalau di Malaysia ni lah, bandar ni adalah satu-satu fenomena yang gila lah. Yang gila selalu di Malaysia. Sebab yang pertama sekali adalah dia murah. Bandar ni dia murah, tapi kita boleh mendapatkan brand-brand yang kita minat. Sebagai contoh Nike, Adidas, Uniqlo dan sebagainya. Sebab kalau kita nak beli barang yang baru, yang brand, harga dia memang kata tinggi. Memang harga tu agak tinggi. Yang kedua adalah bandar ni dia kata satu fashion yang unik. Dia tidak seperti baju yang baru. Dia macam-macam dari segi seluar, baju, design dia, brand dia, dia lain dengan yang baru. Lepas tu kedua adalah melibatkan ekonomi loan ni lah. Jadinya dia bandar ni dia menarik minat lebih kepada golongan-golongan yang B40. Jadinya bagi orang yang tidak berkemampuan ni, tak beli baju baru pun tak apa. Janji di bandar ni, dia tidak semestinya buruk. Dia banyak juga baru, tapi harga dia tu jauh lebih murah daripada harga yang baru.
0: Walaupun dia barang berjenama,
1: walaupun dia barang yang berjenama, tapi harga dia tu kita boleh memiliki.
0: Okey. Jadi itu mengenai dengan apa, pakaian bandar yang menjadi pilihan rakyat kita ni lah. Dari segi pandangnya Peja sendiri, lagu mana masa depan industri bandar dalam negara kita ni?
1: Bagi pendapat daddy sendiri, dalam industri bandar ni cerah lah harapan tu. Sebab okey, kita tengok di masa lalu ni, kalau kita pergilah ke sesuatu tempat, contohlah kita ambil ke pasar-pasar yang pasar-pasar malam.
0: Okey,
1: kalau kita tengok pasar malam tu, kalau nak bandingkan bandar dengan barang yang baru, bagi pendapat daddy, bandar lebih jauh ramai orang yang berniaga. Jauh, memang jauh. Sebabnya salah satu ialah kita boleh menarik minat orang, okay, kan, dengan harga murah, dapat barang branded gapo lagi. Jadi pencapaian-pencapaian ini digasa untuk masa yang akan datang ni, bandar di Malaysia ni akan lebih meletup.
0: Okey.
1: Dan juga akan lebih diminati oleh anak-anak muda kita.
0: Okey, dari segi tips, kalau kita ni sebagai penggemar pakaian bandar, lagu mana tips dia tu? Setengah orang tu, okay, kalau macam kalau orang jatuh kita ni, kalau nak dapat kejing, dia kena cari pala kain. Lagu mana pada pandangan daddy sendiri?
1: Bagi pandangan daddy sendiri, kalau tip dia tu, yang pertama sekali kita tengok kain dia lah. Contohlah kalau baju, kita tengok pada jahit teh dia. Biasa tu dia ada single jahit teh, double jahit teh. Jadi benda dalam mana ni kita boleh tengok lalu dah. Contohlah kita bagi baju, tak, contoh baju, baju yang terbaik yang kita dah pakai adalah cari yang tak ada tulis. Apa panggilan ni, tak ada tulis ni, kalau dalam bandar orang panggil vintage. Oh, tu adalah salah satu baju, orang kata baju mahal, branded yang mahal, tapi sedap dipakai.
0: Okey, dari segi apa promosi di TikTok ni, kalau kita tengok lah ni ramai yang membuat promosi di TikTok deh. Ada yang suka membeli secara dalam tali eh. Lagu mana TikTok ni dia boleh membantu jual deh pakai yang bandar ni?
2: TikTok ni dia merakumi orang yang muda. Biasanya kalau macam TikTok ni, dia golongnya itu semua golongnya ada. Kalau macam Facebook, dia tercenderung kepada, maksudnya orang peringkat atas. Tapi kalau macam TikTok ni, dia start daripada belah kandang ke atas. Cenderung kepada kiranya anak-anak muda lah.
1: Biasanya kalau di TikTok, di platform TikTok ni adalah anak-anak muda lah.
0: Yeah.
1: Kalau orang-orang lama ni, dia jaga mami main TikTok ni.
0: Okey, jadi sebelum kita berpisah, mungkin ada kata-kata yang istimewa lah kepada pelanggan-pelanggan The Go Box ni.
1: Terutama sekali dia nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mana yang selama ni lalu support The Go Box. Tak kira lah sama ada melalui atas tali ataupun wakil terima kasih. kasih banyak-banyak. Dede harap semua yang mana support tu kata tak serik.
2: Teruskan membeli.
1: Teruskan membeli. Dan Dede harap pakaian-pakaian yang disediakan dan dijual itu adalah
0: boleh memberi kepuasan lah kepada
1: boleh
0: pelanggan.
1: Boleh memberi kepuasan kepada pelanggan.
0: Alright, baik. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Syah, kepada Peja ataupun Mami dan juga Daddy yang telah pun bersama-sama dengan kita menerusi Beast on Air kita untuk hari ini. Kita jumpa di lain masa, lain ketika pula. Jadi minta maaf kalau ada salah silap deh. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM.
3: Baik, sama-sama maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia Pak Dah. Hey.
4: Kita pun sampai ke ngujung dah.
3: Sampai ke ngujung dah kita.
4: Tak boleh nak lama-lama lah.
3: Betul.
4: Lepas ni ada rakok akan dihidangkan dengan seloka bersahur.
3: Jadi
4: Pak Dah dengan Kak Angoh.
3: Berasuh dulu.
4: Berasuh dulu.
3: Esok mari pula.
4: InsyaAllah.
3: InsyaAllah. Assalamualaikum.
5: Weh, oi Kelantan. Jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
6: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kerek, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
5: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, CD Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
6: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
5: Kelantan tiga dulu, zamir tanpa gadget.
7: Oh, lah cikgu. Assalamualaikum.
8: Ah,
7: cikgu kat kita tak kat ngeko cikgu. Oh, lah cik nak masuk dekat ke cara kau suka.
8: Oh, lah nampak ramai gini ke.
7: Cikgu kat ngelit semacam. Cikgu lagu mana kita ni, program kita ni? Oh, lah.
8: Oh,
7: alah kau rumah tu kita ni.
8: Masalahnya hari ni kita di mana lah ni?
7: Eh, cikgu ni tak khabar. Kau ngajar di sekolah diri ke gua? No.
8: Allah tak ingat. Tak ingat ngajar kau duk.
7: Padahal anak murid pening pun.
8: Tak lah ni cikgu tahu. Cikgu kenal anak saya.
7: Apa tak kenalnya cikgu? Cikgu lupa. Kita ni kerja sekali ke cikgu?
8: Okey, kalau tahu orang sekali orang panggil gapo saya.
7: Kalau cikgu lo.
8: Lo gapo?
7: Kalau haju sikit dia panggil pa. Lopa.
8: Cikgu lopa.
7: Cikgu lopa. Enggak cikgu kita tahu. Dah cikgu duk tinjau kat kita. Alah. Cikgu. Walaupun ambang ngajar bahasa Melayu, cikgu bahasa Inggeris tak apa cikgu.
8: Nampak tak? Jadi orang sekali panggil teacher lofa.
7: Teacher lofa.
8: Tapi tu siapa tak adik ke? Orang tak ingat ialah teacher.
7: Apa tu?
8: Orang ingat kau budak dekat teruk.
7: Oh, jenis nampak tak khabar muda, juga. Kan? Cikgu ni jenis tak khabar juga kalau gitu.
8: Tak khabar ingat.
7: Tapi cikgu, hari ni merupakan lah sebagaimana boleh dikatakan sejarah sekolah kita ni. Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Farid Petra ni. Oh, tidak sekali kita duduk berada dengan anak-anak murid kita.
8: Ya, hari ni.
7: Tapi... hok-hok lepas pun ada.
8: Tu.
7: Hok sasah lama, sasah alumni.
8: Alumni.
7: Gitu juga dengan PIBG. Sasah orang tua.
8: Ya.
7: Ibu bapak.
8: Mana ada belakang lagi ni?
7: Ada belakang. Ada belakang.
8: Sekolah apa
7: ni? Beriuk ni. Hok berlari ada. Hok menegak ada. Hok sepak bola ada. Hok menegak ada belakang. Jadi, untuk maklumnya cikgu.
8: Ya.
7: Nak royak hebat tak hebat sekolah menengah. Sains Tengku Muhammad Farid Petra ni. Dia kuik juga RTM.
8: Oh, dia panggil RTM juga ke kan hari ni?
7: Dia panggil RTM juga. Puak-puak DJ.
8: Puak-puak DJ.
7: Jadi alah kita.
8: Untuknya?
7: Mari nak ayak. Okay. Jadi cikgu sebagai cikgu bahasa Melayu ni, cikgu nak akak patuh. Kau anak-anak murid kita. Biar dia kena patuh. Bukan tak nak minta anak orang nak patuh. Gitu.
8: Comel tu.
7: Jadi, posu. Posu. Posu mana? Posu
8: tu. Posu bahasa lah tu nama diri tu.
7: Posu cikgu. Apa nak? Tok cikgu.
8: Tok cikgu.
7: Okey. Kita nak peratuk DJ Abedi. Okay. DJ Rosle. Dengan anak-anak dara di tengah itu. Nampaknya berjuruh.
8: DJ muda seorang di sini.
7: Ya. Kita peratuk dengan cikgu kita.
8: Jadi.
7: Mari sini.
8: Okay.
7: Nak peratuk pun kena naik atas. Tah nak duduk cacet.
8: Oh, bukan dia. Duduk situ pakai esok tu.
7: Tu dia. Rasa nak naik tak saya naik. Dua tu ni.
8: Nak naik kot mana ni?
7: Tak tahu nak rukah kot mana ni. DJ pun nampak beki. Cikgu pun nampak. Tahu nak rukah kot mana ni.
8: Pergi
7: je lah. Mari ni.
8: Allah cikgu jalan selu. Nak rutuh kan ni?
7: DJ. Apa ni? DJ Abedik ni cakap nak jekoh. Daripada ambak beruk ni. Tukar ni cikgu beres. DJ pulak backing ni lagu mana?
8: Sekala dengan cikgu backing tu. Patu.
7: Patu tak ada patu lah. Kita peratuk lah. Kita peratuk DJ-DJ bersama dengan cikgu-cikgu. Apa pun cikgu? Cikgu buat kita ready cikgu dah. Jangan malu nak nama sekolah kita. Kita peratuk dengan puak RTN ni, puak Kelantan FM ni. Belah mana? Tu dia. Jadi kita mulalah. Sebelum kita mula tu kita kenal dulu. Alik Puak RTM bersama dengan alik sekolah kita. Lagu mana?
8: Pendidik-pendidik sekolah.
7: Pendidik-pendidik. Jadi lagu mana ni kita mula dengan alik DJ lah. Moga nampak baikin, nampak ni.
8: Nampak ready dah
9: tu. Habislah dulu, habislah.
7: Habislah.
10: Assalamualaikum murid-murid dan selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.
7: Oh, bahagia pokok tu.
10: Kita kenal dulu tu. Masuk rumah orang kena kenal.
7: Lekek-lekek.
10: Rus bermain di kolam sambil membasuh. Sambil bermain wayang kulit di sebelah barat.
7: Ya. Yeah.
10: Nama saya Ruslan bin Jeso. Penerbit wayang kulit dan penerbit DK Barat.
7: Wow! Dia.
8: Bukan DJ sajalah. Tidak ada DJ biasa.
7: Nampak agen ini. Kadang-kadang tukar dia dengan cikgu. Tu dia.
8: Nampak okay. Kaya pun cikgu dah. Sebab duduk lain ni.
7: Cikgu soket. Tak cikgu soket, cikgu music. Dua tu lah. Jadi kita pergi alah ke tengah pula.

0: Assalamualaikum.
1: Wow.
0: Amba wala lu cikgu ni.
1: Galik.
0: Okey.
2: Saya nak bagi pantun juga ni.
0: Kena tu.
2: Okey, tenang sungai air mengalir, disapa angin lembut sekali.
1: Oh.
2: Salam perkenalan untuk yang hadir. Nama saya Mimi.
1: Bukan Mimi dah, Mimi ne. Apa tu ngelah ni dengan hok baking ni? Baju pun merah ya.
0: Tak nak dia lah. Masalah tak nak hok baking pun. Tak nak hok baking.
1: Sana dia dekat kau cikgu.
0: Cikgu ada sini.
1: Oh, tahu dua tu. Alaikum.
3: Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Ngait gigi boleh lamu. Jaga-jaga boleh tuko. Abadi tubuh bernama. Datang kemari untuk bersloka.
1: Dia mari dengan irama. Tidak sekadar patung.
0: Patung sekali nyanyi.
1: Oh, tapi tu lebih DJ nya. Dia boleh balu belako.
0: Boleh.
1: Jadi kita perakat pulak ni. Kita perakit pulak cikgu. Cikgu lopak. Dengan cikgu cikgu kita lah. Apa kita ni?
0: Memandangkan saya cikgu juga. Benarnya. Cikgu olok-olok.
1: Jadi
0: kita nak minta bahagian cikgu Alik ni lah pulak untuk kenalkan diri korang.
1: Kita lekat dengan cikgu baju kuning. Kita
0: beri kau baju kuning ni. Kita start dengan dekat sekali.
1: Cikgu ke Allah. Duduk dengan cikgu lopak. Tak hidup selalu. Copo. Lagu mana ni, wey? Alah, hei.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga
4: Saroja mekar berseri, disiram embun di waktu pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri, Ahmad Tajab nama diberi.
1: Itu dia.
4: Pengetua sekolah menengah sains.
0: Pengetua.
1: Guru besar ni.
0: Guru besar.
1: Nak tukar tempat kau kan? Takut sangat.
0: Tak apalah.
1: Dia. Baik, kita suruh halah kau. Hok tengah, cikgu tengah kita.
4: Kita dapat juga ni.
1: Ikutlah cikgu yang nak usahai apa tak apa. Cikgu Su terima belakang.
4: Okey. Kendang di palu irama membara.
1: Ada.
4: Harum mewangi bunga di taman. Wan Zul nama hamba. Mewakili PIBG menyambung ikatan.
1: Tu dia.
0: Maknanya dia bukan cikgu sahaja lek ni, dia gabung eh.
1: Iya.
0: Pihak sekolah, PIBG, lepas tu so lagi.
1: Duduk,
0: alumni.
1: Duduk jari Wezo belakolah ni maknanya. Cikgu weh, deh. Jadi alah kengeja tu hai. Sedak ngelih cikgu. Hidup tu mahal cikgu. Lekat cikgu lekat. Okey,
4: pertama sekali saya kena scam.
0: Kena scam.
4: Saya kena scam. Dia kata pantun disediakan. Stand dah lah bangun pagi tadi relax. Pantun disediakan. Pagi kena pantun.
1: Iya.
0: Mula-mula wak diri dulu.
4: Mujur dari Google.
0: Allah, jujur.
1: Tak apa cikgu, tak apa. Tak apa cikgu weh. Asap bunyi.
0: Sadar.
4: Mujur lain pun laju.
1: Tu dia.
4: Pagi-pagi minum kopi. Bersama roti dicicah kari.
0: Cinta sungguh pesnya itu.
1: Iyalah.
4: Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaid Muhammad. Motivator dihormati.
1: Motivator ni. Cikgu lapar ada serabut perut. Kengah kerja sekolah kau berapa.
0: Boleh jumpa ni.
1: Boleh jumpa. Tak kena edang dengan cikgu dia raib sekali. Tu dia.
4: Atas invoice
1: kemudian.
0: Atas invoice.
1: Baik. Sama-sama Alik pihak Kelate FM telah pun perkenalkan diri. Alik pihak sekolah ni pun lesa dah. Untuk sekolah menengah sahih. Jadi kita nak mula dah lah ajak kita ni. Kita nak akak patuh kita ni supaya anak-anak murid depan kita ni dia kenal patuh lagu mana.
0: Ya, betul.
1: Tu dia. Jadi sebelum demo ni mula, kita mula dulu cikgu. Gitu. Selamat datang hadirin semua. FOD berlangsung penuh bergaya. Seloka dibuka dengan bertema dulu pelajar biasa, kini ikon berjaya.
0: Cikgu lah.
1: Dah mau nindo kau cikgu belako tu mari awak.
0: Yalah nak dulu biasa-biasa je tak meko lo.
1: Dulu natural begitu ja.
0: Dulu saya tengok posu ke, biasa ni. Tapi lo ni luar biasa dia ni.
1: Baru dah mau kena.
0: Kenalah kata tema kita hari ni dak. Jadi gak tak okeylah cikgu saja.
1: Betul.
0: Kita pun nak juga.

0: Najah.
1: Di Faris Petra Pentas Bersejarah. Bersama DJ Kelantan FM, kita berseloka. Mari bersahut pantun bermadah. Isi tersirat penuhlah makna.
0: Tu dia. Awi lagi. Terawi lagi. Rasa tak tak puas dengan cikgu Pak, cikgu Pan patu eh.
1: Ya kata?
0: Iyalah. Okey. Warna lekat tekok kau.
1: Okey, kita saya sambung pula lah deh. Seloka bersahut rentaknya hidup. DJ dan wakil Faris Petra sepakat bersuara.
2: Wow.
1: Bukan sekadar berpantun karut. Nilai tersirat terpancar cahaya. Dia kait dengan muka jugalah, nampak dia bercahaya sikitlah.
0: Tidak muka lah pelan-pelan.
1: jawab.
0: Usah berlengah, jangan berdalih cikgu. Masa berharga jangan disia.
1: Betul.
0: Ayuh kita mula ke pantu bersilih. Seloka bersahut penuh bermakna.
1: Jadi
0: sakak ni kat alik kita ni. Kita nak peratuk alik cikgu dengan alik DJ.
1: Bukan kita sampai habis ni.
0: Baik keliklah cikgu dengan DJ ni apa kerja. Dia mau ni mari kan nak tak wait time ni.
1: Okey, kita ikut dia pula.
0: Ya. Kita mula start dengan cikgu kita.
1: Warga pendidik dulu.
3: Di Faris Open Day kita bersua.
0: Ya.
3: Senyum terukir di setiap wajah.
0: Waduh.
3: Selamat datang tetamu istimewa. Kelantan FM yang kami sanjung megah.
0: Lagu mana Abelang?
4: Tak apa, Abelang balah.
0: Balah dah.
4: Cikgu tak kenal dia hamba mengaji you dengan dia dulu, dia tengok tu.
0: Besok.
4: Dan ni pun tua dah cikgu ni. Hamba juga dia buah dia cikgu ni. Dekat dengan 20 tahun pesa hon ingat.
2: Iyalah, betul.
4: Apa cakap kamu pada?
2: Lepas tu Abel dah tak hadir kena reject. Reject dulu.
1: Dengar. Bawa kenangan lah ni.
4: Dengar cikgu ya.
0: Ya.
4: Bertandang kami ke Faris Petra. Disambut mesra penuh ceria.
0: Ya.
4: Bertuah kami dapat bersama. Di dalam seloka penuh bergaya.
3: Supaya makan hati jannah.
0: Abel saat ni jawab patut tu atas nama saya ke, atas nama sahabat ke, atas lagu mana?
4: Semua cikgu-cikgu lah. Sebab kita patut ni ramah-ramah.
0: Okey, tu bahagia gori dah. Wakil Kelantan FM, wakil dengan sekolah menengah. Sains. Tengku Muhammad Faris Petra. Jadi, kita nak teh untuk pusingnya pertama. Kita wi alah ke pihak Kelantan FM dulu. Siapa dia?
1: Siapa dia bahagia nak jual? Buku. Nak jual patung dulu.
5: Yang saya lah.
0: Cikgu
1: ke bunga dulu.
0: Bunga. Pasu dua duduk dia dah. Lekir-lekir
1: bunga.
2: Moga bunga-bunga pun layu belakang dah.
0: Yalah.
2: Ni dengan pasu ya.
0: Sedih.
5: Okey, saya nak bui ke Cikgu Ahmad Tajab dah.
0: Berakhir ke cikgu besar belakang lah.
1: Nak ke pengetua belakang ni?
0: Tak bangga kau buat kita
3: boleh cikgu silakan. Besar.
4: Dia gini, Pak. Ke pengetua semak sangat.
0: Iyalah.
4: Bunga pun memekak.
0: Iyalah. Ejahlah bunga, weh. Pukul.
5: Ramainya orang di hari ini bersua muka bertemurakan. Faris Open Day meriah sekali. Apa tujuan ia diadakan?
0: Jawab cikgu.
1: Apa tujuan?
3: Dengar Mimi Lama berpisah masih berhubung. Kenangan asrama tersemat di hati. Sekolah PIBG alumni bergabung. Jalin kerjasama cipta aktiviti.
0: Itu dia.
1: Tujuan utama apa? Event hari ni diadakan.
0: Iyalah,
1: dia nak gabungkan.
0: Cikgu Su ni tergak sana. Kenangan asrama guru besar kita dengan apa ni dengan Mimin lagu mana? lagu mana? Tapi tak apalah. Kok mana pun duduk atas petas sekali dah hari ni tu. Tu dia. Baiklah. Sani guru besar kita pukul dah. Mana tahu guru besar kita nak palu kelik. Dipersilakan.
3: Dengar ya.
0: Ayo.
3: Ilmu dan hiburan bergabung mesra. Moga jadi kenangan abadi.
0: Ada.
3: Carrier talk menarik. Jualan pun ada.
0: Ada.
3: Seloga juga penyeri di FOD.
2: Gepeng.
0: Ini
2: bano.
0: Awak cuci telur katok kak weh. Nanggu dulu tok sajo.
1: Duduk sajo. Tok bunyi.
0: Anak-anak murid kita ni kak.
1: Cik pengetua jual kau siapa saat ni tu? Patung saat ni tu.
0: Jual kau Mimi.
1: Nak pilih siapa tu? Mimi juga?
0: Nampak ujung mata kelih kau Mimi tu. Mimi pun waktu band no. Mujur tak tahu. Tak luruh celok-celok. Oh, lekelah ha, Mimi. Ha.
1: Luruh celok nak ngatuh kesannya juga tu.
0: Eh? Oh, pakai juga.
1: Pakai juga
0: tu. Oh, ya, ikut ngelah. Oh, lekel Mimi. Bangat Mimi.
5: Gerai jualan forum perdana, agensi kerajaan turut serta. Back to school inbound nostalgia lama, Liga Penalty mendebarkan kita.
0: Aduh, mendebar.
1: Mengimbau nostalgia lama deh.
0: Iyalah. Cuma Liga Penalty tu mendebarkan kita tu. Mana Mi? Anak-anak murid kita lagu mana tu? Sepak bola kena Mi ke?
5: Oh, kena atas dahi ni ke?
0: Ya. Oh, pada nampak kena. Okey, baik. Okey. Tu dia. Lesa dah alik pihak Kelantan FM. Kita nak weh pula alik pihak Kelantan FM. Weh kau pasu lah pula senyak. Ya, pasu pun eh. Oh, lebak bunga ni
1: Sani
0: lagu mana ni?
1: Sani bunga kau pasu pula.
0: Oh.
1: Ah, ujung tu kau?
0: Lok kabel les macam.
4: Pepatung pergi ke kampung menjual. Bertemu dengan siapa ni? Kita dengar YDP Wan Zulah kita jual. Ini ya, YDP betul. Ni orang kuat ni. Ya?
0: Iya.
4: Sila dengar ya. YDP Wan Zul. Ilmu ditimba sepenuh hati. Didikan guru jadi bekalan. Ramai ikon lahir di sini. Pelbagai bidang yang dan juga kebakaran. Sekolah ni ramai pakar keluar tak ada berjaya meneroka pasar kerja. Cikgu Wazul pengurus silakan jawab patut ambo ni.
2: Ya. Wah, baik selalu kau kita.
0: Pokok cikgu kan. Pokok.
6: Ha. Alu Paris bukan calang-calang. Berjasa pada Ibu Pertiwi. Yang pasti mantan ketua polis Kelantan juga bekas pengarah pendidikan negeri.
4: Ambo yang dah tadi. Iyo. Saya ni hok bisau-bisau saja tu ini. Mana jadi kerja belaka.
0: Mananya produk sekapura ni.
4: Produk sini.
0: Ini memang hok kemah belaka.
4: Mana kalau kita nak tengok benih yang baik.
0: Iyo.
1: Produk-produk yang berkualiti dia. Hasil daripada sekolah ni.
0: Iyalah. Dan dengan penuh harapan jugalah. Rasanya ada pok-pok kita ni hok bakal jadi DJ juga ni.
1: Jadi DJ.
4: Macam Abel Lady pun kalau sini dulu.
0: Iyo.
4: Tapi tukar kebo lah.
0: Tukar kebo.
1: Super lah.
0: Ya lah. Kalau pegacok pun tangguh. Baik. Oh, kita awak kelik semula lah ke YDP kita.
6: Habislah kita jual balik.
0: Ya.
6: Bersahsiah tinggi, berjiwa kental. Harum namanya sepanjang zaman. Sekolah Faris Petra cukup terkenal. Tahukah Abelah sejak bila ia ditubuhkan?
0: Itu dia. Jadi tukar kebo sangat. Tanya demo.
1: Tahu.
4: Tukar kebo dulu tahun 19 berapa? 89.
0: YDP tak tanya Abelah jadi tukar kebo.
1: Bila
4: tak jadi tukar kebun. Dengar sini cikgu YDP bersama guru membina wawasan. Didik pelajar dengan kesungguhan. Tahun 1973 ia ditubuhkan. Asalnya sekolah menengah sains Kelantan.
1: Itu
4: dia.
1: Asal dia tu. Sekolah
4: sains. Sampai dulu dikenal sains Kelantan.
0: Jadi cikgu kolah menengah sains Kelantan asalnya kalau ikut kira kolah ni lah jadi orang panggil pemula sekolah sains dalam Kelantan. Kolah ke mana cikgu? Nak tanya Belen moga dia kelas tukar kebo.
1: Takutnya jawab ke lain tu.
0: Jadi maknanya hok ni ni
1: mula sekolah sains di Kelantan.
0: Ani gak patu gak tu habis lah kolah sains lain tu. Ibu dia sini.
1: Ibu dia sini punya.
0: Jadi gini kita wialah kau pasu sa lagi
2: pasu mana tu?
0: Pasu ni lah pasu merah. Alah. Cakap nak nusuk kau tu siapa macam?
2: Iyo lah nuap gano dah ni. Begitu lah. Terima kasih.
0: Yo.
2: Jadi dalam perkiraan Abedin sendirilah. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, makanya...
0: Kenapa dia ni? Sebut dapat cakap. Ini bukan tak lemak ni, orang nak patuh ni.
2: Dia ingat perasmian dah ni bukan.
0: Cakap nak perasmian, nanti pun sudah patuh dulu.
2: Betul. Jadi kiranya Abedin nak jual kepada Encik Zaid Muhammad. Motivator dia.
0: Ya.
2: Motivator. Dia panggil slash kontraktor.
0: Pulak. Kontraktor pun kutip dia
2: dulu. Dua-dua je sapu lah kau.
0: Padat segar apa.
2: Lepas ni minat air. Baik. Ni dengar Abedin nak jual Zaid. Bangkit semangat setiap pagi.
0: Ya.
2: Pelajar Faris sentiasa bersedia.
0: Ya.
2: Sekolah hebat ramai yang impi. Apakah rahsia kekal berjaya?
0: Tu dia.
1: Banyak nada.
0: Boleh tiga, boleh tiga baris. Sebenarnya dengar boleh tekuk. Budak-budak bakal nak lari lagi. Ekor dia lagi halu.
1: Halu.
0: Oh, lagu tu. Jawablah cikgu saya.
1: Jawab. Okay.
2: Beres. Keluar suara halus ni.
0: Jekoh.
2: Okey, dengar Bedi dah.
7: Boleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Okay, disiplin diri teras utama Bedi. Hormati guru kepanjang masa. Ilmu dicari bukan sekadar nama. Doa ibu bapa penguat rasa.
7: Tu baru jelah.
0: Nyata dah. Kalau dengar kau cikgu jawab saya ke? Cikgu Zahid ni ke? Cara dia apa tu supaya motivator tu?
1: Cara tu dok. Supaya motivasi tu.
0: Halu. Ya bagi
1: itik anak. Tu baru jelah.
0: Iyalah.
1: Macam pok suku be sikit.
0: Ku be guano. Ya Allah, awak ke cikgu Zahid semak.
1: Okay. Tapi kita nak tanya. Tak ada kita nak tanya. Apa kaya jumpa minggu lepas tinggi? Jumpa minggu lepas tinggi.
0: Tu bebek dia bezo. Tengok bagai lah. Tengok pakai gapo. Ni pun selipas ada tapuk.
1: Sebab lipas. Salahkan lipas.
0: Belum ni kasut ada tapuk tinggi sikit. Baik, kita suruh lagi. Rasanya alik cikgu Zahid. Rasa tak lepas lagi tu. Rasa nak pukul lagi.
1: Nak pukul lagi tu.
2: Okey, boleh. Okey, bersedia Abadi lah. Di Kelantan bersuara lantang. Gaya hebat penuh jenaka. Katanya dulu bukanlah orang senang. Tak? Kini berjaya, idola semua. Apa rahsia Abadi?
1: Dulu biasa-biasa. Monyolah ni dah jadi idola.
7: Dulu model lah ngajar tu.
0: Ngajar apa?
7: Tiga eka gebong.
0: Ngajar. Ngajar sungguh.
7: Lo ni baru jadi juara heboh.
0: Baik. Jawab. Jangan buat malu.
7: Ike keli bakar tawa. Sedap ni. Ambo beli demo jual. Dia jual ni kita beli.
0: Abadi ni lah panas.
7: Jadi,
1: lapas sego tu.
0: Cakap ike keli apa?
7: Bau lalu kau tu ni bau tu. 10 rasa ni belakang tu. Baik, ni dah nak beli dah. Cik Zahid. Dulu menuntut bersulam rindu. Langkah diatur penuh percaya. Kini bersuara di radio kamu. Alhamdulillah jadi satu kejaya.
1: Tepuk sikit.
0: Tepuk anak-anak. Alah anak-anak pula.
1: Kalau apa nasi?
0: Hotu makan kepuk kau.

0: sebenarnya dah.
1: Patut?
0: Tu dia. Jadi kita nak balut untuk pusingnya kedua lah pula.
1: Kita pergi ke pusingnya kedua pula tak?
0: Nampak Ralik menang. Ralik DJ, Ralik, Ralik cikgu.
1: Nampak
0: ngatuk ngatuk dia, mungkin dia terimbang jame-jame gitu. Ni lagu jame DJ ni. Kita, jame cikgu belakang ni. Dia layan masa duduk di you dulu. Tu dia. Mana bedik lekat tekok ni?
2: Dah.
0: Cakap duk mai botol yang ni.
2: Dah suruh habis adik nyanyi ke ni?
0: Boleh.
2: Ya.
0: Nyanyi dia? Tera.
2: Alhamdulillah syukur nikmat.
0: Ya, ya.
1: Bawa
0: jala. Nak pakai piyoh pula aku. Okey, baik. Kita teruskan lah temu yang kita untuk hari ni.
1: Pusingan kedua.
0: Kita gialah ke cikgu kita.
2: Okey lah, okey. Saya jual dah dulu lah.
0: Nak jual siapa cikgu? Ya. Nak cikgu nak jual siapa tu? Cikgu nak jual siapa?
2: Kita buka.
0: Hok mana dok? Kita dok tengok siapa dia boleh jawab alik DJ ya gua dok. Tak apa cikgu. Lekek cikgu.
2: Kalau tak ada jawab kena nyanyi.
0: Molek cikgu, molek.
1: Nampak nampak cikgu tak apa lagi ringan nyanyi tadi tu.
0: Bro Rimaranti kado 7 tu.
2: Lekek dengan ya.
0: Ya.
2: Guru hebat perlu garang. Pelajarnya patuh janganlah heran. Apa ilmu perlu dipegang untuk berjaya dalam penyiaran?
0: Jawab.
1: Jadi saya DJ jawablah.
0: Jawablah. Lagu mana ha? Lagu mana bunyi?
1: Kan duduk right gapo tu? Right.
3: Tak apalah habis lah jawablah. Tunggu lama dah jawapan daripada pengetua sekolah menengah saya Tengku Muhammad Farid Petra Penggalan Cepa. Dengar cikgu ya.
0: Ya, bang.
3: Ilmu dikutip sepanjang dah jalan. Bukan sekadar pandai bercakap.
0: Ya.
3: Perlu peka bijak kendalian. Agar pendengar tak rasa lelah. Kita DJ ni kena main peranan berinteraksi bersama dengan pendengar.
0: Iya cikgu.
3: Jangan kita buka radio tutup radio. Dengar pek konti tutup radio.
0: Dok buka kalau radio tak ada ubat.
3: Semalam dok madah dok dia apa dengar. Sapap titik air mata.
0: Allah. Baik, lagu mana ni? Hot tu bahagia ulasan.
3: Jawab balik kepada pengetua. Jawab pengetua ya. Dengar sini baik-baik pengetua. Berjalan jauh meniti masa. Dari pelajar kini berjaya. Apa bentuk jasa dan usaha alumni balas pada sekolah tercinta.
0: Lagu mana?
3: Jawab balas jasa tu.
0: Dasar pandangan guru besar kita.
2: Ada yang bantu dari kejauhan. Ada yang hadir hulur tenaga. Idea, ilmu serta sumbangan demi Faris terus berjaya.
0: Alhamdulillah lah. Kalau dengar kau jawab pe guru besar kita ni, demoni ni kalau panggil lah, kalau terutama sekali orang tua ni. Budak-budak tu biarlah dia ngaji cakap belek buku. Kadang-kadang kalau kecek dari segi bak idea, orang tua ni dia tidak mari, mari sekadar kalau panggil PIBG tidak duduk cokoh saja. Tunggu nak wiyure tak ada. Kukurinya dia pakai ui idea. Kau mana
1: idea
0: gelapa?
1: Ya, idea sumbangnya.
0: Kalau tidak tak boleh belah ni sekolah kita ni.
1: Hasil daripada usaha saya dia belakang.
0: Iyalah, semua. Capur kau habis. Orang tua, ibu bapa, guru-guru, apa kerjasama.
1: Kerjasama untuk
0: alumni cara,
1: Untuk menjayakan FOD hari ini.
0: Iya. Baik, kita gialah ke cikgu pula eh.
1: Cikgu pula.
0: Cikgu mana ni?
4: Saya.
0: Cikgu Wesu. Semak cikgu.
4: Saya Wesu.
1: Pada hari tu kau puji ya bani.
4: Lekai cikgu. Kena kau berotai bani.
0: Tu belagak dah. Lekai cikgu.
4: Kita nak tanya sikit ni. Suara ceria setiap hari. Menyapa pendengar penuh bestera. Kerjaya radio. Enjoy sekali. Tapi apakah cabaran yang ada?
0: Lekai cikgu, lekai. Kita nak dengar.
1: Semula.
4: Suara ceria setiap hari.
0: Ya.
4: Menyapa pendengar penuh mesra. Kerjaya radio enjoy sekali.
0: Ada.
4: Tapi apakah cabaran yang ada?
0: Jawab.
1: Jadi
0: jawab.
1: DJ pun ada cabaran juga?
0: Iyalah.
1: Okey, cikgu sekolah saja.
0: Tidak duduk cokoh lepuh-lepuh saja. Siapa nak jawab ni?
1: Saya lah jawab.
0: Bunga
1: jawab.
0: Bunga. Panda bunga celup.
4: Beke.
0: Leke bunga.
4: Teleng, enggak bunga-bunga.
0: Iyalah.
5: Ya kan cikgu nak tahu banyak cabaran jadi DJ. Saya royak salah satu deh.
1: Dengar cikgu.
0: Dengar.
5: Penyampai kena sentiasa peka. Perlu sedia, tak boleh leka. Kadang suara hilang secara tiba-tiba. Yalah. Kadang pula idea entah ke mana.
1: Macam nyanyi lah kadang-kadang tak ada suara.
0: Dia kadang-kadang gini. DJ ni kalau sebagaimana cikgu Su duduk saya kenal. Okay? DJ ni kalau batuk, nelah nak tekuk sodoh.
1: Tak boleh.
0: Padahal
1: kecek kan?
0: Bunyi gitu.
1: Jadi gitu.
0: Uduh bunyi. Palo pula lain dah lah. Salah kena tak
1: tinggi minyak
0: semacam.
1: Lah.
0: Tak ada dah.
1: Lagu tu.
0: Okey. Jadi, acu ijelah lagi teh Alik Bungo. Kau mana abidik ada nak nyambung?
6: Dok sekian, terima kasih.
0: Gaduh teh.
1: Awas sekian teh.
0: Wano kan dia gaduh kau sekian.
6: Tak gitu selalu.
3: Kek kena buat tanah apa.
6: Betul.
0: Jadi tak boleh tak ni kek keli. Lagu acu ijelah lagi teh. Apa ni Mimi dia. Ha.
5: Semangat juang terus membara supaya sekolah berkembang maju. Apa harapan pada anak Faris Petra yang masih berjuang menuntut ilmu?
1: Soalan dia kepada DJ kepada cikgu.
0: Ya, dia tanya cikgu, lagu mana cikgu? Ajar aku.
1: Jawab cikgu.
6: Kita jawab.
7: Agama bangsa dijulang bersama. Negara tercinta terus dijaga.
0: Wow.
7: Dengan semangat ilmu di dada, itulah warisan anak Faris Petra.
1: Tepuk dia sikit. Kena bangga.
0: Semua nak masuk sekolah mula.
1: Itulah, ialah.
0: Hebat dia.
1: Hebat benar. Sekolah
0: ni.
1: Hasil didikan pada sekolah ni dia.
0: Dulu ni tak ada.
1: Tapi, cikgu Pak Su tahu tak? Ni kisah sungguh ni. Saya pernah mari sini banyak kali. Zaman sekolah dulu.
0: Patut pengawal, Mbak.
1: Bukan.
0: Patu.
1: Mari tanding. Tanding sukan.
0: Tanding sukan.
1: Tanding hoki tu kena angin lama-lama lah.
0: Sini.
1: Patu yalah daripada situlah kenal seseorang.
0: Aku kata dah. Tu dia. Dia tak mai dia tak beko.
1: Okey. Saya budak sekolah
3: kenal bolot nama Le juga.
0: Le juga.
3: Tu dia.
1: Jalan.
0: Cak nak jual daun tu. Okey.
1: Itu sama. Baik.
0: Kita nak pergi alah ke mana saat ini? Alah ke cikgu ke lagu mana? Alah ke cikgu pula lah.
1: Kata kira.
0: Kita nak pergi alah ke cikgu. Cikgu ke alah. Semak cikgu.
8: Okey, boleh.
0: Lekai cikgu.
8: Boleh. Tapi sebelum tu nak tanya, bila Kelantan FM nak panggil saya? We motivasi sikit boleh?
0: Boleh ke? Kita ajar.
8: Kita ajar pancing.
0: Tak ada pancing lah, tak kena ajar. Kita wakilik dengan cikgu-cikgu ni. Itu dia.
1: Wakilik selalu.
8: Okey. Boleh. Okey, yeah. Bersedia. Abedi ke?
6: Abedi. Abedi. Ada apa? Ngelah.
8: Steady Abedi dah.
1: Ngelah dah.
0: Cakap nak mengelah ya dia.
1: Cakap ngelah tadi ke keli. Pahannya kata macam mana?
0: Kita kalau boleh nak sambung pulak rapat gelap. Lekat cikgu lekat.
8: Beres. Okey. Dengar ya Paddy.
6: Boleh.
8: Bila bersiaran, suara berseri. Semangat ada terus dikerah.
0: Ya. Yeah.
8: Apa yang buat Abedi dan DJ terus berdiri? Walau jadual kerja kadangnya lelah.
1: Jawab Abedi.
9: Lelahku tidak aku kisah. Asalkan ia bergelegak.
0: Bergelegak. Pada terbabut pitis pun. Dia telah bergelegak.
9: Akan ku dapat sama seria.
0: Ya, itu yang penting ya.
9: Bukan patung tu, bukan patung je lain. Ni baru nak jawab ni.
0: Royak hak nyata.
9: Betul. Semangat datang dari diri. Minat mendalam penyuluh arah. Bila pendengar tersenyum setiap hari. Penat hilang, jiwa pun cerah.
0: Ya.
1: Kerja aset dia adalah membuat pendengar senyum.
9: Dekat-dekat nak bagi ni cerah pula korang.
0: Iyalah.
9: Jangan dicerita yang cerah.
0: Iya. Dia telah pecerah ya. Cerah masa depan.
9: Ya.
0: Neh.
9: Ada penutup.
0: Tapi kalau dengar aku jawab Pia Bedik ni. Dia kadang-kadang kita dalam penyiaran ni. Duduk ke mari masuk dalam konti ko ikut gapo. Kalau palo ni serabut pun.
9: Iya.
0: Tapi kalau pendengar suka ke. Ile serabut.
9: Betul.
0: Dia melibatkan jiwa dia agak.
9: Jiwa.
0: Dia
9: mainkan jiwa.
0: Iya.
9: Jiwa
0: dalam. Tapi kalau sumbak parak juga tak kena datang sampai juga ya.
9: Go. Gelecah sikit saja sudah penjaring kita yang menjaringkan gol sebentar tadi. Pertandangan penalti.
0: Iya.
9: Ya. Okey, somak molek lah, jangan bagi gelecoh lah. Gelecoh lah ni.
0: Okey.
9: Ya.
0: jual kelik.
9: Kita terus gua dia beli dia.
0: Jual. Aku nak beli semakin dia.
9: Tengok dia ni beli ramai.
0: Aku nak pok kepuk lah, nak pok ke keli lah.
1: Ya lapar dah
9: tu. Beli eh, beli eh. Nyucu tu jangan. Jangan tak lupa. Nyucu tu ambil kelik. Pantun dia. Nak jual ni, Cik Zahid eh. Satu pentas, satu ikat. Menyatu kasih, menyemai jiwa.
0: Wow.
9: Semoga seloka ini tinggalkan kenangan kepada Faris Petra yang kami bangga.
0: Wow. Itu dia.
9: Jadi kesempatan ini, Abedin ucapkan kepada guru-guru hebat, pelajar-pelajar bijak pandai di SMK Sains Tengku Muhammad Faris Petra, Kuala Jepun ini. Tahniah dan syabas, berikan tepukan guru.
0: Tu dia. Yeah.
1: Kita ada scene hari ni pun berasa bangga ni.
0: Ya, memang.
9: Bangga. Sekolah pandai. Kali pertama masa sekolah ni, rasa tak situ ubik tu. Rasa tak situ ubik sekolah. Yalah.
1: Kau nak jadi anak murid mula.
9: Tapi usia membataskan.
0: Yalah. Tapi tengok kau kau bedik pun tak cakap nak asuh cikgu kita. Cakap royak, cakap lau. Duduk situ lah.
9: Selagi kejam dia.
0: Tu tak tanya. Dia tanya duduk sini, ya suruh nak duduk tu. Nak belajar dia. Masuk kelas sudah.
1: Sudah.
0: Tak kena dengar dengan cikgu tidur. Baik, kita teruskan dengan cikgu Zahid kita. Sudah lah.
8: Abang di campur Kelantan dengan bahasa Malaysia ni boleh deh? Boleh campur deh.
0: Apa asal kena uju, kena bunga.
8: Ni jawapan saya lah deh. Mewakili semua warga besar Faris Petra deh. Dikir bersahut, riuh bergema. Meriah FOD dengan suara mesra. Terima kasih Kelantan FM yang tercinta. Sudi bersama menyinar acara.
1: Terima
8: kasih kepada Kelantan FM kerana sudi bersama kita pada pagi ini.
9: Terima kasih. Terima kasih cikgu-cikgu.
0: Maknanya kita ni kehorapak dia. Kalau ada gapo, kalau ada gapo-gapo dengan sekolah pun, alik sekolah boleh tolong. Alik sekolah nak kita pun kita boleh mari. Agak-agak tidak butuh lah. Deh, baik cikgu, baik anak murid, baik PIBG, baik alumni. Agak-agak tak tinggal lah. Jadi kita ni alah kengujur cikgu lupa.
1: Boleh balik dah lah.
0: Cak nak kelik. Tak boleh nak kelik gitu. Tak camik.
1: Kepuk nak habis
0: dah. Kepuk lah. Tak camik.
9: Dia menjalan kaki gawai kelik dengan Ilan.
0: Gana-gana?
9: Gawai kelik dengan Ilan. Dia menjalan kaki lah.
0: Pulak. Jadinya. Kata-kata cikgu su. Molek eh.
1: Jalan kaki tak sih.
0: Amal lah. Tapi tak comel kalau kita tak notik ni, kita bahagia pokok ni.
1: Kena patut juga ke
0: mana? Kena sudah juga lagu mana pun. Acuri test pokok. Biar cikgu su boleh higat lagu mana jawab.
1: Seloka bersahut tinggal cerita. Jadi kenangnya untuk disanjung. Nampaknya masa mencemburui kita. Tanpa sedar sudah di penghujung.
0: Lagu.
1: Semetar ya ni?
0: Semetar.
1: Rasa baru semenek kita start tadi.
0: Untuk khabar ni. Baik. Cikgu Su nak jawab lah. Walau tak lama kita bersama, cukup bermakna di lubuk hati. Gandingnya Kelantan FM dan Faris Petra. Nampaknya terpaksa berhenti di sini. Allah, sedih lah.
1: Sedih lah. Apa bunyi sedih sangat tu
0: Sedih pun tepuk lah.
1: Kau suri kita kembali awal ni.
0: Nampak pes dia pun gitulah tu. Lepas tu jadi, kita pukul sikit lagi lah.
1: Pukul sikit lagi.
0: Sama berpantun, sama berseloka. Gelak ketawa dan ada bicara. Jika ada silap bahasa atau terluka. Alik Cikgu Su bersama Cikgu Lopa mohon maaf dengan rendah jiwa.
1: Masalah-salah sikit tu minta maaf lah. Jadi ngelah lah deh.
0: Cikgu Lopa pergi ngelah deh. Sedah lagi. Padahal nak gelik.
1: Sedang balik pakai bunga tu.
0: Alah.
1: Bunga melur kembang di laman. Tak sedap senyum lah.
0: Iyalah.
1: Disiram embun waktu pagi. Sampai di sini kami ucapkan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
0: Baiklah, terima kasihlah kepada anak-anak.
1: Yang ada hari ini.
0: Cikgu-cikgu kita. Deh, alik kita pun nak pergi dah ni abedik. Alik cikgu su pun. Deh, posu nak siapa kesalih kasih. Salih saya dari penerbit kita untuk seloka bersahut. Puan Hazilah Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Seorang pelajar tingkatan 1 meninggal dunia ketika menerima rawatan selepas terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 motosikal di Jalan Palu 2 Gua Musang semalam. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, mangsa disahkan meninggal dunia di unit kecemasan Hospital Gua Musang pukul 7.41 pagi. Siasatan awal mendapati kemalangan berlaku kira-kira 2 petang ketika mangsa menunggang motosikal dari arah Palu 1 menghala ke Palu 3. Superintendent Fu berkata mangsa mengalami kecederaan parah dan menerima rawatan awal di Klinik Kesihatan Cikgu 3 sebelum dibawa ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Mayat mangsa dibawa ke bahagian forensik hospital berkenaan untuk proses bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki warga emas ditahan reman selama 7 hari bermula kemarin bagi membantu siasatan kes mengintai murid perempuan di sebuah sekolah rendah di Gua Musang baru-baru ini. Penahanan reman lelaki yang juga suami kepada seorang guru besar itu disahkan Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu. Katanya warga emas itu ditahan reman bermula kemarin selama 7 hari sehingga Sabtu ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Dua pokok hiasan di Jalan Hospital Kota Baru tumbang dengan satunya terkena kabel elektrik sebelum menarik tiang lampu dan menghempap serta menembusi bumbung sebuah bas ekspres. Kejadian pukul 10.50 malam itu berlaku ketika hujan lebat yang menyebabkan kesesakan jalan raya namun tidak membabitkan kehilangan nyawa. Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Baru, Engku Azam Engku Yahya berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 11 malam berhubung kejadian. Bas berkenaan dalam perjalanan ke Terminal Lembah Sirih selepas mengambil penumpang di Pengkalan Cepa. Engku Azam berkata tiada mangsa yang cedera memandangkan hanya ada 5 penumpang sahaja dalam bas 2 tingkat itu dan semua mereka berada di tingkat bawah ketika kejadian. Beliau kata kesemua mangsa dipindahkan ke bas ekspres lain sebelum perjalanan diteruskan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedia Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita komaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia yang berdani dan bersua. Kembali bersama saya Ruslan Cik Soh dalam ruangan Seleta kali ini. Dan seperti biasa pada petang ini kita bersama dalam ruangan Ruju Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maed. Ilmu berkat hari-hari kita boleh rujuk Ustaz. Dan seperti biasa pada petang ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Usman Mazim, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Daur Quran Maed Negeri Kelantan. Dan seperti biasa kita akan bersama dengan Ustaz mengenai hakikat imam pada petang ini. Dan kepada saudara bolehlah tonton live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM, di mana saya buka satu jam untuk anda ikuti, dan anda juga boleh menghantar soalan mengenai hakikat imam pada petang ini. Dan saudara boleh play store RTM Klik untuk ikuti ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Dan di penghujung ruangan nanti saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz ya?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Dan baiklah Ustaz, apa yang dijanjikan kepada para pendengar, di mana Ustaz akan mengupas ataupun mengutarakan tentang hakikat imam pada petang ini. Dan kepada saudara ini yang ingin bertanyakan soalan, saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630, ataupun anda boleh menghantar soalan anda mesti live FB Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM pada petang ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Abel.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad diini kullihi walau karihal musyrikuun. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم زدنا علما Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memerintah sekalian alam dan Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada sekalian hamba-Nya yang tak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita berada di hari yang kedua Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan di ruang udara melalui Kelantan FM ini, kita sekali lagi berkesempatan untuk sama-sama berada di dalam ruangan pengajian yang pada petang ini ialah akidah, dan tajuk yang kita akan bincangnya ialah hakikat iman dan kesannya. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan hubungan yang paling mulia antara hamba dan penciptanya. Inilah yang paling mulia sekali dalam hidup kita ni, apabila berimannya seseorang hamba ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diikat hubungan hamba dengan Allah Taala ni dengan keimanan.
0: Ya, ya.
1: Ini kerana makhluk yang paling mulia di dunia ialah manusia. Nah, makhluk yang paling mulia di dunia ni ialah manusia lah.
0: Yeah, yeah.
1: Nak dibandingkan dengan binatang, nak dibandingkan dengan langit bumi.
0: Sebagai temerakai lah.
1: Ha, sebagai semua sekali. Yeah, maka yeah, manusia lah yang paling mulia yang Allah Ta'ala cipta. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ha, sesungguhnya kami ciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian. Ini adalah merupakan manakala hati ni pula merupakan perkara yang paling mulia dalam diri manusia.
0: Ya, ya.
1: Manusia tu hak sebaik-baik kejadian dah. Mm-hmm. Maka dalam diri manusia tu ada pula hak paling mulia. Yang paling mulia sekali ialah hati.
0: Ya, ya.
1: Dalam diri manusia yang paling mulia adalah hati. Perkara yang paling mulia dalam hati ialah iman. Itu peringkat-peringkat. Nombor satu sekali, kita jadi manusia, makhluk terbaik dah.
0: Ya, ya.
1: Lepas tu manusia ni dia ada hati. Nah, dalam hati tu dia ada iman. Maka iman inilah yang menghubungkan seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita fahami bahawa petunjuk keimanan adalah sebesar-besar nikmat dan sebaik-baik kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Kurniaan iman itu mahal harga dia. Nah, di mana dia adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan kepada semua manusia.
0: Mm-hmm.
1: Bukan kepada semua manusia, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Taala. Bagaimana Allah Taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengira dirinya berbudi kepadamu wahai Muhammad dengan sebab mereka telah Islam, yakni tidak melawan dan tidak menentang. Allah Ta'ala kata mereka, yang ini manusia ni menyangka,
0: mm-hmm,
1: mereka ni adalah merupakan berbudi kepadamu, yang ini kepada Muhammad ni. Kenapa? Kerana sebab mereka tu telah Islam dia.
0: Yeah, yeah.
1: Dia berasa dengan dia Islam tu dia secukup dah.
0: Mm-hmm.
1: Begitu maksud Allah Ta'ala. Kulla tamunnu alayya islamakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku. Maknanya setakat Islam saja tu tidak memadailah. Nah, sebab itu masih lagi boleh dia, masih lagi belum dikatakan sebagai betul-betul berbudi kepada Allah kalau setakat Islam. Bahkan Allah Taala kata balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun, Allah jualah yang berhak membangkit-bangkitkan budinya kepada kamu, kerana dialah yang memimpin kamu kepada iman, yakni kamu yang kamu dakwakan itu.
0: Ya, ya.
1: Maknanya yang lebih berhak berbudi adalah Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang suntikkan, yang berikan iman kepada manusia ni,
0: mm-hmm,
1: yang manusia dakwa pada hari ini.
0: Yeah, yeah.
1: Nurayaknya betapa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah itu memberi nikmat iman kepada hamba dia.
0: Yeah, yeah.
1: Memberi nikmat iman kepada hamba dia ni, biar kita ni rasa bersyukur sungguh. Bagaimana kata-kata seorang ulama, Syekh Mutawalli Syarawi kata, jika kamu beribadat kepada Allah Taala kerana di atas pemberian Allah Ta'ala kepada kamu,
0: mm-hmm,
1: nescaya terhenti setakat itu. Sebaliknya, kamu beribadat kerana untuk mendapat keredaan Allah, kerana mendapat reda daripada Allah Ta'ala, nescaya kamu akan dapat lebih banyak lagi daripada itu.
0: Yeah, yeah.
1: Ini kata-kata orang cerdik pandai yang begitu sekali hebatnya. Itu satu dalil daripada ayat Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya iman ini adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, dalil yang kedua dibawa kepada kita melalui surah Gafata. Kalau tadi surah Al-Hujurat ayat 17. Hari ni surah Al-Hujurat juga ayat yang ketujuh. Allah Ta'ala menyatakan, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Akan tetapi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menurut melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya, dan kamu wahai orang yang beriman hendaklah bersyukur kerana Allah. Allah menjadikan iman suatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya dalam hati kamu.
0: Ya, ya.
1: Dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu perkara yang kamu benci. Mereka yang bersifat demikian ialah orang yang tetap menurut jalan yang lurus. Mereka dijadikan keberadaan demikian sebagai limpah kurnia dan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. boleh faham dah apa makna ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya mengatakan walakinallaha habbaba ilaikumul imani, dan akan tetapi Rasulullah ni, yakni Rasulullah ni kata dia tidak menurut melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya.
0: Ya, ya.
1: Maknanya Allah Subhanahu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, dan kamu wahai orang yang beriman hendaklah bersyukur.
0: Ya, ya.
1: Kita selaku beriman ini kena bersyukur di atas nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat iman yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi. Maka Nabi turut, kita pun turut, ikut turut juga. Dan Allah Subhanahu wa taala ni menjadikan iman ni suatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskan dalam hati kamu. Dan Allah Ta'ala jadikan iman ni perkara yang orang idam-idam, orang nak. Dan dia jadikan sebagai hiasan. Wazinahu fi wazayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan iman ini sebagai perhiasan dalam hati kita. Ini nikmat yang bukan murah. Ini nikmat yang bukan biasa-biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga jadikan, nah, Allah Subhanahu wa taala kata dia maknanya jadikan benda-benda tadi perhiasan cinta di dalam hati berkaitan dengan iman dalam hati seseorang ni, dan menjadikan kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Di mana bila orang tu dihiasi dengan keimanan, secara tak langsung Allah Subhanahu wa taala ni dah menjadikan orang yang kufur tadi di perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu dia tak ada dalam hati, iaitu mari perasaan tak suka. Sebab apa? Sebab dia ada iman. Iman tadilah yang menghiaskan kecantikan hidup. Nah, dari segi semua sudutnya. Nah, mana dengan iman ni sebenarnya ada merupakan pakaian. Nah, dia yang dihiaskan oleh Allah Ta'ala dalam hati ni, seluruh tindak tanduk seseorang itu jadi syomel. Nah, bila iman menguasai hati. Mana menguasai hati lagu mana? Sebab iman ni, sebab hati ni dia raja. Dan bila kata dia raja, segala tentera-tentera dia, dia boleh arah. Jadi seorang raja ni dia kuasa. Jadi yang menguasai hati itu adalah, yang menguasai hati itu adalah iman.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi bila iman tu dihiasi di dalam hati itu, maka iman ini mengarah seluruh tentera. Dia arah apa dia? Dia arah mata dia tengok yang baik-baik sahaja. Dia arah telinga dia dengar yang

0: pada kufur, benci kepada maksiat, maka orang ni akan selamatlah daripada hal yang demikian. Mereka ni, kata dia, dan mereka ni dijadikan keberkeadaan demikian sebagai limpah kurnia dan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kata tadi, bila kita dapat nikmat ini, nikmat gapo, nikmat iman tadi tu, ana saya orang kata apa, tak boleh nak dijual beli. Dan iman ini dia tak boleh diwarisi.
1: Amat berharga.
0: Amat berharga. Contohlah kita kata Nabi Nuh sebagai contoh, dia seorang ayah yang berpangkat Nabi lagi Rasul. Tapi ada di kalangan anak dia yang tidak beriman. Kalau belah kalaulah iman tu boleh diwarisi, nescaya Nabi Nuh yang berusaha siang malam, pagi petang, tak berhenti gaduh, semua anak dia beriman belaka. Satu contoh. Ataupun boleh juga kita tengok seorang anak yang salih, yang beriman bertakwa, tetapi anak ayahnya tidak. Iaitu ayah dia sebagai seorang yang kufur, yang ingkar, tapi anaknya adalah beriman dan beragama Islam. Contoh berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi, di mana ramalah sahabat Nabi yang kita ambil seorang, iaitu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dia tak suka pun kepada Islam, dia tak suka kepada Rasulullah, tetapi anak dia yang bernama Abdullah juga tu adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Maknanya iman ini bukan boleh dijual beli, bukan ada di pasar-pasar, bukan boleh diwarisi, bukan boleh kata tak apalah saya wi iman saya kawak, saya tak ada benda gitu. Jadi bersyukurlah, kata dia, apabila Allah Ta'ala tu hiasi iman di dalam hati seseorang itu, maka orang ni dapat keuntungan yang besar. Jadi bila iman menguasai hati tadi, secara tak langsunglah segala perkara-perkara tak baik itu akan diketepikan. Atau dalil daripada ayat kedua, bahawasanya hakikat iman tu itu benda yang mesti ada. Iman ni bukan hanya pertuturan di lidah. Dah, bukan kata ambo beriman dah dengan lidahnya. Dah, ataupun pengakuan hati semata-mata, dah, hati dia beriman tapi lidah dia tak baik. Ada ataupun hati dia beriman, lidah dia beriman tapi perbuatan dia nya tidak, tak cukup. Dia kena ada tiga. Dia kena ada bilisan dengan lidah. Lepas tu dia bil qalbi dengan hati, dan juga bil amal. Mana dengan bil qalbi, dia dengan hati, dan juga bilis dengan lidah, dan juga bil amal dengan perbuatan. Tiga kali tu dia kena rangkai. Kalau ada satu, dua tu tak ada, tak cukup. Kalau ada dua, tak cukup. Tiga, tak cukup juga. Jadi kena ada tiga-tiga. Maknanya lidah mengaku beriman, hati mengaku beriman, perbuatan pun perbuatan siap beriman juga. Sini jelas. Jadi dia nak ayat kepada kita, iman ni bukan hanya pertuturan lidah ataupun pengakuan hati semata-mata, tetapi iman merupakan akidah yang memenuhi hati, lalu membuahkan kesan-kesan yang murni. Bila sepakat semua iman-iman tadi antara tiga kara tu tadi tu, maka membuahkan hasil yang murni. Lalu bila membuah hasil yang murni tadi, iman inilah, kata dia, umpama matahari yang menyinarkan cahayanya, atau mawar yang menyerbakkan wangiannya. Bila ada iman tak, dia kata menguasai dalam hidup, dia umpamakan cahaya matahari yang menyinari seluruh kehidupan dia, ataupun umpama mawar yang semerbak sangat, harum sangat. Kenapa? Kerana iman yang hebat. Subhanallah, kita tengok para nabi, kita tengok para rasul, kita tengok para wali-wali Allah, kita tengok orang-orang yang saleh, orang-orang yang dia kata disinari dengan cahaya iman tu lain kehidupan mereka. Dak tutur kata dia lembut, manis, tak ada kasar, tak ada nak marah. Perbuatan dia hanya halusi, tak ada nak ganah apa. Mana sebab iman telah yang kontrol dia.
1: Semuanya tatar tertib.
0: Kesopanannya. Inilah orang kata pakai yang sebenar kepada seseorang. Jadi kita kena pakat-pakat jagalah iman ini. Maka kita boleh tengok hebat tak hebat iman kita tu, cerminan iman kita tu sejauh mana comel tak comelnya, tengoklah kepada gaya hidup kita sendiri. Kita tidak nak pandang siapa-siapa, kita nak pandang kita. Sebenarnya aku hari ini, ya Allah, dari segi tutur kata aku ni baik ataupun tidak.
1: Kita boleh hitung diri kita sendiri.
0: Kita boleh hitung, kita kenal kita. Kita kenal kita. Nah, kita boleh tanya satu-satu tentang diri kita ni ada kalaulah baik semua sebagaimana dikehendaki oleh Allah Taala, maka itulah dia orang tu beriman kepada Allah Taala yang kita doakan dan kita mengharap dia dapat istiqamah dengan kehidupan demikian dan dia sentiasa dalam keadaan demikian ini sehingga dia betul-betul mendapat kerajaan.

0: dan Allah Ta'ala. Dan itulah impian dan cita-cita seseorang hamba. Itu dalil yang kedua dah berkenaan dengan hebatnya iman itu. Manakala dia antara kesan keimanan jugalah. Kita boleh tengok, kita ni boleh tengok benda kita nak tahu ni betul kodok kita beriman ni, betul kodok hebatnya iman kita ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni buat mari kepada kita contoh-contoh. Kata dia antara kesan keimanan ialah mengasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya mengatasi kasihnya kepada yang lain. Ada kodok kita nak kita kasih kepada Allah, kita kasih kepada Rasul tu lebih daripada kasih benda lain. Nah, lebih daripada apa? Lebih daripada diri kita, lebih daripada mak ayah kita, daripada kita dan sebagainya. Ataupun kita kasih hak ni daripada kasih kepada Allah dan Rasul. Situ kita boleh ukur dah. Perkara ini akan terserlah dalam perkataan, dalam perbuatan dan tingkah laku. Sekiranya seseorang lebih mengasihi sesuatu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Ha, tengok dia kata, sekiranya seseorang itu lebih mengasihi sesuatu daripada mengasihi Allah dan mengasihi Rasulnya, hakikat imannya telah tercemar. Dia kata dia jadi orang beriman, tapi dalam hati dia tu tak sepenuhnya. Sebab apa? Sebab dia kasih benda lain itu lebih daripada Allah. Maka sebenarnya iman dia tu tercemar dan sedikit sebanyak tercalar dari iman dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan dia bila iman tercemar dan akidah dia juga pincang, maknanya tak kemah lah. Allah Ta'ala peringat kepada kita hal ini apabila di dalam surah At-Taubah di ayat 24. Mari kita perhati, kata dia, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Cantik ayat ni. Allah Ta'ala bilang satu-satu kepada kita. Dan ni satu ayat bila dan Allah Ta'ala nak royak bahawasanya iman seseorang itu kita nak kena bersih sungguh ke iman kita. Kau dicemari oleh cinta-cinta lain. Nah, ataupun hebat sungguh kau tidak cinta kita ni kepada Allah Ta'ala dan Rasul ni. Kalau tak sabar pada perikat ni, nescaya kata dia pincang akidah kita. Mana akidah kita tak kukuh lagi. Antara apa Allah Ta'ala kata, kul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad. Bila kita jumpa ayat Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad ni, maknanya Allah Ta'ala suruh Nabi ni wayak kepada orang ramah. Tentang apa? In kana aba'ukum, jika bapak-bapak kamu. Satu. Wa abna'ukum, dan anak-anak kamu. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu. Wa ikhwanukum wa azwajukum, isteri-isteri kamu ataupun suami-suami kamu ataupun pasangan kamu lah.
1: Ini meliputi keluarga semua.
0: Meliputi keluarga semua. Wa ashiratukum tu, dan kaum keluarga kamu. Wa amwalun iqtaraftumuha, serta harta benda yang kamu usahakan. Dan wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang akan merosok. Wa masakinu tardawunaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ada berapa situ? Lapan karun. Nah, Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad kepada orang ramai, kepada manusia, jikalah dalam hati mereka tu dia kasih kepada ayah dia, dia kasih kepada anak dia, dia kasih kepada saudara-saudara dia, dia kasih kepada pasangan dia, dia kasih kepada keluarga dia, dia kasih kepada harta benda dia, dia kasih kepada perniagaan dia, dia kasih pada tempat tinggal dia. Gak bagian ni orang dia kasih belakang ni. Nah, saya kepada ibu bapa, saya kepada adik-beradik, saya kepada anak-anak, saya kepada keluarga, saya kepada tempat tinggal, perniaga dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, muwayak pada manusia, jika semua hak tadi ni, hak lah perkara ni, mereka kasih kepada benda ni, ahabba ilaikum minallahi, mereka ni kasih kepada benda-benda tadi lebih daripada Allah dan Rasul. dan minallahi wa rasulih, lebih daripada Allah, lebih daripada Rasul, wa jihadin fi sabilih, dan lebih daripada jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jadi pada orang ni? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Allah Subhanahu wa taala kata, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Apa keputusan Allah? Yani azab siksanya. Kenapa? Karena wallahu la yahdil qauma fasikin. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik, yani derhaka.
1: Ya, ya.
0: Bahaya belah kalau kita perhati. Nah, sebab kita contohlah bila ayat ni Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala sebut satu-satu tu. Mana benda-benda yang orang manusia kasih. Dan ada kita kaya jenis sayang kepada ibu bapa kan. Duk sebut hai ibu bapa kita. Dan kalau jenis sayang kepada anak-anak, dia puji anak kita.
1: Itu menandakan kita sayang dan kasih.
0: Sayang dan kasihnya. Kalau sayang kepada apa dia lagi, iaitu adik-beradik, saudara-saudara, dia puji, duduk julang benda-benda gini lah. Jadi orang ni dalam lingkaran hidup kita, kalau jenis orang pesa bak sayang pada pasangan, dia suami kata isteri dia bagus, suami isteri kata isteri dia bagus, nah, isteri kata suami dia bagus, duk puji benda tu lah. Jika semua ni Allah Ta'ala kata mukasih, mempuji benda gini, lebih daripada Allah, lebih daripada Rasul, lebih daripada wakijah kepada perintah-perintah Allah, maka tunggu. Tunggu gapo? Allah Subhanahu wa taala kata orang ni sebenarnya dia adalah merupakan orang yang fasik, sebab Allah Taala tak akan beri hidayah kepada mereka. Na'uzubillahi min zalik. Contoh kita bila bunyi azan. Ya. Bila bunyi orang azan di masjid, masuklah waktu solat. Maka kita tak pergi, tak ada nak pergi. Orang pun tanya, "Bapa tak pergi sembahyang?" Tahu payah nak ninggal. Nah. Payah nak ninggal anak. Kalau jenis ada anak, payah nak ninggal kedai. Kalau jenis ada kedai, payah nak ninggal merah. Jenis ada harta, payah nak ninggal keluarga. Jenis ada anak beranak. Kerana-kerana ni payah. Nak tanya, siapa bila kita boleh beralasan lagu ni? Siapa bila?
1: Tanya diri kita sendiri.
0: Nah, tanya diri kita. Jadi nak mendambakan diri sebagai seorang betul-betul hebat iman tu, kalau dia boleh atasi benda ni, cantik dia. Dah boleh kodok kita nak kata, dikala saat malaikat maut nak mari ambil nyawa kita, eh jangan mati lagi, payah nak meninggal keluarga hamba. Dia pakar dakwah kita.
1: Tak pakar.
0: Dah. Kalau tak pakar, kita kena pakar Allah panggil lah. Jadi sebab itu kata siapa dia? Asy-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna mengatakan, "Kum ila salah mata sami'tan nida." Bersegeralah kamu kepada salat apabila kamu mendapat seruan. Artinya apa? Artinya bila dapat seruan semaya ni, semua hak lain terkecil belaka. Cinta, kasih kepada 4-8, 7-8 kawan ni. Tapi jangan melebihi kasih dan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Sebab tu para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, mereka letak kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul tu tempat yang tinggi.
1: Nombor satu ya.
0: Nombor satu. Nah, kasih belaka kepada keluarga. Siapa tak kasih-kasih. Dah boleh je kasih kepada benda tadi. Tapi janganlah melebihi kasih kepada Allah dan Rasul. Itu Allah Ta'ala sedikit pesan. Sebabnya, mana kita kena letak kasih dan cinta kita kepada Allah dan Rasul ni yang lebih tinggi segala-galanya. Sebab ia memberi harta, yang memberi kedudukan, yang memberi apa saja di keliling-keliling kita. Keliling-keliling kita hari ni adalah datang daripada Allah Ta'ala. Maka sebab itu bila bertembungnya urusan Allah dengan urusan kita, utamakanlah urusan Allah terlebih dahulu. Jadi sini nak tahu iman kita tu setara mana, kita ukurlah.
1: Kuat
0: ataupun tidak. Sebab kita jenis suka lagu mana, bertangguh ke ataupun kadang lagi yang lebih teruk lagi, tak peduli langsung pun kepada perintah Allah Ta'ala. Ini lagi bahaya hidup manusia. Maka oleh itu kata dia, sekiranya kehidupan ini termasuklah yang disebut tadi, ayah kita, anak saudara mara kita, pasangan hidup kita, semua tadi kata dia, lebih kita kasih pada mereka, lebih pada Allah dan Rasul, maka nantilah balasan dan bencana daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah pentingnya bila kita kena tanamkan akidah dalam diri kita masing-masing. Sebab bila kita letak tanamkan akidah dalam diri ni, maknanya kita akan letak, maknanya ubudillah pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala tu.
1: Mm-hmm.
0: Dan mana kita ketunduk kepada perintah Allah Ta'ala, kita tak berani.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kalau benda hok kita kata galik biasa gini, kita kena letak tinggi lebih pada Allah Ta'ala, maka dengan sendirinya kemungkaran-kemungkaran, perkara-perkara dosa, maksiat, perkara-perkara dilarang oleh Allah Ta'ala, dia akan terhindar.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Kenapa? Kerana kasih cinta kita telah dapat menguasai hidup.
1: Mm-hmm.
0: Kita nak bina benda ni lah.
1: Yeah, yeah.
0: Sebab kadang-kadang kita jauh dah. Anak-anak belum tentu. Nah, contohlah ustaz-ustaz kita suka ustaz ta ni, dia perumpamaan dia banyak orang tepat.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Contoh dia kata, kita mari majlis, kita jauh dah. Comel dah. Nah, isteri kita mari majlis. Tapi rumah kita ada 5 orang sebenarnya. 3 orang lagi anak. Sepatutnya kena mari belakang lah 5-5.
1: Ni seorang.
0: Ha, ni. Ni ada ayah seorang yang mari. Bayangkan dikata kalau di kampung kita ni ada 10 orang. Ada 100 orang.
1: Kali.
0: Nah, mari belakang tu kan. Berapa? Kalau 100 keluarga. Yeah, satu keluarga tak ada 5 orang aja. Dia kata. Penuh majlis kita. Yeah, tapi hari ini sayang, kata dia, tak ada pun orang nak sambut. Jadi di mana iman kita sebenarnya? Jadi kita rasa bangga ke mengaku sebagai seorang Islam? Sebab tu Allah Ta'ala kata tak cukup kalau kamu maknanya beragama Islam sekadar rasa berbudinya kerana dia kamu Islam, tak pada. Nah, nak sebenarnya tu biar kamu tu beriman kepada Allah Ta'ala tu dengan praktik, dengan pelaksanaan. Kita kata beriman tapi kita kena buktikan dengan pelaksanaan. Kok ni kok payah ni?
1: Anda buat terpayah.
0: Anda buat terpayah.
1: Yeah, yeah.
0: Bagaimana siapa kata Imam Al-Ghazali mengatakan annasu halka, manusia ni kata dia punah rusak. Illal alimun, kecuali dia ada ilmu. Nah, sebab nak boleh kau ilmu ni payah dah. Wal alimuna halka illal amilu. Kalau ada ilmu pun rusak juga melainkan dia beramal. Nah, dia beramal ni sebab dia ada ilmu. Lepas tu wal alimun halka illal mukhlasin. Dan hok beramal pun rusak juga melainkan ikhlas. Nak royak nak dapat hasil yang begitu sekali tulen, begitu sekali suci di sisi Allah Ta'ala, bukan satu benda yang mudah. Jadi apa keadaan sekalipun kita, kita kena bentuk, kita kena tarbiyah diri kita ni supaya menjadi hati yang suci sungguh.
1: Apa dia takut ustaz? Dah tak beramal tak buat pula.
0: Ha, dah tak beramal sebab tak buat pula.
1: Hak tu paling takut.
0: Hak tu lah yang paling takut.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kita kena pakat-pakat. Orang kata sentiasa ubah diri kita ni dalam keadaan baik daripada masa ke semasa di dalam semua hal.
1: Yeah, yeah.
0: Setakat tu dulu belah.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Haji Osman Mazin, iaitu Ketua Syekh Mahal Ewal Pelajar dan Alumni Darul Quran dan Ma'id pada petang ini. Saudara bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed, ilmu berkat. Hari-hari saudara boleh rujuk ustaz. Kalau nak rujuk, hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630. Yang masih kita membicarakan tentang hakikat iman pada petang ini. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam, Alhamdulillah.
1: Ini Puan Hamidah, silakan bersama ustaz. Ya, okay.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini Ustaz. Saya begini yang kata gini kata, kita berikrar dengan lidah, kita tasdik dengan hati. Ada kita ikrar kita kata asyhadu, kita ikrar kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita pun niat kata aku bersaksi akhir Tuhan di semakan Allah dan lebih mak itu Rasulullah. Itu adakah kita telah beriman Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, soalan daripada Puan Hamidah, dia kata apabila kita ikrar dengan lidah, tak menengakulah dengan kata-kata sebagai seorang beragama Islam dan beriman. Lepas tu kita pula gapo dia ayat sana, ayat kedua, ikrar dengan lidah, lepas tu ngaku dengan ngaku dengan lidah, lepas tu kita laksanakan dengan perbuatan. Maka dikira beriman dahlah. Nah, sebab kita rakyat kita Islam, kita rakyat kita ni beriman. Kemudian dia panggil kita pun beramal. Beramal itulah perbuatan. Contohlah kita kata kita sebagai seorang Islam, perintah daripada Allah Ta'ala sebagai seorang Islam ni, Allah Ta'ala suruh aqimussalah, dirikan sembahyang, suruh sembahyang. Maka setiap kali masuk waktu sembahyang, maka kita mendirikan sembahyang. Maka situ kita telah beramal. Nah, mendirikan sembahyang itu melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai seorang beragama Islam. Itu satu contoh. Kalau Allah Ta'ala suruh benda-benda lain lagi, Allah Ta'ala kata suruh berpuasa. Dan bila tiba bulan Ramadan, kita berpuasa, kita ngaku kita sebagai seorang beriman, maka kita laksanakan ibadat puasa.
1: Yeah, yeah.
0: Ataupun zakat, Allah Allah Taala kata wa atu zakah, tunaikan zakat. Maknanya kita kita cari harta benda, kita kumpul sekian banyak, cukup nisab haul dan sebagainya, kita bayar zakat. Itu maknanya kita laksanakan iman kita dengan bukti perbuatan kita bayar zakat. Yeah, yeah. Ha, begitulah contohnya.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Wallahu a'lam.
1: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan Aniza Zulkifli, dan terima kasih Zaitun Zakaria. Alhamdulillah Nora Pangah tandanya bagus daripada penonton Selatan Thailand, dan Maimun Muhammad nampaknya menggulukan tiga kuntum bunga. Harap-harap bunga ni harum ya. Dan terima kasih juga Wah Marian, alhamdulillah ni Razak ni. Assalamualaikum Ustaz, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua pada petani. Dan terima kasih juga kepada para penonton TikTok Kelantan FM. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Sah ni.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kak Sah ni Ustaz.
1: Ya, ya, silakan Kak Sah.
3: Gini Ustaz. Lagu mana kau cara kita menghiyahkan ngasih ke, menghiyahkan iman kita dan tekak kita tu Ustaz. Dan dengar rujuk Ustaz dah.
1: Okey, terima kasih Kak Sah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak menghiyahkan iman kita.
0: Okey. Baik, soalan Kak Asah tadi, lagu mana kata dia kita nak menghiasi iman kita tu? Sebab iman ni dia kena gila. Dia kena, kalau kasut kat, kena kewi. Kalau orang pun kena bagi motivasi, semangat. Jadi kita nak iman kita sentiasa Yazid, bertambah. Tak sih, yang kos, berkurang tak sih. Maka antara, ni boleh-boleh Kak Asah pegang, boleh kita pakat-pakat ambil. Antara untuk nak tambahkan iman kita ni, nombor satu sekali, sentiasa kita dalam keadaan mengingati Allah. Mengingati Allah ni maknanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita akan jadi meningkat, iaitu kepada dia maknanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dia banyak. Nah, antaranya ialah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Nah, mana apa-apa zikir mengingati Allah Ta'ala itu adalah salah satu untuk menambahkan iman. Satu,
1: mana kita sentiasa membasahi bibir kita,
0: sentiasa membasahi bibir kita dengan zikrullah. Yang kedua, kita kena sentiasa kan kenangkan dosa-dosa kita. Ingat dosa-dosa kita banyak. Aku ya Allah, lidah aku, aku duduk kira-kira itu tak terhitung banyak wak salah.
1: Wasa menyesal.
0: Jadi perbuatan kita ingat zaman-zaman muda, zaman-zaman akhir balik, mula-mula akhir balik hari itu.
1: Wajib dia utina.
0: Zaman-zaman we kata dia tengah darah muda lah dah. Semua rasa manis belaka. Tapi hari ni aku tua dah ya Allah. Dan hari ni aku tak ada daya dah ya Allah. Situ biar orang panggil mari meniti hari mata. Terkenangkan masa lalu kita yang tak baik. Dan rekod kita tak comel. Maka kita nak gila iman kita, kita kena kenal benda-benda gitu. Maka dengan sendiri dia akan mari rasa nak bertaubat. Nak beristighfar. Bahkan mari rasa malu di atas perbuatan kita yang lalu. Bahkan kita akan mari rasa betapa ruginya kita. Nah, jadi bila ada timbul perkataan demi perkataan, perasaan demikian ini, nescaya iman kita boleh bertambah. Nah, dua, yang ketiganya ialah dengan sentiasa kita mendekati dengan majlis-majlis ilmu. Contohnya petani kita bicara bab-bab gini. Lepas maghrib ada kuliah maghrib pula. Lepas subuh ada kuliah. Lepas tu waktu duha ada halaqah Quran, ada halaqah macam-macam lah kita boleh tengok. Kat luar ni orang nak ngaji, YouTube ada, TikTok ada, macam-macam ada. Ada live, ada. Kita duduk rumah, Tok Guru duduk mengajar di pondok dia. Contohnya, contoh seperti Datuk Dr. Abdul Basir kan, dia mengajar pondok dia. Orang serata duduk berkat tengok. Itu merupakan mudah.
1: Pondok Sungai Dia.
0: Mudah bagi kita hari ini. Itu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Ambillah kesempatan ini. Boleh menambahkan iman. Gapo lagi, sentiasa berselawat ke Nabi. Banyak ingat Nabi. Nah, jadi untuk nak tambahkan iman sini, nak tambah sama Kak Sah ni juga, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita tiga perkara yang menyebabkan seseorang itu dapat merasai kemanisan iman. Dan Nabi kata tiga perkara seseorang itu merasa iman dia itu manis. Yang pertamanya, Allah dan Rasulnya lebih dikasihi daripada selainnya.
1: Ya, ya.
0: Ha, tu nombor satu kali. Ke mana-mana aku susah payah dah, sibuk tak sibuk, penat letih kau pun semua sekali, aku letak Allah dan Rasul di tempat yang paling tinggi.
1: Ya, ya.
0: Baru manih iman. Mm-hmm. Yang kedua, Nabi kata dia mengasihi saudaranya hanya kerana Allah. Ha, kita kasih dia, kita sayang dia, kita cinta dia kerana Allah. Hak ni jaminan Nabi dalam hadis yang mengatakan tujuh golongan berada di bawah bayangan Allah Ta'ala ni. Salah satunya ialah dia bersahabat kerana Allah.
1: Yeah, yeah.
0: Berpisah pun kerana Allah. Mm-hmm. Jadi bersahabat kerana Allah Ta'ala ni kenapa? Dengan bersahabat dengan dia lah iman kita bertambah. Bersahabat dengan dia lah kita jadi rajin.
1: Yeah, yeah.
0: Sebab tu abang lah, kalau kita nak pergi Mekah contohlah. Mm-hmm. Dia penting sebenarnya kita kena cari kawan-kawan sahabat-sahabat hak suka buat ibadat.
1: Mm-hmm.
0: Ha, kalau cari kawan-kawan suka shopping, apa kita jadi suka shopping juga.
1: Nak tanya masalah sikit bahaya.
0: Nah, jadi sebab apa kalau sahabat yang soleh, sahabat yang suka ibadat ni kan, sekurang-kurangnya dia akan ingat, tak lama dia 10 minit lagi nak azan. Nak cerah dia kita ni, subuh awal sini, dia ada peringatan-peringatan demikian. Ha, itu penting. Jadi Nabi kata, supaya kamu ni mengasihi saudara kamu tu kerana Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dia jika dicampakkan ke dalam api. Bagaimana kita tak suka kalau campak dalam api? Gitulah tak sukanya dia kembali kepada apa dia? Kembali kepada kekufuran. Ataupun buat perbuatan-perbuatan yang tak baik. Maknanya pun kita kan ada cerita masing-masing, ada kisah belakang. Tak saya dah kenal benda tu, tak saya dah ingat benda tu, tak saya dah ulang benda tu. Ya gitu. Baru iman kita ni bertambah. Ha, jadi rasa dupak lima perkara ni Kak Sah boleh pegang. Dan kita-kita semuanya, kita pakat-pakat lah usaha demi kebaikan diri kita. Wallahualam.
1: Dan kita masih membicarakan hakikat iman pada petang ini. Dan saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630. Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, siapa ni?
4: Kak Mu Kaplau.
1: Selekai Kak Mu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dua kali Kak Mu nak tanya petang ni kan. Ni Kak Mu kita kata lepas semaya tak kira lah pardu apa pun lima waktu tu. Kak Mu akan baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca semua boleh kok Ustaz lagu tu.
1: Okey. Satu lagi.
4: Satu lagi. Kita ni tak ngekoh nak terbang boleh kok Ustaz.
1: Tak ngekoh lagi.
4: Kita tak ngekoh lagi. Okey, dengar radio Ustaz eh.
1: Okey, terima kasih Kak Mah.
4: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Mah. Daripada Kapur Laut dia. Di mana Kak Amah tanya dia setiap kali semaya, semaya fardu ke, semaya sunnah ke, dia baca seumur, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh ke tidak? Boleh, jawab dia. Nah, bahkan doa ini Nabi memberitahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, ketika kita berada dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan, perbanyakkan baca doa ini. Dan setiap malam bulan Ramadan, baca doa ini. Dan kita tengok tiap-tiap terawih pun, lepas pada dua salat, kalau dia doa, dia tak tinggal baca doa ini. Sebab apa? Sebab doa ini dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita sentiasa memperbanyakkan. Tak nanti kalau di bulan Ramadan. Jadi Kak Sah tadi, itu apa Kak Moh ni, baguslah. Maksudnya sebab apa? Sebab dia sentiasa baca sokmo. Ha, jadi benda ni, tak nanti kalau lepas mayat, waktu-waktu biasa boleh.
1: Sokmo-sokmo
0: boleh. Jadikan dia sebagai amalan. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala dah maaf pada kita, ampun pada kita. Allah Ta'ala ni suka kepada kemaafan sebenarnya. Gitu sebenarnya. Maknanya, kita sentiasa minta dengan Allah Ta'ala. Sebab kita tahu kita sentiasa salah. Kita tahu kita sentiasa banyak atau kena. Maka dengan Allah Ta'ala lah yang kita minta. Dan mengadulah kepada Allah, dan secara Allah Ta'ala tu pasti dengar dan terima aduan hamba dia. Itu satu. Yang kedua, dia kata kita ni tak ngekoh. Boleh kau duduk nak korban. Okey. Nombor satu, akikah. Ngekoh ni apa hukum ngekoh? Sebenarnya hukum kepada akikah tu adalah sunat mu'akkad. Sunat yang dituntut. Maka bila kata sunat, kalau anak lelaki dia kata dua ekor kambing kan, afdalnya gitu, anak puas ekor, jadi buatlah akikah. Jadi ada dia kata dia ni tak ngekoh pun. Berkali dia kata kehidupan orang kata kehidupan orang ni berbeza. Barangkali masa dulu orang tua dia susah, kan, berlaku benda-benda gini tak buat. Baiklah ni dia pun dah tua dah, dah cukup berlaku dah, berasa nak korban, boleh kau tidak? Boleh, sebab korban itu adalah sunat muakkad juga. Bagi Imam Hanafi bila korban ni adalah wajib. Kita Imam Syafi'i, imam-imam lain yang sunat muakkadnya. Jadi jika Kak Moh tak ada berkemampuan nak korban, boleh, tak ada masalah. Bukan kata nak korban apa ngek kau pada dak, boleh korban, tak ada masalah. Wallahu'alam.
1: Dan saudara boleh hubungi talian kami kerana masa masih ada lagi lebih kurang 4 minit dari sekarang, dan anda boleh hubungi talian kami di mana kita membicarakan hakikat iman pada petang ini. Kita terima satu pemanggil. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
5: Ya, Abahi itu, Pak.
1: Abahi itu, Pak. Silakan, Abahi. Kampus Sipangnya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Abahi.
5: Ni, Ustaz, saya selalu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Tapi saya tak tahu makna dia. Boleh ke? Tahu amal.
1: Okey. Okey, Abahi.
5: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Abahi ni cikgu. Cikgu dia uzur. Abahi ni.
0: Cikgu.
1: Dia uzur. Di kampus Simpangan.
0: Simpangan Tumpak.
1: Tumpak. Silakan.
0: Abang lain kidah kan dia?
1: Kidah.
0: Alhamdulillah.
1: Okey.
0: Ya, sebenarnya Abahi ni, dia ada juga berhubungan kita. Kata Abahi ambil mana lah, dia tak minta dengan radio. Tak payah selesa lah tu. Jadi, baik. Sebenarnya Abahi ni, kita kira terbaik lah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala uji dia. Dah uji dia dengan keuzuran. Jadi, ingat, kita yang Allah Taala uji dengan keuzuran sebenarnya, ada banyak benda keuntungan kita dapat. Ialah ketika kita uzur, kita sakit ni kan, hilang selera makan. Wajah kita pun tak menarik, tak comel. Dan ketika kita demam uzur ni, sakit uzur ni jugalah, Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Allah Taala nak beri pahala. Baik, setelah satu hari nanti kita sembuh balik. Kita sembuh balik tu hak selera makan hilang tu, hari ni Allah Taala buat mari dah. Boleh selera balik pula, dah ada dah selera balik. Dan wajah kita pun kembali ceria comel sangat seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam, kembali lebih comel daripada asal dia. Dan yang ketiga, dosa kita Allah Ta'ala tak kembalikan. Itu yang untung sebenarnya. Maknanya, kita untung dapat pahala dan untung comel semula dan untung selera tu mari semula. Dosa tu tak dapat mari dah. Jadi, kepada kita yang diuji dengan kesakitan atau apa-apa ujianlah, kita kena bijak tengok hikmah Allah Ta'ala tu maha pengasih. Sebenarnya Allah Ta'ala nak pun dosa dan nak beri kepada kita pahala. Baik, dia ayat dia sentiasa sama innahu min Sulaiman tu kan. Maknanya ayat ni sebenarnya adalah ayat Quran. Cumanya kita kena balik rujuk comel mula, insyaAllah minggu depan kita majel lah comel kepada sebab masa tak apa nak mengizinkan tu. Kita sambung dia lain kali. Minta maaf ya, nanti kita cerita lebih panjang sikit sebab ayat tu tak ada.
1: Dan apabila Ustaz semasa yang tak mengizinkan, dan mungkin Ustaz dapat memberi ke rumusan dan kesimpulan mengenai topik yang kita bincangkan pada petang ini, hakikat iman kepada para pendengar Kelantan FM.
0: Okey, sebagai kesimpulan kepada kita, bila ringkasnya nak bawa satu kisah di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, engkaulah yang lebih aku kasihi dari segala perkara selain daripada diriku sendiri." Dia riwayat gitu, "Wahai Nabi, mulah Sayyidina Umar katakan, engkaulah yang lebih aku kasihi segala perkara selain daripada melainkan diri aku sendiri." Hak lain tu aku kasih, dan melainkan diri aku kasih diri aku lagi daripada mu. Maksudnya gitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tidak sempurna imanmu sehinggalah aku lebih engkau kasihi daripada dirimu sendiri." Umar salah tu. Dia kena mukasih kepada aku ni lebih pada mukasih pada dirimu. Tu baru sempurna imanmu. Nabi kata gitu. Lalu Sayyidina Umar pejawabkan, Umar membalas, "Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan kamu dengan keberadaannya, engkaulah yang lebih aku kasihi lebih daripada diriku sendiri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, sekarang barulah sempurna iman kamu." Ha, nampak tak? Maknanya kena letak Allah dan Rasul tempat yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita usaha sama-sama benda ni. Dan kitalah akan menjadi insan-insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada para pendengar dan semua para pemanggil. Terutamanya Abang Lan lah yang kendalikan program ini pada petang ini. Mudah-mudahan ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Siru ala barakatillah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan saudara telah pun bersama dengan Ustaz Haji Usman Mazim, iaitu Ketua Seksyen Rahal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Damaid, yang telah pun menguraikan tentang hakikat iman. Dan mudah-mudahan saudara dapat memahami dengan sebaik mungkin, dan pastikan kita meletak Allah SWT di tempat yang tinggi, dan sama-sama kita beriman dan bertakwa. InsyaAllah apa yang kita lakukan ianya akan memberi manfaat dan faedah dengan keredaan Allah SWT. Kita jumpa lagi di minggu hadapan pukul 6 hingga 7 malam. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik Jabatan Immigration, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan termasuk pemalsuan dokumen, penyeludupan migran, eksploitasi warga asing dan penyalahgunaan sistem imigresen negara. Tambahnya, JIM juga perlu membina budaya kerja yang tangkas dan fleksibel dalam menyesuaikan operasi mengikut realiti semasa. Selain mengekalkan keseimbangan antara fasilitasi dan penguatkuasaan, keterbukaan dan keselamatan serta kecekapan dan integriti. Berteraskan prinsip smart, secure and seamless immigration. Lebih 1,000 laporan diterima melibatkan gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan untuk meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu. Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. KPWKM juga akan bekerjasama dengan pihak berkaitan dalam proses pindaan akta tersebut. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan menerusi kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti sekaligus memanfaatkan ilmu serta kepakaran dimiliki institusi berkenaan untuk masyarakat setempat. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Di Gua Musang, Kelantan, lebih 1,000 penduduk Rancangan Kemajuan Tanah Kesedar Chalil bimbang susulan kemunculan gajah liar semakin kerap di kampung berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Mukim Chalil, Hasan Saleh berkata, situasi tersebut turut menjejaskan pendapatan penduduk apabila tanaman yang menjadi sumber pendapatan utama rosak selain mengancam keselamatan penduduk sekitar. Penduduk turut berharap pihak berkaitan segera memindahkan haiwan berkenaan ke lokasi bersesuaian. Sekian berita yang disunting oleh Hatika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dan oh dunia, dan pastikan kita membawa sesuatu bekalan yang terbaik apabila kita lakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, kerana kita tahu dunia ini hanyalah sandiwara dan tempat kita singgah sementara untuk kita meneruskan perjalanan ke akhirat nanti. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1721 dan bagi zon 1 dan zon 2722 dan bagi zon Besut dan Setiu di Terengganu 719 minit malam. Kudaranya azan isyak pada malam ini saudara 831 bagi zon 1 dan zon 2, manakala zon Besut dan Setiu di Terengganu 833 minit malam.

0: Faman aqamaha aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din.
1: Beliau beritahu kita bahawa sembahyang itu adalah tiang agama. Sembahyang ini tiang. Maka bila dia mendirikan sembahyang, dia mendiri agama dia.
0: Wa man tarakaha faqad hadamad din.
1: Dan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, seolah-olah dia meruntuhkan agama. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
1: Dan dirikanlah sembahyang.
0: Sesungguhnya bila kita dirikan sembahyang, sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perkara fahsyat dan munkar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

Dan apa khabarmu di sana? Persembahan daripada Ramlah Ram untuk hiburan kita bersama. Dan waktu sekarang pukul 7.56 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini. Mesti lagu-lagu terbaik, dan anda ditemani oleh saya Rosalam Cik Soh dalam ruangan Seleta yang akan berakhir pada pukul 9 malam pada malam ini. Dan kepada anda, mungkin anda telah pun sedang berehat di ketika ini. Namun apapun yang anda lakukan, buatlah yang terbaik untuk anda dan keluarga saudara. Kerana mungkin anda berehat seketika dan 8.31 minit malam anda akan menunaikan solat fardu isyak pada malam ini yang ke udara ataupun masuknya solat fardu isyak zon 1, 8.31 minit malam.

sebegini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esen sebagai manusia? Sampai kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Hari-hari ada dah berita gini. Siapa kemek bunga suruh marah nak baca berita? Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam juga luar negara. Jadinya lah ni mek bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar mek bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh. Jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara. Adik, jangan apa dia hak kita buat ni boleh merosakkan masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya jam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita, mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui, bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki. Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya, innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir, innallaha sami'un khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita? Kuat sangat ke mental kita? Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian. Insya-Allah Allah tahu apa yang sedang Dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran jakim.

Anda sudah bersama Elsa Pitaloka. Kau hancurkan kesetiaan kita. Dan sebelum kita bercinta, saudara, kita harus mengenali perkataan cinta terlebih dahulu. Kerana cinta sebenarnya bukanlah sekadar perasaan saudara dan melainkan sebuah komitmen emosi yang mendalam dan sikap tidak mementingkan diri sendiri dan tindakan untuk membahagiakan orang lain. Ia dibentuk melalui kepercayaan dan pengorbanan kita dan keberanian untuk terus bersama ketika keadaan menjadi sukar, saudara. Yang penting kita mengenali seseorang itu dengan jujur dan keikhlasan, kerana kata-kata itu memainkan peranan penting dalam membina cinta. Tetapi kata-kata tidak penting apabila hancurnya sebuah cinta, saudara. Bila saudara, dan nampaknya masa yang tak mengizinkan, dan 8.51 minit malam dan 9 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Ami Akram ataupun DJ Kicks, dan tidak ketinggalan dua rakan penyampai kami itu Muhammad Faiz dan Nasira yang akan bersama anda dari pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dari pukul 6 hingga 9 malam dalam ruangan selita. Dan insyaAllah sekiranya dipanjangkan umur, saya akan datang kembali pada hari dan waktu yang sama pada hari Kamis pukul 6 hingga 9 malam. Sambullah salam hormat daripada Rasulullah Yesus. Salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Oh, ramai orang. Okay. Mujur sini kosong. Wadah.
1: Weh, nak makan sini kau? Tak sedap aku dah bang masak rokok sebelum ni.
0: Jap, mu tunggu mentah. Oh, maaf lah pakcik. Saing saya tu ada nyakit leluh. Pas tengok ngandung puluk. Bang masak rokok kat nyo jadi tak sedap nyawa lah.
2: Oh, ya kau? Oh, maaf lah deh. Tak apa. Pakcik nak pergi dah ni.
1: Ai, pakcik tu gimana? Oh, ya gapa dia?
0: Aku yang mu nyakit leluh. Pas tengok ngandung. Tu yo gitu.
1: Heh, dia masuk aku ngandungnya.
3: Tak semua orang merokok seperti anda. Jadi, jangan sesuka hati hembus asap rokok tak bertempat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM. Anda sedang mendengar
4: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
5: Hei, nampak bahagialah macet jamu ni. Duk wasap dengan siapa tu? Kasih kau.
6: Adolah, sibuklah mu ni nak cari hal orang.
5: Oh no, dengan saing pun mu nak rasa yo kau. Siapa tu?
6: Aku panggil dia Mike. Nama penuh dia Michael.
5: Ha? Michael? Muni orang mana tu?
6: Kau pentingnya bukan orang Malaysia lah. Aku tak main orang Malaysia ni.
5: Eh, macamnya orang Malaysia tak orang Malaysia pun. Apa kena lipat ke? Takut kena scan yang mu ni.
6: Apa yang duk mikir negatif kat mu? Tak usah duk mikir negatif. Kenapa titik je?
5: Bukan nak mikir negatif. Tapi ingat hati-hati. Mu tahu tak? Takut terkenal kan?
6: Aloh, tak ada gapo lah. Tak apa, aku tahu lah jaga diri aku ni. Tak usah duk cara.
3: Sebulan lepas tu.
6: Nah, aku kena tipu dah Nina. Habis pitih aku video. Gano Nina.
7: Manis masa bercinta.
8: Manis yang cinta ni buat kita hanyut tak kabar dan anak. Semuanya indah belaka. Dan benda ni lah mainan skamer nak tipu dan percaya mangsa. Ramai dah terjerat, dia terkena. Tahun 2023 saja, 883 kes nerve scam direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir dengan kerugiannya 40.9 juta. Tu tak campur lagi hok tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan bermakna tak boleh bercinta dan jatuh hati. Cuma beringat dia berhati-hati. Usah mudah terpesona dengan ayat-ayat jiwa. Takut ngelah agak berair mata.
9: Pesanan ikhlas Kelantan FM.

0: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresen. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara, manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Ali, siapkan laporan perjemahan menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua gitu, kita laporkan sebagai nota jemaah menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri di atas permintaan yang berhormat perdana menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG, manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa, dan dua atlet muda Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi, tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari sisi tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah untuk kelatek PNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikik, siapa masuk nak tugas weh.

0: Berhadirkan diri di tarikh 19 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah adik kakak. Alamo music adik kakak. Bahasa dia dah lah. Deh. Oh, kadang-kadang kita pening. pening ngoti we kena kepik ni. Tu dia apa pun adik kakak. Kehadiran DJ Kit pada malam ni tidak secara solo lah. Untuk maklumi adik kakak, DJ Kit diapit oleh sang kumbang dan sang bunga yang sedang mengembang. Namun tidak tahu jatuh ke mana. Deh, jadi malam ni DJ Kit jadi tukar lah. Sebagai teman adik kakak di segmen cekok cerita kita Kelantan menerusi pujaan 90. Apa pun adik kakak diucapkan juga terima kasih kepada demo yang hadir. Baik kut radio ataupun RTM Klik dan diucapkan selamat datang. Terima kasih kepada adik kakak kita yang menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Mungkin ada di antara kita yang menginginkan untuk melihat wajah penyampai baru kita, iaitu kita bersama dengan Syira pada malam ini.
1: Ya, betul Pak Do. Syira ada.
0: Pak Do memang Pak Do.
1: Maaf. Dia mari ingat, dia mari ingat dengan Pak Do. Dia mari dengan Pak Do. Maaf, ya male-male ke DJ Ki. Allah lah. Ya gini benarnya test. Test sama ada DJ Ki kita ni backing ke tidak.
0: Alah, tak ada kecek banyak, cakap nak syukur dok. No, pada.
1: Gini, kita nak tahu backing kau dok, jadi permulaan tu kita cocok dok.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Pandai kona tak apa. Tapi gitulah.
1: Salah kona habis tegak.
0: Puhok tetu, puhok ngai, puh pada ngai syirah gitu
1: dok. Betul.
0: Dan begitu juga dengan DJ Is. Dah, DJ Is pun mungkin ni awal lagi ni, kecek dah ini dok.
2: Hari ni saya kecek dah DJ Kit.
0: Ya.
2: Jadi hari ni saya cuma nak tengok-tengok je lagu mana Syira belajar ni dengan DJ Kit. Saya tak silap pakai peluang untuk dah pakai ilmu dari DJ Kit juga.
1: Betul
0: ya,
1: tu.
0: Baik. Apa-apa adik kakak dengan kehadiran 3 suara pada malam ni. Tapi ianya tidak berkekalan ya. Jangan kekal sudah ya. Malam ni.
1: Apa tak si kekalnya DJ Kit? Salo sangat ni semeta
0: ajanya. Bukan ke salo tak salo. Mudahlah kadang-kadang mari capu 3 ni ke DJ Kit kejak sore pun orang penido. Jadi kak ni capu 3 orang ni kak.
1: Kau pening lah deh.
0: Dari pokok belakang lah.
1: Betul juga, betul juga.
0: Jadi sebagaimana pertemuan kita pada malam ini, anda akan dihiburkan dengan beberapa lagu pujaan 90 yang telah pun disusun oleh Pak Su. Dan yang pastinya malam ni kita nak serah kepada Bunga untuk Dreba. Dia nak dia nak pergi ukah kot dalam parit kot, ukah kot tiapi kot. Kita pakar dengar lah malam ni adik kakak. Apapun, dengarkan dahulu lagu untuk malam ini. Lagu yang dipopularkan oleh Meditasi. Layan di Kelantan FM, pujaan 90. Kelantan FM. Aduh, sama. Lekat tekuk lagi ni.

0: Ha, terima kasihlah dekat aku sebab terus bersama dengan Pok Su dan juga DJ Shira. Aku takut salah pula ni, kecek ni. Tapi gak, lagu mana Pok Su untuk orang kata minit-minit pertama, bukan je pertama lagi, minit-minit pertama dengan DJ Shira ni?
1: Lagu tu.

0: daripada Fahrenheit, lagu yang berjudul Kasih Orang Muda. Tapi gak gitulah deh, main dengan lagu jiwa tambah pula ada bunga sebelah ke. Ada jadi lah kerah lidah adik agak eh.
1: Debar ke?
0: Tak debar. Cuma agak tengok, kita nak dengar suara DJ Syira ni belah mana?
1: Belah ning je lah dia.
0: Tu dia. Jadi saat ni lagu ke dia saat ni? Lagu gapo saat ni? DJ Kit Pasuan.
1: Sudah lah lagu gapo ya tak deh?
0: Lagu gapo? Nak cari mana lagu tu? Cuba ya kau DJ Kit.
1: Cari mana lagu hok DJ Kit pasal sana?
0: Adakah DJ Syira ni pasal lagu sekolah dah pasal? Kalau gitu pasal lagu nasyid lah DJ Syira kalau belah tu. Tak tahu lagu lah. Jawab tengah sin ni. DJ Kit widuh kata. Okey, itulah dia kakak eh. Dah, boleh-boleh selingi. Itulah lagu daripada Fahrenheit. Lagu yang berjudul Kasih Orang Muda. Sebuah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1996. Dan yang awalnya lagu Biar Pedih Kasih Memanjang, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Meditasi. Lagu yang dipopularkan menerusi album Meditasi pada tahun 1990 turut menjadi pilihan untuk pujaan 90. Dan lagu mana adik agak ya agak-agak neh? Agak-agak kena ngalahin molek lah deh untuk pertemuan kita pada malam ini. Jadi gak agak-agak olah kena dengar panggil dengan jiwa molek lah. Begitu jugalah kepada adik kakak kita yang sedang menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Agak-agak kena dengar orang panggil dengar Kak Edoh lah deh. DJ Syira acu punya suara teh.
1: Dia mari kenalin sedikit.
0: Kenalin apa?
1: Tapi tak apa, kita tengah belajar ni.
0: Dak, belajar tu ialah kenalin apa cuy.
1: Kenalin tu mungkinlah sebab kita tahu Pak Su setara mana
0: Pak Su biarlah Pak Su.
1: Ya gini Pak Su, benda baru ni Pak Su, banyak dak butai-butai ni Pak Su. Dia lagu tu. Lepas tu benda belajar, nak belajar benda baru. Dan kita tahu lepas ni gak Pak Su dan yang nak seh gak ya tak apalah Pak Su.
0: Bukan kenalin ke Pak Su semak ke bukan?
1: Nak oyak gitu pun lagu tulah deh. Kita letak poin nombor 3. Gitu.
0: Apa yang mengelip main duduk dekat? Tak apa masalah. Cuma agak gitulah deh. Agak-agak dengan kehadiran DJ Syira dan DJ Is bakal mewarnai lah deh malam adik kakak. Mungkin duduk malam, mungkin duduk siang, kau duduk pagi kau.
1: Betul.
0: Tak kena edah ke apa-apa pun 90 ni. Syira ada apa ni?
1: Kita tak tahu. DJ mana
0: Kit,
1: tahu.
0: DJ Kit bahagia duduk kereta apa ni?
1: Betul.
0: Bahagia kucai. Tu dia. Apa adik kakak eh? Dah, terima kasih pada adik-adik kita. Adi mari, harap-harap biar tentu orang panggil mencanuk lah malam ini. Ruangan langsung TikTok Kelantan FM ni biar pada dengan minyak kereta lah.
1: Betul-betul.
0: Tu dia, awak balik minyak kereta lah bodoh. Jadi, kita nak teruskan dengan hiburan seterusnya. Untuk pujaan 90, kita layan lagu
1: Camellia.
0: Lagu Camellia.
1: Ramli Sarik dan Sweet Charity.
0: Nak pecek mana eh?
1: Nak pecek mana eh?
0: Pecek mana
1: sini, pecek sini.
0: Mana?

0: menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi cita rasa anda. Hanya di Kelantan FM.
1: Dek, oh dek, aku buka tah lagu lama-lama. Mana nak dengar?
2: Boleh, Ma. Semestinya di Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: tu dia adik kakak Bahang Asmara daripada Kupula Gama. Album ni daripada tahun 1991, lama dah. Tapi orang kata lagu zaman dulu deh menusuk di jiwa, sedap lah orang kata dengar. Jadi Bos Suhaib, Bahang-bahang ni kita ni malam-malam ni berasa panas juga deh. Lo ni kita cuaca ni metah panah, metah ujah, metah panah, metah ujah. Dia mainnya demik kadang-kadang deh. Jadi kalau Bok Su sendiri lagu mana ni?
1: Kalau Bok Su? Kalau Bok Su lagu mana tu? Ke Bahang Asmara?
0: Bahang Asmara ke? Dok lah, orang kata cuaca lo ni lah ni Bok Su. Ada terdemik dah ko trik ni.
1: Kalau dari segi bak cuaca ni, apa boleh kita tengok? Lo ni Syirah, kita ni duduk ke dalam panah. Kadang cuaca yang tidak menentu.
0: Betul.
1: Kalau tengok alah ke petai kadang-kadang, kalau sehari dua, bila malam Masyah, malam Ayah Hak. Siapa black out Syirah?
0: Tu kilat gogong lah orang ayat deh.
1: Iya, belakang pondi. Apa sibuk cukup kat belakang. Kenal pondi?
0: Pondi mak ondi?
1: Kenal ke tak pondi? Biasa dengar
0: kan tak pondi? Pondi, sekala dia pondi, dia ganding dengan mak ondi. Tapi kak
1: Tu mak ondi, tu pandi.
0: Tak kenal ni karakter lain.
1: Biasa dengar?
0: Tak kaya kenal tu.
1: Tu dia. Tapi jame gitu, kalau orang tua dia nak suruh budak ni orang duduk dia ke bergapo. Orang panggil orang tua orang tu duduk dia. Pondin.
0: Orang hak menakuke.
1: Pondin ni pelaka.
0: Oh pelaka. Kita ingat ke orang susuk tubuh seseorang.
1: Kamu tengok kamu. Pondin tu pok pandai dengan mok pandai.
0: Kita kena generasi kita kena pondin.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya. Jadi itulah dia kata lagu daripada Gama, lagu yang berjudul Bahang Asmara telah pun menjadi pilihan untuk menemani malam anda sebentar tadi. Dan sebelum itu lagu Wings, Lena Diulit Intan, sebuah lagu yang dipetik menerusi album Orang Asing pada tahun 1995. Dan sebelum itu lagu yang memuja nama seorang wanita yang bergelar Camelia. Mungkin ni ada di antara kita ni Syirah. Isteri mereka lah. Terutama sekali abe-abe dia lah. Yang bernama Camelia.
0: Camelia. Syahira tak ada.
1: Julia apa ke? Cakap dia.
0: Nak juga Camelia. Syahira pun you know.
1: Biar ni Roslel lah menyanyi ke bukan ni.
0: Jadi dikeluarkan pada album dikeluarkan pada tahun 2020 ni Syahira.
1: Tapi itulah lagu yang dipopularkan oleh Sweet Charity, yang merupakan lagu dan lirik hasil ciptaan sepenuhnya oleh Ebit Jiyadi. Telah pun diperdengarkan untuk anda. Sebentar saja lagi Suci Dalam Debu bakal menemani malam anda, lagu yang dipopularkan oleh Iklim. Sebelum tu kita bersama dulu seketika Syirah, bersama dengan saya sobat kita yang sedang menonton, yang sedang memerhati Syirah dan DJ. Mu jangan buat kelok. Mari masuk sini.
0: Jangan buat kelok gitu.
1: Jangan buat kelok gitu. Biar pada dengan mari.
2: Takut tak muat.
1: Besar mano kanya. Biar orang boleh tengok gak DJ ini belah mano.
0: Setara mano.
1: Okey. Baik, kita bersama seketika lah dengan sahabat kita yang berada di ruangan langsung TikTok 523 mata memerhati.
0: Mata mengelih.
1: Mata mengelih, mata memerhati. Set baru klik balas syah belakang.
0: Janganlah.
1: Tu dia. Acik je ni dia tanya makan nasi. Tak lagi DJ E tu.
0: DJ E dia tanya.
1: Makan dah ke?
2: Kena cerit dah saja
1: dia kata. Deh, kata ada sahabat kita dari Pahang, Wida Dicu. Dalam tiga-tiga ni dia tanya DJ yang makan nasi.
0: Deh, patut kita gua ana Pak Su?
1: Kita nak sendiri.
0: Kita gbi ajalah. Orang tak tanya tu
1: gak. Gua ana.
0: Gua ana dek ni.
1: Tu dia. Dan apa Dan? Dan.
0: Sebab molek sikit is.
1: Okey, kita ada Aus Omeh DJ Syirah ni.
0: Ayak buat teh.
1: Angai dah.
0: Kakak.
1: Kita ada benar. Sedak-sedak suara pok dia. DJ baru kata iyo. Makan tersyak. DJ kit ada temen malam ni iyo.
0: Sekali sore-sore. Hari ni kita kapik.
1: Ramal Zura DJ kit makan dah ke? DJ Syirah makan.
0: Mujuk.
1: Tak ayolah.
0: Ni kita royak lah ni Pak Su. Kalau kita tak royak, dia mau tak tanya dah ni Pak Su. Dia nak hak muka-muka gitu je dia tanya.
1: Tak apalah.
0: Alah biar kita lapar je lah Pak Su. Hei malam ni.
1: Malam lu aku nak tepek anda kuk biar pun.
0: Syirah mari pakai goni nutup muka.
1: Yalah. Lepas tu kita nak pasal lagu Pecek Mana eh?
0: Pecek Mana dia agak main gitulah seumurnya. Jadi adik kakak kita dengar dah Suci Dalam Debu daripada Kumpulan Iklim.

0: Itu dia saudara lagu yang berjudul Suci Dalam Debu. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh kugiran kumpulan dari Ganung kita. Kumpulan Iklim. Lagu yang pastinya orang panggil meruntun jiwa. Meresak ke jiwa mana-mana lah. Adik kakak tanpa mengira apa yang kat usia. Baik bodoh, baik orang tua. Engkau buat... tak ada bawah. Tu dia. Biji tak bunyi. Lagu mana kita tak ada ra kalau biji tak bunyi. Adik kakak
1: Sabar, Pak. Tu dia. Sabar, Pak. Kita buat.
0: Tu dia. Pesan mana nak menyanyi kita tak ada ni, Syirah.
1: Saja nak teh Pak Osu malam ni.
0: Buat ngeteh teh. Okey, adik-adik, kita telah pun melangkah ke jam yang kedua. Lalu ni pukul 10.04 malam dah. Yang pastinya ramai yang menantikan lah dah. Lagu kapok pula depan ni yang akan menemani malam kita ni di Pujuk S90 ni. Lagu gapo pula
1: Lagu gapo seterusnya ni hak terpilih ni.
0: Iya, yang tentunya kekal-kekal setia adik-kakak bersama Kit, Syirah dan Is di Pujaan 90 Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tu dia adik kakak, jiwa lagu kita malam ni deh. Di sana menanti, di sini menunggu daripada kumpulan UK. Dan kalau kira gak, lagu kita ni pada tahun 1995 ni, lagu ni pernah ditukar dalam versi bahasa Indonesia dengan judul lagu dia Di Sini Menunggu. Ramai juga deh suka dengar lagu-lagu gini ke. Orang kata sebab lagu zaman dulu ni, orang kata lekat. Lekat dalam jiwa, sedap dengar lirik dia, kita mudah pehel. Sebab tu ramai budak-budak zaman lo ni pun dia suka dengar lagu-lagu hak dulu deh. Bukan kata lagu lo ni tak sedap, lagu lo ni pun sedap. Tapi gak lagu dulu kata lagi meresap masuk dalam jiwa kita ni. Jadi adik kakak, lepas ni deh kita dengar Sketsa Wokyo Sama Said. Kita dengar ke dulu Sketsa Wokyo Sama Said.
1: Sai, aku nak tanya mu ni, Sai. Mu nama penuh ke apa dia? Nama penuh, Sai. Guano, abema, kalau tak tanya nama ambo, kau nasi boleh duit marah. Nama penuh ambo ke Muhammad Sai. Aku nak tanya berlaku. Woyo, nama penuh. Kapolio, woyo. Aku boleh isi boleh juga kau sama. Nama aku, okay, tu panggil Abdul Woyo. Aku nak ya berlaku ni, popo kita ni. Kena dengar. Popo kita ni ake ada cucu. Ake ada yang boleh hano. Apa mak? Tak si tanya kau ambo. Namo gapo asa dulu tak kalau mulo. Namo mu ke tau ke aku tak tahu. Ni rana cicasa di hati. Apa mana kaya gapo dia apa ma? Bermula tahun 2000 ni. Kalau gitu gak lama dah 20 tahun. Lama tak lama aku kena royak semula ni. Siapa-siapa nak buat, nak daftar nama anak. Kalau nak buat nama Muhammad, kena hijau penuh. Kalau dulu kan, pemu saya, Muhammad saya, hijau edio, M-O-H-D. Lo ni tak boleh lagu tu. Kena hijau penuh. Supamu juga Woyo. Abdul Woyo. Kalau dulu boleh daftar ABD. Abdul. Lo ni tak boleh Woyo. Kalau lagu tu gak beyo, tak boleh daftar nama anak panjang-panjang lagi tu gak. Kalau preso orang lain jawab soalan lomu lima dah. Kita baru di sini namo. Ambo nak tanya lah juga.

0: Pendek agama sebab kalau negara kita MOSD kita pehedo mama kalau gi praci ya tobe jadi benoni tari guno pakado ingat lah berako tonton dan popancian bagus doh muroyak tenggulu sama mumeroyak kota lohoge ciuji ngenirana tau beranok doh saya pula tak nikuh lagi no daftar namo ano ko mano pendo kita tahu ke kena ya kau gila beyo.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Jadi adik kakak, lo ni jam menunjukkan 10.48. Jadi duk gapo belaka tu, layar Kelantan FM. Lagu mana dengar, pakat dengar lagu jiwa-jiwa malam ni deh. Harapnya lagu-lagu kita hari ni ni orang kata boleh menghibur ke. Mungkinlah ada dengar lagu kat tingak cerita zaman-zaman dulu ke apa semua deh. Tapi tak apalah, terus bertepek lah dengan Kelantan FM malam ni. Mungkinlah ni awal lagi ni, malam masih muda, 10.48. Boleh lagi orang kata ok dulu. Dia orang kata rehat-rehat minda, dengar-dengar lagu, layar-layar dulu Kelantan FM, layar dulu DJ Syida. Ditinggalkan dah ni sore-sore dalam konti ni. Tapi tak apa, kita sahut cabar eh. Kita tetap temen juga adik kakak malam ni. Orang kata segmen cekok malam ni deh. Jadi gak mungkinlah kalau ada lagi pendengar-pendengar kita kata nak dengar, mungkin ada lagu-lagu yang kita minat dulu-dulu. Lama dah tak mainkan lagu tu ke apa. Boleh je ni masuk dalam TikTok kita ni. Lepas tu tulis je situ, DJ Syira kita nak lagu sekian-sekian, DJ Syira kita nak lagu ni ni. Gitu, nanti insyaAllah DJ Syira akan mainkan. Okey, seterusnya kita dengar dulu lagu daripada kumpulan Spin, Malam Semakin Dingin.

Itu dia saudara lagu daripada Spin, lagu Malam Semakin Dingin yang merupakan lagu pilihan ya sang kumbang yang bakal orang panggil apa dah ni, bakal menghibur ke adik kakak kita lah, DJ Is. Dak, dia sejuk ke ekor adik kakak tapi dia sabit ke malas, malas semakin dingin. Behelah lagu Malam Semakin Dingin. Puh, moga ekor semakin dingin tak ada adik kakak lagu. Neh. Jadi agak-agak memenuhi kandung adik kakak juga kita lah. Neh. Terutama sekali yang menonton, yang mendengar, mungkin ni malam ni suara DJ Selek bagi memberi ruang kepada DJ Syira kita untuk reba supaya dapat menghiburkan adik kakak dengan sepenuh depan hari. Neh. Dan kita sudah berada di penghujung pertemuan. Lalu ni pukul 10.55 minit malam. Kita ke jakoh gialah Kuala Lumpur sementara untuk National, untuk berita utama 11 malam. Dan kita akan kembali bersama di ruangan rentak kenangan. Ya. Sebelum itu, sebagai penutup tirai, anda akan dihiburkan dengan lagu yang berjudul Rosanna, lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Search. Kepada anda yang bernama Rosanna, tak kira lah Nako, Menako, dok, nama dia lagi Rohana ko, bahagilah. Asal kau ngojo ganu alik, boleh pakat layar belakang dia. Deh, beli jiwa bening, dia kata.

tinggalkan.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rentang FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

0: Kembali semula dia kakak di ruangan rentak kenangan sebagaimana biasalah dia kakak eh. Cuma ada perbezaan sedikit malam ni dengan kehadiran tiga suara. Tapi malam ni lah. Mungkin ni minggu depan perik dua kali puan-puan ni. Dah. Kita bersama dengan DJ Shira dan DJ Is.
1: Yang mungkin, tidak ada perik.
0: Yang mungkin orang panggil apa ni. Alah mari orang panggil nak belajar cara main Messi dia kata.
1: Betul. Ah
0: tapi lah gitu lah. Kalau dengan DJ Kit kak.
1: Boleh hari ni banyak ilmu ni Pak Su. Tak ada masalah.
0: Kalau banyak mojo, kalau boleh mojo.
1: Tapi hari ni kita kau belako hak mana Pak Su aja.
0: Iya. Cuma gak gitulah eh kita ni. Dak kadang-kadang halah agak-agak Syirah boleh telelah.
1: Boleh tele yang macam dengan panjang tekok juga saat ni ke? Tapi mujur boleh tele.
0: Iyalah gitulah. Gitulah anaknya moga kita ni orang panggil nak duduk lama. Bukan sekadar mari sebentar 3-4 jam raik kelik.
1: Tak usah gitulah.
0: Tu dia. Jadi di ruangan rentak kenangan pada malam ini sebanyak orang panggil banyak minggu dah lah ikut kira. DJ Kit tak buka panggil lah. Jadi pada malam ni DJ Kit akan memberi ruang kepada adik kakak kita dalam kita mengimbau kenangan-kenangan dengan lagu-lagu yang bakal disiarkan. Kita akan bersama dengan DJ-DJ yang bakal menghiburkan adik kakak kita lah. Deh, antaranya DJ Shira dan DJ Is.
1: Betul.
0: Yang bakal orang panggil menghiburkan malam tak tahulah. Malam kau pagi kau siang. Dah tentunya sore ni akan menemani adik kakak di Kelantan FM. Apa ni kat tak ada lah DJ Kitnya. Dah.
1: Jangan kata gitu. DJ Kit kekal juga. Cuma kita orang baru ni mewarnai lagi, okay. Menceriakan lagi maksud.
0: Ya. Okey. Jadi sebelum tu kita kepada adik kakak kita lah yang mungkin lama kali moga tak manggil kan. DJ Kit tutup talian. Ya. Jadi DJ Kit serulah adik kakak kita di talian 0974888030 ataupun 0743385858. Sebelum tu kita main dengan lagu dulu lah dia agak sebagai pembuka tirai lagu Cik Jamin dia agak.

0: Oh, tu dia dengarkan lagu daripada Cik Jameh. Deh, sebelum pergi rumah sewa lah. Rumah sewa Pak Ali. Khabar-khabar jumpa dengan Cik Rahani. Tak, molek-molek, lelek-lelek nak kutip sewa. Nampak Cik Rahani tegak tak? Pakai patuh selalu lah. Pakai tunduk udah selalu. Eh, kita pun gitu lah adik kakak dalam hidup ni. Tak? Belum buat gapo-gapo tu jangan biar orang panggil ha lah. Biar kena mikir panjang dulu. Deh, nak pergi kutip sewa pun. Ha lah, baru orang panggil biar tentu kena dengan cara, dengan jelujur dia lah adik kakak. No, ni kat ha lah nak utuh rumah. Kocok katnya, kocok kat deh. Jasa nak sewa. Sewa berapa? 100. Tak payah apa boleh, 70, 100. Ya Allah, tak, tak padan dengan rumah utuh. Dia agak kocok agak tak. Oh, tu dia. Jadi kita bersamalah dengan pemanggil kita pada malam ni bersama dengan DJ Shira. DJ, nak kajak kau nak main telepon?
1: Boleh.
0: Main kau ni. Bukan takut dia nak dia nak kawal TikTok ke apa. Jadi kita bersama dengan pemanggil kita.
2: Okey.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Siapa dia ni? Pak ni mak tahu sore lagi?
3: Pak ni mak ni.
0: Sore lagi?
3: Pak cik mak jeran.
0: Pak cik mak jeran. Okey. Dua-dua double mak. Okey?
3: Okey.
0: Jangan katuk eh. Jadi nak kecek dengan DJ baru kita ke?
3: Boleh juga.
2: Pak ni mak tadi deh?
0: Pak ni mak.

0: Gana tu Pak Nikmat malam ni, beres ke?
1: Beres, sedap di jisirah ni.
0: Haa, tu kita nak dengar.
1: Toro pun best lah.
0: Oh, jenera tidur ke Pak Nikmat tu?
1: Pak Nikmat dengar. Ajak kemarin lagi dengan Pak Adol lagi.
0: Dengar
1: tak mau. Macam orang lama tu.
0: Agak-agak deh. Biar kau homolek lah lepas ninya.
1: Kena baru insyaAllah lah. Bahasa dia dah baru ni.
0: Lepas tu rasanya ada apa lagi dok perlu diperbaiki tu Pak Ni?
1: Tak ada dah Pak Ni. Okey tu lah.
2: Tanya.
3: Pak Mak kan apa Pak Mak?
4: Ada.
3: Pak Mak lagu mana yang ada je baru kita ni? Sedap deh.
4: Sedap sepa lama dah Pak Cik Mak.
0: Janganlah sepa lama dah.
3: Dengar.
0: Tapi lama dah pun gagak-gagak juga. Tapi tak apalah, kita buat molek lagi Pak Mak.
4: Jadi tak berasa kenalin Pak Cik Mak dengar.
0: Tak berasa kenalin. Selama ni Pak Mak berasa kenalin kau dengar radionya. Supa dia pula dah jadi DJ-nya.
4: Selalunya kalau DJ baru dengar suara pun jadi ketar-ketar.
0: Ni tak punya ketar ke tu?
4: Tak ada.
0: Tu maksudnya Syirah pandai tusuk lah tu sikit-sikit.
3: Okey. Dengan DJ East ni ada juga ni. DJ East ni import Jepun.
1: Apa ni markas yang DJ East ni?
5: Halo, assalamualaikum Pak Nikmat dengan Pak Mak.
1: Assalamualaikum Ustazah East. Apa khabar?
5: Baik, alhamdulillah. Gitulah kita juga. Dengar kot hujung-hujung lah Pak Nikmat, Pak Mak. Lagu mana yang kita ni? Bucu-bucu meja je kita ni dengan Syirah belajar malam ni.
1: Soro East sedap juga Pak Nikmat.
5: Yo, mana sedap kita dengan Syirah Pak Nikmat?
1: Lebih kurang lah. Tapi orang jatuh tenor lain soro. Ya,
5: benar sekali tu.
1: Tenor je soro lembut sikit. Orang jatuh ni asal sikit.
0: Betul. Yang menekak ke tenor lah deh.
1: Yalah.
0: Gitu.
5: Tapi Pak Nikmat deh, Pak Mak deh. Malam ni lagu-lagu jadi sungguh deh.
1: Memang kalau kira soro lagu sedap-sedap.
5: Kita galik orang kata. Tadi masa mari, tadi badai suruh letih tak rok yang suruh. Tapi masuk pada jazz miler tu ni tak sedar. Nak sampai aku 12 dah ni. Lagu-lagu dia tu betul-betul buat kita teringat masa-masa sebelum ni deh.
1: Tapi pun ni mak minat kit tu. Tanya kit lah. Kali nak tukar itu Maya ajak dah tak serius tukar.
0: Saya ni peminat peminat saya ni kau DJ kit ni deh.
5: Kita pun saya juga.
2: Tu dia adik agak eh. My buddy saya ni kat kabar-kabar agak putus tengah jalan. Dia kelapa ke panggil kuat gayu ke?
0: Kuat gayu habis pripik.
2: Hok tu saya, hok ni saya. Tapi kat gitulah adik kakak eh my wah saya ni kat agak-agak kat gitulah. Agak-agak biar tu saya rapak kesuk adik kakak eh. Dah. Jadi nak tahu saya tak saya kita petik dulu kutu ni belah mana. Bila saya ni dia akan membuah ke rasa rindu. Kita dengar buah ni.

0: Itu dia lagu daripada Spoon, Memory Sekuntum Rindu. Adik-adik kita. Bila kacak pasal rindu ni, kita rasa macam Allah teringat ke seseorang yang mungkin tak ada dalam hidup kita. Atau dia tinggal ke kita. Mungkin juga dia sudah berpisah dengan kita. Dan mungkin dia sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ni. Dan lagu Malay-Malay ni, orang kata adik kakak, Malay ni lagu daripada pukul 9 sampai nak dekat pukul 12 dah ni kita ni. Lagu-lagu sangat mengasyikkan. Bila kita dengar lagu 90-an tu, orang rasa macam Allah. Rasa flashback habis, rasa teringat habis kenangan-kenangan dulu hak sebelum-sebelum ni tu, orang kata. Saya pun dok, kalau Malay-Malay sebelum tidur kan, kalau dengar lagu 90-an lagu ni, rasa macam Allah, mudah tidur. Kalau hati tengah senang, kalau hati tengah sedih, adulah, lagu mana ni nak tidur. Semestinya Malay ni saya tidak sorang. Bila kita kacap pasal rindu, mestilah kita nak saya nak tanyalah, ada sebelah saya ni bunga, satu-satunya sekuntum bunga ada sebelah saya ni. Pernah ke Syira rasa rindu alik-alik Malay lagu ni?
1: Nya pernah lah. Lagi-lagi orang kata waktu sunyi-sunyi gini, kaya dia mari rasa. Dia mari rasa rindu tu.
0: Rindu ke siapa sebenarnya Syira malam-malam?
1: Ada belakang lah. Is rindu ni boleh juga rindu kepada orang kata family kita sendiri. Rindu kepada orang kata saya. Gitu.
0: Jadi kalau gitu Is nak tanyalah, malam ni lagu mana Syira? Lagu-lagu kita malam ni 3J berturut-turut. Kita seolah-olah dibawa kembali ke zaman 90-an dengan lagu-lagu yang jiwang lele.
1: Orang kata nengu hari ni tak tangan tak dahi. Sebabnya bila kita dengar lagu-lagu ni ke, dia orang kata kita mari mikir, kita betul-betul menghayati. Gitu.
0: Kemah rata. Okey, kalau saat ni kita cerita pasal rindu, kita cerita pasal lagu mana kenangan-kenangan dulu buat kita teringat dengan lagu ni, jadi dia tak jenera pun ada, jadi kau jenera pun
1: ada. Mana tak basah. Makin tak kenyek.
0: Ya,
1: jadi ada belakang.
0: Saat ni cerita pasal cinta dulu-dulu. Loni, kita nak cerita pasal cinta zaman sekarang, Syira.
1: Loni, zaman Loni.
0: Jadi sebelum kita cerita pasal cinta zaman sekarang, apa kata kita layan lagu Cinta Zaman Sekarang daripada Rafiah Buang, Kelantan FM.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kum kita.
1: Masih lagi di jam yang terakhir Syira kita ni.
2: Ya betul. Ha. Sikit lagi ni nak habis masa lah pulak kitanya.
1: Eh, 3 jam ni rasa tak cukup Syira lah, ke mana
2: sebentar
1: ni kita?
2: Sebentar je hadir.
1: Oh, sebentar sangat-sangat Syira.
2: Jadi kat?
1: Tapi tak apa, dengan adanya 30 minit lebih kurang. Oh, 20 minit lagi Syira. Rasa-rasa dalam 20 minit ni gapo lagi kita boleh buat Syira?
2: Kita buka panggil lagi kau eh.
1: Ah, ada lagi ke tak tidur masa-masa ni ni orang kita?
2: Kok ada lagi nak nelfon kita lah.
1: Cuba Syira rasa 2 ke sore boleh ni Syira kalau 20 minit?
2: 20 minit ni sore rasanya ni.
1: Baik kalau gitu jom kita bersembang orang kata malam-malam lagu ni dengan pendengar kita.
2: Okey.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni di talian ni?
3: Ni Kak Ma banding Kak Melo.
1: Allah, Kak Ma sehat ke malam ni?
3: Kak Ma sentiasa sehat.
1: Yo, Kak Ma buat apa masa-masa ni dekat Ma?
3: Kak Ma dengar radio lah, dengar penyapa yang baru.
1: Ya.
3: Kalau tadi Kak Ma dengar dah tadi. DJ
1: Yo, pagi tadi Kak Ma?
3: Pagi tadi. Okey tu.
1: Allah, aku buat terima kasih Kak Ma.
3: Sedaknya suara kalau katanya bendi.
2: Lepas tu Kak Ma DJ Syira lagu mana?
3: Syira pun boleh lah.
2: Boleh lah.
3: Tapi Syira ni muka orang kata orang perempuan.
2: Lembut-lembut.
3: Boleh lah.
1: Jadi Kak Ma sambil-sambil duduk dengan radio ni buat gapo kalau saya Kak Ma masa-masa ni ni?
3: Cedok. Kak Ma ni sentiasa sapa aku 12:01.
2: Kak Ma dengar je Kelantan FM ni?
3: Memang dengar tiap-tiap hari.
2: Allah,
3: radio ni sentiasa tak tutup dah sampai pagi esok.
1: Alhamdulillah itu. Itu
3: cuma Kak Ma ni nak tanya ini orang mana?
1: Saya ni lahir di Terengganu Kak Ma. Lahir di Kelate. Kubehi saya lahir. Saya bersekolah rendah di Dengkil, Selangor. Lepas tu saya kebanyakannya membesar di Terengganu.
3: Syira orang mana?
2: Syira pula orang Sempah deh. Syira ni orang kata panjang.
3: Oh, kata panjang.
2: Betul.
3: Syukur tu kata panjang tu.
2: Deh, makin-makin ni deh.
3: Makin-makin
2: membeli belah. Gitu lah. Kak Ma biasa kata panjang ke?
3: Biasa.
2: Gitu.
3: Tapi sekarang ni tak lah. Tapi dulu tu biasalah pergi.
2: Boleh pergi pulak tu Kak Ma banyak dah ni. Kau banyak dah kata panjang.
3: Boleh pergi lah juga. Tapi hari ni anak yang pergi.
2: Awak gapo tu Kak Ma hari ni kata panjang?
3: Kata panjang dia pergi masuk golok.
2: Orang kata beradu semeta lepas tu masuk golok.
3: Masuk golok, tabar. Pergi belilah durian.
2: Murah-murah dekat Kak Ma alik sana deh.
3: Murah-murah jugalah.
2: Lepas tu Kak Ma sendiri tak pergi ke?
3: Mungkin minggu depan.
2: Molek-molek. Boleh bawa boleh bawa Syira dengan Is lah juga tu masak juga golok tu.
3: Boleh lah.
1: Kak Ma.
3: Ya.
1: Malam ni kalau kita perhati molek dok, 3J ni kita duduk lagu jiwa sahaja Kak Ma.
3: Sedap lagi, takdi lagi tu memang lah sedap.
1: Saya
3: DJ Kik tu ke mana dah pergi?
1: Dia ada. Duduk sebelah saya sekarang ni.
4: Ada ni. Duduk dengan asuh ni.
2: Tak lari jauh Kak Ma. Tak lari jauh DJ Kik.
3: Tak boleh Kik kena dengar juga. Tu lah. Kak Ma suruh Kik tu. Marilah rumah Kak Ma. Kena belajar dengan Kak Ma.
2: Belajar dengan Kak Ma DJ Kik.
3: Ada lah tu. Satu-satu perkara tu.
1: Okey Kak Ma. Lo ni dah. Is nak tanyalah Kak Ma ni. Is percaya Kak Ma ni banyak pengalaman orang kata. Kak Ma, bila kita kecek pasal rindu Kak Ma, apa yang Kak Ma boleh kata pasal rindu? Pernah kau Kak Ma rindu seseorang yang apa tak lalu makin ni Kak Ma?
3: Lalu tu nak lalu. Bukan tak lalu.
2: Lalu juga. Makin perlu makin Kak Ma deh.
3: Rindu pun kita teringat lah. Sentiasa teringat lah.
1: Kepada siapa tu Kak Ma? Adakah kepada insan tersayang, bekas gawai lama, ataupun kepada siapa?
3: Mungkin jugalah.
2: Janganlah main Kak Ma kita Kak.
3: Nanti marah kabar dia. Semua penyabar ni apa ni Kak Ma saya semualah.
1: Ya, terima kasih.
3: Tapi DJ Kik tu saya juga. Jangan dijauh.
1: Kita akan pergi ke mahkamah DJ Kik. Jangan pergi jauh-jauh.
3: Jangan pergi jauh.
1: Kalau kita jauh Kak Ma, kita jadi Rin.
3: Memelah rindu.
2: Betul.
1: Jadi bila kita kecek pasal rindu ni Kak Mas, lepas ni kita ada lagu Mengemis Rindu.
3: Siapa lagu siapa tu?
2: Daripada Nuraniza Idris.
3: Memang sedap lagu tu.
1: Jadi Syira, apa kata kita apa kita
2: hiburkan.
1: Peminat kita tengok. Tapi kita khaskan lagu ni untuk
2: Kak Ma. Jadi Kak Ma dengarkan.
1: Kak Ma, lagu ni kita bagi untuk Kak Ma deh. Istimewa untuk Kak Ma.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak-banyak Kak Ma memanggil kami.
3: Sama-sama.
1: Jom kita dengarkan lagu Mengemis Rindu dari Nur Aniza Idris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ma. Terus dengarkan kami di Kelantan FM.

0: Itu dia dia ke lagu daripada Nora Aniza Idris yang merupakan lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini. Jadi halah kali ikut kira agak halah. Oh lama nyomai agak tali weh. Dia tiga pemanggil ya, main dengan DJ Is dengan apa ni DJ Shira.
1: Okey baru masa dia dah lah. Kita tarik dah, lama sikit.
0: Itulah. Tapi tarik lama pun nanggu terbabah bukan dia. Dah.
1: Belajar maksud.
0: Tapi agak-agaknya gitulah. Dia akan dengar kehadiran seorang naik turun jatuh bangun saat ni DJ Shira dengan DJ Is. Agak-agak walau lepas ni dia akan orang panggil dapat menemani, dapat menghiburkan adik kakak dengan lebih lagi. Tapi malam ni pun kalau tengok pun walau padang akan kena jekoh, padang akan kena maruh dan ni. Oh, ramak kak siapa kau lari habis tu penonton TikTok
1: lari habis. TikTok lari juga takut juga.
0: Moga kita kata dah kita tak boleh ngajar. Tapi kak ada dia muka duk kak dah mau kena taduh.
1: Tapi tak apa sebenarnya DJ K tidaklah kata backing tapi dia tegah ngajar ni.
0: Dia tak dia gitu. Game ni Syira dia kena behek. Orang ni dia tidak serupa.
1: Betul.
0: Begitu. Syirah boleh terima, orang lain tak boleh terima.
1: Gitulah. Tapi tak usah cara kok orang lain sebab Syirah nak kena belajar malam ni.
0: Wah mu aku tu orang tak boleh lagi. Sabit tu kita ni Syirah. Kalau kata ke lah. Dalam dunia penyiaran ni Syirah. Pasu kata dah. Cuma dalam siaran ni tak boleh ramai mode tu.
1: Betul lah.
0: Cumanya dalam ni ni boleh kenal lah pok sebelah mana.
1: Cara lagu mana deh? Adakah hanya tiga je deh?
0: Dah mau boleh kenal lah weh pok sebelah lagu mana. Tapi nak rakyatnya dalam penyiaran pastikan kita ni orang panggil sebagaimana pok sebelah besar. Tiga R.
1: Betul.
0: Deh, okay. Tiga R pastikan kita ni orang panggil boleh kau. Boleh bui. Kepada pendengar kita Syirah deh.
1: Okey, baik kita Syirah. Dengar tu.
0: Kalau Syirah tak peri, boleh mari pula. Kalau boleh. Tak peri, pergi main jauh.
1: Kita nak serak lagi ilmu poksu.
0: Apa-apa kita sudah pun berada di penghujung pertemuan, DJ kena ucap kejutan terima kasih. Kalau ada lebih kurang untuk pertemuan kita pada malam ni, insyaAllah ada umur jodoh kita jumpa malam lusa pula. Deh, untuk itu kita dengarkanlah lagu
1: Pagar-Pagar Cinta, M. Daud dan Liza Abdullah.
0: Menutup tirai jam yang kedua. Tiga ketiga.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ila dari Paluh Rawa Macan. Terus setia mendengar Kelantan FM. Gelira terasa. Kemah gu kita.
1: Kelantan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus Assalamil Mu'min Al-Hayyil Qayyum Dhil Jalal Wal Ikram Wassalatu Wassalamu Ala Abdihi Wa Rasulihi Sayyidina Muhammad Al-Mab'uuthi Rahmatan Lil Alamin Wa Hidayatan Lil Nasi Ajma'in Nahmaduka Allahumma Ala Ma An'amta Alayna Min An-Ni'ami Allati La Tu'addu Wa La Tuhsa Bimannika Wa Karamika يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا الله kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesihatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan. Dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء يا الله kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu ketakwaan dan keampunanmu kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami, ya Allah, di dunia ini. Dan selamatkanlah juga kami, ya Allah, di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله كمي أكر دان سدار bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan. Dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami. Serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0-nya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk nasional game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara nasional FM. Untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sihat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat, dengar nasihat doktor, jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng Burhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng Burhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng Burhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng Burhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 Mei pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
2: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu.
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, "Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha." Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang muka sepusin aja. Ish, geram aku.
2: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
2: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
4: Nak

Khalifah dengan Cik Mac Molek. Mana ni Cik Mac Molek semua ni? Dah laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mac Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat. Inilah masanya kan. Nak dapat tidur sekejap. Pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita.

Selagi belum tutup mata, selagi tu nak kerja, kerja, kerja. Apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang je. InsyaAllah. Baik, sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Menanggala, Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh, sedap tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adib Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang, saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, itulah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu, kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng Burhan tu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Kasih horn untuk Abang Manis. Pon-pon-pon. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

main dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidurlah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu. Tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu. 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, Amba JJ Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Diana Nordin dari Biri Sarawak, PKA Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondo, Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Hasna Asrani, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Dengan rakan-rakan ramai di sana, eh. Napi Saril, Jali, Johan Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Sabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan, hadir dari Kulim, Kedah. Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani, Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori. Pam pam pam. Sekomban mari katanya. Luncur GBH mantap. Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrenganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syahputera Musing, Johor Rian, Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawaz, Juhasmizi Abdullah dari Pucung. Dia katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudat Sabah, Princess Su, Norazila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH online lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya. Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus beribur dengan lagu-lagu yang agak rancak.
sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kemudian lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pucuk KTL. Luncur terus National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur. Tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Dia kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Semut Flotilah masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Semut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Semut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Al Sion yang membawa dua rakyat Malaysia, iaitu Muhammad Hariz Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Semut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik apabila mengikuti Global Summit Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Burhantu. Ada Manja, ada Fatihah Saharbudin. Kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun Abang Lori ni, Yusran Zainal. Wajah Kuning katanya, pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kubu-kubu beracun. Dari Pasir Putih kita ada Mursyidin juga hadir. Remy 78 pam-pam-pam. Mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika. Siapa lagi Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi ramai-ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni, tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terhadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kobra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut idea dah kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid,
kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya. Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Nak bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cenderawasih. Jadi terus layan Kem Buruhan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Haram. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilka Sukun. Semuanya bergoyang ya. Senang nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan. Baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insya-Allah ya, kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insya-Allah. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esoklah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak diharapkan bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang, 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut, Terengganu. Ada Ikram juga, Razak, Pak Yus, Rabiatul, Eliana, Zai, ada Iswani, 87, Puteri Lilin, Syah, 83, Suzana, Ahmad, Zubaidah, Ida, Siti, Hajar, Adim, GP, Sania, Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tahu. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edis, Edizam Rosli, Are You Sleeping? Brother John, Ju 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini dengan lagu raya tadi, dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Nur Lida Yahya, Azwa Rock and Roll Burger. Azwa lagi. Siapa lagi?

Yalah ya. Yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif. Semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Lepas ini 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampaknya seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti. Terus luncur di Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

kumpulan Mei dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga nasional yang berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya? Kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azri Nizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Yati Ahmad, ada Ros Ana, Budak Naka Suriati, Sumadi Ati 80, siapa lagi melaporkan diri, Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Pabamon AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Siki, Jek Rose, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal, JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long, Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Jenia Vanisa, Adam Malik, Syafi Irsyad, Rosi Cik Ros, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Aisyah dengan Kemaafan Dendam yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan hati kita kembali tenang.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.
2: Nasional FM.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
2: Nasional.

sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yerham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Ui, hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi wujud dapur tu. Dah terimbau kenangan lah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya, untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan. Dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, Taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Terima kasih.

menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan dan pemasangan CCTV di premis bukan sahaja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan, kan? Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya, kan? Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah, kan? Rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya, kan? Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu, kan, mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, asrama penuh kerajaan bersama, kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza, selamat pagi untuk anda. Mastura juga selamat pagi. Rose Ellis, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, mantap, Maluri, pan pan pan. Abang-abang lori kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah, eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Ada juga di Ana Zulaika, dia kata semoga abang manis sihat selalu, amin. Saya jugalah, saya kata orang tu sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauzia Osman, botak bahau, musang berbulu serigala, hadir pom-pom-pom, ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah pilot-pilot dan abang-abang lori, brother-brother bas yang menopongkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Joey, kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan, teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Mizi 85 katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim, selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Sikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dia tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okey, Rosmawi Hita Rozaya, Amantan, JS Julai, Nurma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Nura, Fida, Ina Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Lisa, ada Ultraman, ada Azna, Abi Hashim, Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Aga Fadil, Triplet dan Lori Isus yang melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, bersih lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dari lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, Teruk Tanah Air, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif Zai Alif. 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Ke mana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan? Atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman dan Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yong Izzah, Malah Acid, Mac Kera, Nasi Lemak RM1.50, Ida Khairi, Mac Ida, Hayati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rino Hara, Cik Ayu Chomel,

Libro Dua Rawang. Dan dikabarkan Libro Dua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usom? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon ya. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu. Yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagikan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Johari Selamat. Allah Ya Raham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku, bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 4:01 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Tak ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah, dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Kalau kita tengok tu, 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah, kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Selamat berpuasa semua. Dan terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu, kalau kita lihat kan, bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh, tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan. Membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham ya. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Buruh Hantu, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Pak Ngah 98, ada Sidah Yong Izzam, Laikilah Hasdi dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya, Ain Nuraini. Ada Majidah Nolida 24, Asfa Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sarah 85, Serindik Desa Siti Khalijah, Cik Ia juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih. Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, menerusi lagu dari filem Dilhai Tumhara, Dilagalia.

Seribu tahun takkan mungkin dinerangan kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, yelah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan? Baik, kalau kita lihatkan ramailah ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang? Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu berdurusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi kita dengar sama-sama, apakah ianya sekadar trend ataupun peluang? Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini. Dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH. Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan? Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan? Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap Zumi. Jun JR, terima kasih tipi-tipi like. Ya, kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ni, ya. Okey, jom terus rayan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kebodohan tu. Sebelum sambung menangis tepi bujuk hati dengan hashtag yang teruntuk cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada lagu dan diri ciptaan Amir Abdul Karim, persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda. Duhai.

juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Kumpulan Stres dengan Taman Astaghona menutup tirai untuk menangis tapi bujukkan til. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Merenung jauh. Tu kenapa? Ada yang bangun rasa macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, geng berhantu kan? Segmen nombor satu pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan pula 4.51 minit pagi. Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor juga 5.43. Bandarai Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi. Johor Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Alustar Kedah 5.49 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur, baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail Siri Yang Pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Itulah terjadinya Raya Kurban Aidil Adha. Dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula. Jangan main puasa je. Niat puasa tu tau. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Saja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah je. Saja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Saja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat. Puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Oh, ramai yang menghadirkan diri. Oh, ramai yang dah baru bangun. Faizal Tukdin, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okay, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu.
Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta. Tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cinta pada alam, begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada komposernya JS Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini. Kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah. Sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan Gemburuh Hantu.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu sabirin, insya'allahu minas sabirin." Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan, kita bantah. Seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sembah melainkan iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Begitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas, apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja pejabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar. Itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat pejabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim. Mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah. Buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim. Dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah, tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita ni. Kita ada Nabi Ibrahim lain lah, sebab dia Nabi, dia tahu dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih tuan-tuan, ni memang syaitan yang menyuruh menyembelih orang. Ni yang berlaku sembelih orang-orang, sembelih mak, sembelih saudara, sebelah orang, dengar bisikan telinga, itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni, dia Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di Palestin. Allah bagi wasiat dah. Hak ni letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah. Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni dia ada nama anak dia Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak, di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf, dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah dia ni, Yahuda ni bagus, tapi daripada situlah keturunan mereka.
1: Allahumma

lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bom Eka Matra dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan dan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan kelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah kelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Manjung, Bahagian Datuk dan juga Hili Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Kian Buruhantu.

Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi, jangan sesuap, sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang, kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih, kuih dah siap kan? Alhamdulillah, tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini akhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل من شريعتك سر أزان Solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya, segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Kelantan FM.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di hari Rabu 20 Mei 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih belakang yang terus bersama dengar walau di mana saja anda berada. Dan alhamdulillah syukur hari ini kita dipertemukan kembali. Dan mungkin juga ada yang nanti-nanti, ada yang nunggu-nunggu. Pagi ini cik suara ada duet kau tidak? Sore kau tidak? Kena dengar siapa ngesuk adik kakak deh. Tapi untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dimulakan sementara tadi telah maksudnya waktu semaya pada subuh. Untuk zon 1 negeri Kelantan pukul 5.43 minit pagi. Zon 2 negeri Kelantan 5.46 minit pagi. Zon Besut Terengganu 5.42 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan juga muslimat. Dan sepuluh kali pertemuan di awal pagi kita mulakan dengan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan yang akan menemani semua gugu pagi kita. Dan selepas itu pukul 9.30 minit pagi kita akan ikuti Nida Ulu Islam dan hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur. Jadi terus bersama dengan kami di Kupagi Kelantan FM. InsyaAllah. Atau

Sembilan kemuliaan orang yang menjaga solat. Pertama, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, badan selalu sihat. Ketiga, dijaga oleh para malaikat. Keempat, turun berkat pada rumahnya. Kelima, tampak pada wajahnya tanda orang yang soleh. Keenam, Allah akan melembutkan hatinya. Ketujuh, lalui sirat, yakni titian, sepantas kilat. Kelapan, diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Dan kesembilan, Allah menempatkannya bersama orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Petikan ungkapan Sayyidina Uthman bin Affan.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun.

0: berdoa memohon tidak tergolong dalam golongan orang yang zalim.
1: Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin.
0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Allah berfirman dalam surah Yasin ayat ke-82.
1: Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
0: Yang bermaksud, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita

0: Kelantan FM, di mana cua?
1: Gu pagi, Kelantan FM. Gu pagi.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada adik kakak kita. Pagi-pagi hari ni mesti kita kena semangat sebab kita nak ngadak ke petai hari, malam hari tu. Kalau tak semangat pagi lagi, lemahlah Kak Suria.
3: Betul. Okey, baik. Jadi kalau mana yang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM untuk hari ini, jadi kalau mungkin ada yang dengar, gua ada dua suara ke ni? Background. Okay, untuk pagi ni, Cik Su bersama dengan Nuha menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita walau di mana saja berada untuk pertemuan kita hari ni. Sebab sekala Nuha, ya, pertemuan kita di awal pagi, kita akan mula dengan pemanggil-pemanggil kita. Okey, hak mana nak telefon? Mesti dua talian kita deh. Dua talian kita ialah 748-8630, 743-3858 ataupun juga menerusi WhatsApp kita pun boleh juga 014-754-9154. Lebih kurang gitulah. Okey, baik. Jadi telefon kita pun berkelip-kelip dah, Nuha.
2: Okey, jadi kita akan jawab pemanggil yang pertama.
3: Okey, untuk kita cuba simpan pemanggil kita yang pertama. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
4: Abu di sini. Ui,
3: Gana?
4: Ui, Allah, Su Zakni.
3: Ada, Su pagi ni dengan Nuha ini, Pak Suli.
4: Allah, selamat bertugaslah Nuha, diri baru kau ni.
2: Ya, betul.
4: Selamat bertugaslah ni, Pak Suli, daripada Batuk ni.
2: Terima kasih, Pak Suli. Pak Suli, di sini nak tanyalah. Makin lah kau pagi ni.
4: Pak Suli tu... No, dah air sebuah segelas. Lepas tu ubat buah butir. Lepas tu tawar minyak dua pi.
3: Tu bahagia sarapan kita di awal pagi deh. Awal pagi. Hok tu rutin kita makan ubat dan sebagainya.
2: Tengah hari lain pula kasa deh.
3: Okey. Baik.
4: Dan pukul-pukul 8 bila aku. Kau ide kes daya. Apa tu kes daya gula kuning
3: tu. Oh, sedap tu.
2: Oh, sedap kalah tu tu.
3: Okey, baiklah. Salam pagi kitanya ke siapa?
4: Salam pagi ni pada apa ni? Sudah apa nama? Nuha.
2: Nuha, DJ Nuha.
4: Oh, Nuha, selamat bertugas lah. Nak daca dia tu.
2: Terima kasih, Pak Sudia. Belajar-belajar lagi lah juga ni, Pak Su.
4: Kamu boleh solo dah tu, dah raca gini.
2: InsyaAllah.
3: Okey, baik. Okay. Ucap apa dia untuk siapa? Okey, tu saja.
4: Okey, ni untuk Nuha dan apa ni. Tunggah betul lupa kok pada tu Ajidin, tu Ajiri, Pak Lal. Apa ni, Nata Kulak tu. Habis Mesir kita tu. Lepas tu, Pak Ahmad bestu. Kak Mingkola Kerai, Kak Subacok, Kak Sima. Apa ni, Umi Gunung, Bondo. Zul Alif, Semangkuk Bay. Apa tu, Abang Mik Arun. Apa tu, Puan Mak Besuk tu. Lepas tu, apa tu, Puan ni tebuk pukul, Abang ni topak. Apa tu, Abang Jul, dua-dua Abang Jul tu. Dan semua sekali lah. Apa ni, Abang Mokhtar Kusia tu. Apa ni, selamat pagi lah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Suli. Terus kepada pemanggil kita yang kedua. Hello.
2: Hello.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Ya. Siapa di sana tu?
5: Ipah.
3: Ipah Tanjung Kala.
2: Ya. Ipah Tanjung Kala.
5: Dengar Anuha, sehat kau?
2: Sehat. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.

0: Bunyi kosong kat apa kita pun segar molek pagi ni tu.
1: Alhamdulillah. Boleh lunch tahu tak.
0: Menjadi rebut teh.
2: Dengar kosong kita semua kat molek pagi ni. Kat
0: apa? Okey, baiklah. Oh. Salam pagi kita nyakas siapa?
1: Buat sungai Nuha tu. Tamat bertugas dan buat Nuha tu. Semoga berjaya dah dalam bidang yang disuburi tu.
2: Amin. Terima kasih.
1: Ada mak kalputer, kami kalau kerep. Kodak pekerja kamar macam, kacak IPD macam, pakulak kasu bacok. Pulau Melaka, Kak Ayah Jabi. Kau mak betul, habis Pak Bayat 12 dan semua. Grup WhatsApp kalputer dan juga Facebook saya tak kira di mana dia berada tu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua panggil kita terima dan Nuha. Kita dengar lagu dulu. Sambung pula lepas ni deh. Dengar lagu ke apa panggil kita
2: pagi
0: tu?
2: Pagi ni kita nak petik-petik bitir lah dulu Kak Su.
0: Allah, biar ada lagi kamu sana tu.
2: Nak nampak kalah bule dah berapa kali.
0: Berapa kali ni. Okey, Pak. Jadi untuk anda terus bersama dengan kami di Go Pagi.
2: Go Kita Belakang.

0: saya Mentino. Bila saya sampai ke Kelantan, saya suka mendengar Kelantan FM. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ah, itu dia adik kakak. Pagi-pagi lagi kita petik bintik.
2: Walaupun orang kata bintik tak apa nak ada nak tepik tagi dah. Itu yang kita harapkan sebenarnya hari ni, Nur Hadid.
1: Ya, betul.
2: Supaya cuaca kita baik-baik belaka. Dan di menerusi WhatsApp kita pun jujur dah ni. Hak mana nak atas kirimannya untuk pagi ni. Kita mulakan dengan ucapan daripada siapa ni?
1: Kak Ti. Assalamualaikum Cik Su. Selamat pagi. Selamat bertugas dan ceria selalu. Kak Ti nak buat ucapan pada PKD Razman pendek Tok Sihak tu.
2: Pendek.
1: Oh, pendek.
2: Apa pendek?
1: Okay. Nama dia. Tak sihat tu, pergilah klinik ya.
2: Okey.
1: Abis mi geme Cik Haling, Gua Ipuh, Tanah Merah, Muhammad Bukhari, Dewi Betul, Opah Tawang, Pikenik Mak Tawang, KK Soh Bukit Panah, KK Sah.
2: Kak Soh Pulau Melaka.
1: Kak Soh Pulau Melaka, Kak Su, Kak Nung, Kak Pah Kemehe ada juga tu.
2: Betul.
1: Dan semua sahabat Kelantan FM, semoga ceria selalu kemahgu kita. Amin.
2: Baik, terima kasih Kak Ti. Kak Ti ni di atas WhatsApp pukul 5.51 lagi.
1: Semangat.
2: Dia tak tahu bahawasanya pagi ni Cik Su dengan Nuha. Tu ya dia buat ucapan ke Cik Su sahaja tu. Okey, baik. Jadi pendengar-pendengar sahabat kita ni, dia guna short form. Yang harus kita pahit. Kita kena ngaji dulu Ali.
1: Okey
2: baik.
1: Itu.
2: Terima kasih juga kiriman daripada Pak Awang Jela. Salam kasih sayang selamat pagi untuk DJ kesayangnya kepada Ku Bukit Gedombo, Usman Gubai di Pinang, Zul Alif di Tanjung Musa Kedah, Hajah Halijah di Perak, Abah Farid di Kota Tinggi Johor, Pak Mak Besuk, Pak Lam KB, Mak Berteh Kak Soh Pulau Melaka dan semualah sayang sobat warga pendengar Kelantan FM daripada Pak Awang di Tanjung Kong Jelor. Ada semua di hati Kelantan FM. Terima kasih.
1: Okey, seterusnya kita ada ucapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Su. Selamat pagi. Saya Mokta Kampung Kusia nak buat ucapan selamat pagi hari Rabu ni pada abis mak pertang, pak mak besuk, Kak Syima Mace, Kak Subacok dan semua pendengar Kelate FM yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu itu saja. Terima kasih DJ Cik Su dan DJ Nuha.
2: Baik, terima kasih Cik
1: Mokta
2: dia.
1: Lah.
2: Boleh tak apa. Dan seterusnya daripada Ida Muhammad, sahabat kita dari Jetih Hasan, Nyonge Kota Kinabalu. Okey, selamat pagi. Salam betul tugas untuk Cik Su dan DJ Nuha. Ucapan selamat pagi untuk semualah pendengar setia Kelantan FM yang duduk dengar lalu ni. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusnya dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ida.
1: Seterusnya, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas Cik Su, Nuha. Terima kasih. Dan semua saing sobat peminat setia Kelantan FM. Tak kira duduk mana, semoga sihat belaka pagi ni. Mana duduk tengah memandu tu, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Ceria bersama Gu Pagi, Gu Kita Belaka, Kelantan FM ada semua. Kak Ayah Abi Awi tu, Pak. Terima kasih,
2: Kak Ayah. Terima kasih, Kak Ayah. Dan seterusnya, kiriman daripada Kak Soh kita ni. Selamat pagi, Su dan Nuha. Kak Soh nak ucap selamat pagi kepada Pak Mak Pertel, Zul Alif, Pak Tijabi, Pak Ya, Pak Suli, Ipah Tanjung Kala, Syikmah, Kak Cik, IPD dan juga semualah pendengar Kelantan FM tak kira yang ada mana pun. Terima kasih. Itu antaranya lah. Hak mana hantar kiriman melalui WhatsApp kita untuk hari ni. Lepas ni kita nak terima lagi pemanggil-pemanggil kita. Kita tarik nafas dulu Nur Hadid.
1: Tarik nafas dulu.
2: Kita dengar lagu lah dulu dah.
1: Ya.
2: Alright.
1: Okey, sebelum tu kita layan dulu lagu Aiman Tino.
2: Zapin
1: yang tinggal. Dinyanyikan oleh Ramlah Ram.
2: Alright, terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Kita belakang.

0: Baik, adik kakak.
1: Sedang aku duduk sendiri mendengar siaran radio.
0: Dengarlah Kelantan.
2: Okey, 9.50 minit pagi kita dalam Nino, ha?
0: Ya.
2: Okey, maksudnya kita ada waktu lagi lah untuk kita timur panggil-panggil kita. Hak mana nak buat ucapan untuk pertemuan kita hari ni, kan?
0: Ya, kita berbaki lebih kurang 9 minit, lebih kurang gitu lah.
2: Betul. Jadi kalau mana kata apa-apa telefon tak boleh, kita cuba timur panggil kita yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar, Pok Ya?
3: Khabar baik tu.
2: Ya.
0: Oh, Pok Ya.
2: Pok Ya dari Kampung Lusa.
3: Pertama kali dengar suara Nuha.
0: Aduh. Terima kasih, Pok Ya.
2: Lain macam sebut nama Nuha.
0: Pok Ya. Nuha nak tanya lah. Malih hujan tak di Kampung Pok Ya?
3: Ai mana tu jadi kampung Musa Jelawak ni?
2: Pasal kipas ke pasal ekong kita?
3: Ai pasal ekong.
0: Masih tu Pok Ya.
2: Baik Pok Ya. Salam pagi kita untuk siapa?
3: Ucapan selamat pagi Wak Sudah tu kan pada pagi ni buat DJ kita yang baru tu ni. Tengok telata pun okey dah.
0: Terima kasih Pok Ya.
2: Lulu dah Pok Ya dah.
3: Boleh sudah matang dah tu rambut tu.
0: Aduh, rumah belaga angin ya Pok Ya.
3: Memek dia DJ Kelantan ni semua hebat-hebat belaka.
2: Ya, sangat. Si Pok Ya pemanggil kita lah.
3: Oh, iya.
2: Alright, ucapannya untuk siapa?
3: Ucapan selamat pagi lah. Buat isteri kamu lah pada pagi ni. Sudah besar tu dan berhak lah di rumah.
2: Okay, set YB belaka dah tu.
3: Jadi YB belaka dah.
0: Set YB ni.
2: Okay.
3: Selalu yang jadilah Wak Jeffrey di berada di Kampung Rusuh ni. Sesepuk Idi Sati. Habis jualah belakang Masjid Kampung Rusuh. Habis alih watai. Veteran Kelantan lah. Aku ada di Kuala Lumpur tu. Rusli Ismail, Ustaz Sam. Rusli Iris. Matan PB di Bacuk tu.
2: Baik.
3: Sesepuk di Kampung Rusuh. Buat nasi maidah lah pada pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SK Demik 2. Yusmaida Yunus PKP SK Puak Puro. Asyik Dola PKP SK Jelawak 2. Siti Ramai Habib Tari Guru Ustaz SK Al-Bakar. Rusdi Mustafa Guru Ustaz SK Kemudi. Abin Haji Meribu. Pamak Besuk. Buat kasamulah di Pulau Melaka. Semua pendengar-pendengar kata FM pada pagi ni terkira di mana jua anda berada. Dan selamat bertengahlah DJ baru.
0: Terima kasih Pok Ya.
3: Okey, semoga anda ceria-ceria selalu.
2: Baik. Terima kasih.
3: Itu saja tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya kita timur panggil kita yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam.
0: Siapa dia ni? Nak bahasa ke apa?
4: Kak Ia.
0: Kak Ia, sebelum tu nak tanya.
4: Ha?
0: Kak Ia korban kau tahun ni?
4: Oh, dok.
2: Tak lagi makan daging sama Kak Ia.
4: Adalah kalau ada rezeki tu adalah orang bunyi.
2: Betul sangat Kak Ia ni. Bagi. Baik. Kak Ia ada mana? Cik Su tak cek?
4: Oh, Cik Su tak ingat tak cek. Sebab tak. Itu terjaga tak boleh tadi.
2: Tak apa.
4: Wakaf baru.
2: Okey, baik.
4: Wakaf baru.
0: Jadi, Kak Ia nak sampai ke ucapan ke siapa?
4: Ucap selamat pagi pada apa ni, Kak Ma, Kak Su, Kak Aso, Kak Ia, Kak Ia Jabi, Kak No, Kak Simah, Imah, Bondo. Apa dia tu? Pak Ia, tu Pak Ni, Pak Mak Besu, Pak Mem, Zul Ali, semua lah tak ingat dah nak sebut
2: lah. Sayang-sayang sama Pak kita lah tu dah.
0: Oh, masih dah kekal dah ingat
4: tak kita semua tu mana saudara tu selamat pagi semua lah kalau tak sebut nama tu kita ucap selaka lah.
2: Betul.
4: Tak ingat lah Kak Su.
2: Ya, kalau lalu tak ingat lalu. Tak ada ingat boleh-boleh ada.
0: Ya, tiba lagi ingat.
4: Bila dapat tu jadi tak ingat tak apalah kita kira ucap belaka lah semua tu. Nah, Pak Men ni butuh.
2: Ya.
4: Ni Pak Deriso semua nak tak ingat dah tak apalah okay.
2: Baik, terima kasih Kak Ia.
4: Pada DJ kita kedua. Siapa tu seorang lagi tu?
2: Nuha.
0: DJ Nuha.
4: Oh, DJ baru.
0: Ya, yeah, betul Kak Ya.
4: Oh, selamat bertugas lah.
0: Terima kasih banyak Kak Ya dia.
4: Okey, itu saja. Assalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Nuha, kita pun sebentar lagi nak pergi ke Kuala Lumpur dah.
0: Ya, yeah, betul.
2: Okey, pukul 7 sepas kala kita ikuti berita dan lepas tu kita klik semula bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah. Jadi sebelum kita ikuti berita, kita dengar lagu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi lepas ni dah.
0: Ya.
2: Yeah. Alright, terus bersama dengan kami di Go Pagi.
0: Go Kita Belaka.

0: cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Kelantan FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Kelantan FM.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: citra seanda.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan DJ Nuha dan ditemani dengan DJ Kak Su untuk edisi pertemuan hari Rabu 20 Mei 2020 ni bersama 3 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Baiklah, ni pukul 7.15 minit pagi dan yeah, waktu ni mungkin ada di antara kita yang tengah duduk bawa kereta, nak pergi ngata anak sekolah
1: ke. Ada juga yang baru nak pergi cari kedai-kedai kopi.
2: Betul, dan mungkin ada juga waktu ni yang bergerak nak ke tempat kerja. Yeah. Tapi kalau kita sebut pasal 3 Zulhijjah ni, ha?
1: Yeah.
2: Maksudnya tak lama kita nak gaya dah.
1: Tak lama dah, berapa hari je lagi kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha ni, Kak Su.
2: Jadi apa sebelum kita sebut pasal gaya ni, mungkin ada orang balik kapung, mungkin ada juga orang tak balik ke.
1: Ya, Kak Su. Tapi bila sebut pasal balik kapung ni, Kak Su, ada setengah orang dia mikir, hey, minyak kereta lagi. Bukan lo ni, semua bagai-bagai harga ni, orang kata, naik mencana.
2: Betul sangat-sangat.
1: Kalau balik kapung tu, hey, kena mikir minyak kereta berapa. Lepas tu nak beli macam nak taruh cikri-cikri atas kereta sepanjang perjalanan ni tu rasa.
2: Betul. Dan selain dari itu juga, kalau lelaki kita di Kelantan FM sendiri pun ada berkongsi tentang krisis ekonomi global yang mana kita boleh mengikuti setiap hari kadang-kadangnya. Kalau macam maring ada pukul 2.30 petang lebih kurangnya deh. Jadi kalau sebut mengenai krisis ekonomi global, KJS sendiri pun telah mewujudkan satu portal yang mana adik kakak boleh
1: kita boleh mengakses dashboard pemantauan krisis berkalan global start dengan 15 Mei 2020 ni. Jadi antara 10 submenu dia adalah antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup, kadar pertukar rewang asing, aliran perdagangan dan juga prestasi ekonomi.
2: Alright, jadi kita yang pastinya kita sebagai rakyat kena ambil tahu ni supayanya kita tidak ketinggalan dan kita boleh mengetahui sikit sebanyak. Kalau gigi kecek kedai kopi pun, ha? Sekuai-kuainya kita boleh balah. Tentang benda-benda sebegini.
1: Sekuai-kuainya kita ada ilmu info untuk kita balah balik.
2: Betul. Yeah. Jadi apa sebabnya diwujudkan ini adalah kerajaan ini merupakan inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuhkan tadbir urus berasaskan data hampir masa nyata demi tindakan yang lebih cekat, telus dan juga responsif kepada rakyat. Jadi kepada anda semua boleh mengakses dashboard pemantauan krisis berkalan global. Start dah tu 15 hari bulan bawah ni lagi. Hari ni 20 hari bulan dah. Maksudnya sudah pun 5 hari.
1: 5 hari yang lepas lagi startnya. Okey,
2: baik. Jadi kalau selain dari itu juga, saat ni kita cerita pasal gaya balik gebel, kita dengar lagu gaya lah pula. Alright.
1: Kita dengar lagu gaya Serumpun. Teruskan mendengar Kelantan FM Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan Nuha dan Kak Su menemani adik kakak untuk jam 7.20 minit pagi lah ni.
2: Baik, okey. Terima kasih belakang terus dengarkan kami. Walau di mana saja anda berada, ada yang dengar mursi frekuensi radio, ada yang juga dengar mursi RTM Klik. Ya, terima kasih lah kita nak ucapkan anda. Yeah. Mana yang dengar kita mursi RTM Klik, maksudnya itulah pun mak turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit kita. Alright, dan kita hari ni menghitung hari dan juga menghitung masa. Sebut pasal hari Raya, ada juga yang balik kampung.
1: Ada juga Kak Su, hok blank ataupun merancang nak bercuti ke luar negara Kak Su.
2: Kalau nak merunci ke luar negara, kena ada pasport. Ha, ada pasport.
1: Hei, pasport tu tak ada lagi hanya.
2: Okey, bodepah ada.
1: Bodepah ada lah.
2: Bodepah ada, boleh pergi setakat Thailand.
1: Jadi, tak nak jaga mana.
2: Tak nak jaga mana dah. Yeah. Jadi kalau selain dari itu juga, kalau kita sebut mengenai pasport ni, kita rasa bangga. Betul. Sebab Malaysia merupakan pengeluar pasport terpantas di dunia. Betul. Kalau dulu lah, lambat dah.
1: Kalau dulu lambat Kak Su, pasalnya kalau dulu 1960 sampai 1980 tu dia ambil masa selama sebulan nak boleh ke siap tu Kak Su.
2: Okey.
1: Lepas tu semakin hari semakin berubah, 1990 ambil masa dalam seminggu. Dia start ada dah lah permulaan sistem lebih sistematik kita kata.
2: Betul.
1: Dan seterusnya dia beralih pada tahun 1998 sehingga 2009. Ambil masa dalam masa, ambil masa dalam tempoh hingga ketiga hari je. Itu antara negara awal hok guna pasport biometri. Dan seterusnya, semakin canggih teknologi ni, start 1 Februari 2007, ambil masa sejir je Kak Su. Sapalah lo ni.
2: Okey, maksudnya untuk menyiapkan satu pasport tu hanya 1 jam. Hok kita suruh lama tu kena nunggu. Sebab lama dok orang nak buat pasport dah.
1: Ya, betul. Kena beratur nunggu dulu.
2: Okey, baik. Kalau sebut mengenai Malaysia, Malaysia pengeluar pasport negara ASEAN yang mengambil masa selama 1 jam. Kalau Singapura 1 hingga 7 hari bekerja. Manakala untuk negara Thailand pula, untuk menyiapkan satu pasport 2 hingga 3 hari bekerja. Indonesia 3 hingga 5 hari bekerja.
1: Dan untuk Filipina pula 6 sehingga 12 hari bekerja. Untuk Vietnam 5 sehingga 8 hari bekerja. Untuk Brunei pula 3 sehingga 5 hari bekerja. Kalau Kemboja pula dalam 7 sampai 14 hari bekerja lah. Untuk Laos pula 5 sehingga 10 hari bekerja. Dan untuk Myanmar dalam 10 sehingga 21 hari bekerja Kak Su.
2: Alright, jadi kesimpulan ceritanya, Malaysia ni betul lah sebagai pengeluar pasport terpantas dunia. Yeah. Kita hanya mengambil masa 1 jam sahaja. Yeah.
1: Kadang-kadang negara luar pun kagum dengan kecepatan teknologi kita ni. Dalam masa sejir je saya terteruh Kak Su.
2: Saya terteruh. Jadi kalau ada pasport tu boleh gedegak. Tapi sebelum gedegak tu kena ada duit lah dulu.
1: Ya dah Kak Su, kalau tak ada piti halu-halu piti-piti tu, tak boleh lagi mana juga Kak Su.
2: Betul. Alright, jadi terus kita bersama dengar pilihan lagu untuk seterusnya mersi ku pagi untuk hari ni.
1: Ku pagi ku kita belakang.

0: Kau ni
1: mahal. Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Go pagi, Kelantan FM.
1: Oh iya, muada duit limu ya. Pinjam mentah, aku nak beli, aku beli kedai ni rana. Pinjam lah, oh iya. Kalau tak ada duit kan, bayar aku tak lipu, tak apa memang. Bayar aku tak lipu, ku mana puluk ni rana, kata rogeh. Bayar aku QR apa emang? QR apa dia pula? Oh, ni rana. Amo nak koyak lah juga QR ni. Apa emang? Amo nak koyak bayaran. Tak apa tu nak apa emang? Kedek duit aduk tangan tegak. Takut dah lebih pun tak aduk juga. Tak ada kira kira ni. Guna QR merana lagu tu. Aku nak tanya mu yo, mu japu-japu tu, mu panah kau bayar aku telefon ni yo. Apa mak eh? Okey,

0: Aku betul ketang ni, aku dari bidui. Cuma hari ni ya, aku dengar bidui ya sungguh. Biarlah bemak, tadi bayar hari ni ya. Bayar mula-mula lah bemak. Woyo, mu tahu kodok, you are tu. Woyo, buka you are ma, QR ma. Benda hopa segi tu muskin ya boyo. Guna talpo mak. Kalau takut tu ga ili abe yoh lah. Pada abe mak. Ili lah kemana pulau say. Gremwa.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Gepagi Kelantan FM. Menemani anda. Hingga 10 pagi. Gepagi. Ada semua. Kelantan FM. Penuhi citra seanda.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan Nuha dan juga Kak Su menemani pagi anda hari ini.
4: Alright, kalau tadi Nuha kita dengar sikit sebuah Ustaz Mas Said bercerita mengenai bayaran tanpa tunai. Maksudnya, loan ni bayaran tanpa tunai tu bayar juga tapi duit tak ada tang eh.
3: Dengan kawak ya Samad Said pun ada dah QR.
4: Betul.
3: Tak payah nak bawa dompet ke mana saja kita pergi Kak Su.
4: Loh ni orang kata selain daripada duit tu kena ada, nyawa kita yang keduanya juga adalah telefon.
3: Betul.
4: Sebab mesti telefon ni macam-macam nak bayar pun boleh kot tu. Selain dari itu juga ada macam-macam lagi kemudahan yang ada dalam telefon bimbit kita dek.
3: Ya, telefon ni orang kata teknologi hujung jari. Nak bayar gotu tu ke, nak cari gapo-gapo apa ko ngadak tengok telefon je senang ada betul. Segala makniko dari telefon tu
4: dan pastinya juga ramai yang mendengar kita lolo ni juga Nuha ada mereka yang memang guna memang Cik Su mungkin ada kata gitu dia memang Cik Su kita lah ni tak bawa dah duit tangan atau kita guna telefon ya asal ada telefon beres lah wake up bank ko bini pun kalau boleh gaji kita ada telefon maksudnya dia boleh belanja kita pun boleh belanja
3: ya Kak Su gitu. Nak pergi kedai pagi nak cari nasi belauk pun tunjuk telefon je QR moci-moci peniaga pun tak ada QR sendiri yang kata Kak Su.
4: Dan baru ni juga Cik Su pernah pergi satu kedai makan. Cik Su pun tanya dia setara mana tentang penggunaan QR ni ataupun dengan cash. Dia kata loan ni majoritinya 80% orang bayar guna QR dan hanya 20% sahaja yang masih menggunakan cash. Itu adalah kategori-kategori veteran sikit. Dia kata dia lagi percaya kepada penggunaan duit cash dan sebagainya.
3: Betul. Sebab setengah golongan veteran ni ditakut ditipu. Takut tiba-tiba duit
4: salah teke.
3: Salah teke tu paling utama sekali. Betul.
4: Okey baik. Jadi apapun untuk anda hari ni tak kisahlah bayar kok-kok mana pun. Hari ni 20 hari boleh. Mungkin ada sesak nafas sebab duit dalam beg makin susuk. Tapi bunyi kabarnya esok 21 hari boleh orang kerja kaji esnya. Sebabnya boleh gaji.
3: Masuk gaji tu.
4: Okey baik. Jadi apapun untuk anda selepas ni pukul 8 pagi kita akan ikuti Kelantan sana sini dan selepas itu kita ada ceria bahasa untuk hari ni. Jadi terus bersama dengan Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: pernah terima panggilan ini?
1: Salam sejahtera. Ini adalah notis amaran terakhir dari Lembaga Hasil Dalam Negeri.
0: Atau mungkin seperti ini.
2: Pelanggan yang dihormati, anda mempunyai satu bungkusan yang belum diterima.
0: Dan pelbagai lagi kaedah penipuan. Sekiranya ini terjadi, segera hubungi talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC yang beroperasi 8 pagi hingga 8 malam setiap hari. Pastikan segala butiran kejadian seperti nombor telefon yang menghubungi anda, masa dan tarikh panggilan diterima serta maklumat akaun bank anda kongsikan kepada pihak NSRC. Mungkin wang anda masih boleh diselamatkan. Waspada dengan skema. Moga kita tak merana.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
4: Buka dompet dia licin. Nak balik belum gaji tapi tak apa aku mangga.
3: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
5: Risakan berbelanja habis duit. Disin-disin bantuan mana?
3: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Ow!